0: Allah melakukan hal yang sama kepada Anda.
1: Satu lagi, Ustaz, ada beberapa petak sawah. Apakah semuanya digabungkan yang panen dalam satu tahun walaupun berbeda bulan, atau dipisahkan, Ustaz?
0: Dipisahkan. Dia hanya yang satu hari panennya.
1: Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Demikian Bapak Edri, semoga bermanfaat barakallahu fikum. Baik, kami akan berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, kami harap dengan telepon seluler, jangan telepon via chat WhatsApp karena ada dengung yang mengganggu. Baik, kita angkat. Halo. Silakan Bapak atau Ibu, silakan. Sudah masuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Rizky.
1: Bapak Rizky di mana, Pak?
2: Nugraha dari Bekasi.
1: Baik, silakan, Pak. Cek-cekkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon, ada feedback.
2: Saya dari Cikarang, Bekasi.
1: Silakan.
2: Yang mau saya tanyakan, saya kan penjual fried chicken UMKM.
0: Sure.
2: Yang mau saya tanyakan itu, terkadang kan sering ada pesanan dari beberapa customer, misalnya pesan untuk 100 box untuk besok misalnya atau lusa. Terkadang kalau pelanggan yang baru, suka kita minta untuk DP 50%. Itu yang pertama, bagaimana hukumnya Ustaz? Dan yang kedua, terkadang ada pesanan juga buat besok, terus tiba-tiba dia langsung mentransfer dengan sendirinya, dengan lunas. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Tetapi kalau untuk stok ayam, kita menyetok selalu banyak. Jadi untuk stok ayam, ya bahan baku kita semuanya selalu ready setiap hari gitu Ustaz. Jadi nggak ada kita kekurangan gitu. Jadi maksudnya tuh ya barang-barang bahan-bahannya ada di toko kita. Terima kasih Ustaz.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Usaha makanan, catering, itu yang kalau tidak memberatkan, tidak besar angkanya, minta tunai dari awal.
1: Okay.
0: Ya, minta tunai dari awal. Kadang pembeli tidak ada niat buruk, tapi qadar Allah mungkin dia ada keperluan harus berangkat mendadak ke kota mana, kan makanan terbuang.
1: Yes, I...
0: Ya, terbuang dalam jumlah besar, cepat basi. Tapi kalau Anda minta dari awal penuh, dia mau kemana, mau ada emergensi, Anda tanyakan aja, Pak, ini saya bagi-bagiin aja ke para tukang ojek, para buruh untuk membantu makan mereka. Ya udah, kasihin aja dah. Saya nggak jadi acara kegiatan yang rencananya saya lakukan karena emergensi gini-gini. Kan sudah saya nggak dirugikan. Ya, kecuali angkanya besar seperti catering pernikahan dan segala macam itu, iya, biasanya bertahap DP sekian persen pun Anda tidak akan masuk tahap selanjutnya sebelum dibayar terminnya, sehingga risikonya kecil. Ya, boleh. Dan bahkan kalau yang bayar cash di awal, Anda berikan potongan, lebih bagus.
1: Masya Allah.
0: Ya, sehingga namanya akadnya salam dan istisna sekaligus. Keberadaan barang walaupun pada saat transaksi belum cukup untuk memenuhi pesanan, boleh karena ini akadnya istisna. Ya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair. Demikian Bapak Rizky di Cikarang. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat, Bapak, dan Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Nah, kita akan kembali. Halo. Silakan, Akhi. Silakan, sudah masuk, Akhi. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, Bapak? Mana? Mohon maaf, Pak, suaranya terputus-putus, mungkin bisa berpindah tempat mencari sinyal yang baik. Halo? Baik, mohon maaf kami putus terlebih dahulu karena suaranya tidak terdengar dengan jelas. Baik, kita masih terima, silakan. Dan sambil kami mengambil pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya diberi amanah untuk memegang uang lembaga. Suatu waktu saya pernah meminjam uang lembaga tersebut untuk keperluan makan sehari-hari. Karena gaji dari lembaga tidak mencukupi. Setelah saya mendapatkan uang, kemudian saya segera mengembalikan uang tersebut. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz?
0: Ini tidak amanah, berkhianat ini. Karena Anda dipercayakan untuk memegang, Anda pakai untuk kepentingan Anda. Ya, walau Anda sangat butuh. Ya, kalau uang lembaga, orang-orang memberikan donasi bukan tujuannya untuk kepentingan pribadi. Adapun kebutuhan Anda karena gaji lembaga tidak cukup, bisa Anda mengajukan untuk pemenuhan kebutuhan Anda ke lembaga amil zakat. Ada lembaga amil zakat yang badan resmi dari negara, Basnas, di setiap desa, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, ada, datang ke sana. Di sana ada hak Anda. Tanpa Anda harus berkhianat terhadap amanah yang diamanahkan kepada Anda. Wallahi taufiq.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya Ade Rahman dari Bandung. Saya mendirikan koperasi Lariba, simpan pinjam karyawan perusahaan. Setiap pinjaman uang, mau berapapun pinjamannya, dikenakan biaya administrasi Rp20.000 untuk biaya operasional. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Dan untuk hasil penjualan barang di koperasi, kami bagi rata semua anggota berupa sembako atau bingkisan. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz?
0: Yang terakhir apa? Untuk
1: hasil penjualan barang di koperasi, kami bagi rata semua ke semua anggota berupa sembako atau bingkisan. Apakah yang diperbolehkan?
0: Ya, pertama, biaya administrasi Rp20.000 itu pihak koperasi mendapat keuntungan atau tidak? Kalau mendapat keuntungan, tetap itu riba. Lebih baik agar amannya tidak ada biaya administrasi. Yang ada hanya pengembalian nominal yang dipinjam. Cara untuk membuatkannya, kumpulkan dananya dari usaha koperasi jual beli. Ambil ketika bagi hasil SHU, tahan umpamanya 10% setiap tahun disediakan untuk simpan, untuk meminjam, simpan pinjam. Jadi kan ini enggak ada yang dirugikan.
1: Iya.
0: Karena ini laba dari usaha setiap tahun. Dan dibatasi peminjaman kepada kasus yang memang tidak bisa dikomersilkan. Kalau kasusnya dia butuh laptop untuk anaknya sekolah, bisa dibelikan oleh pihak toko koperasinya. Dijual dengan cara bayar mencicil.
1: Yeah.
0: Tanpa ada denda keterlambatan. Ya. Butuh apalagi kacamata juga bisa begitu. Butuh peralatan-peralatan. Bisa dengan komersil. Tapi butuh uang sekolah. Karena satu dan lain hal belum bayar, ya, itu tidak bisa Anda komersilkan. Atau butuh biaya berobat karena tidak di cover oleh BPJS.
1: Ya.
0: Itu tidak bisa Anda komersilkan. Ini baru dengan pinjaman tadi. Ya. Karena kalau Anda buka, semuanya ngajukan pinjaman. Karena tidak ada pertambahan.
1: Ya.
0: Itu tidak cukup, berapapun dana tidak bakal cukup. Tidak perlu mereka diedukasi kapan Anda meminjam itu.
1: Baik, Ustaz, jazakallah khair barakallahu fik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, dalam mengambil langkah untuk mendapatkan suatu hukum syariat dalam kasus sebuah muamalat, itu butuh langkah-langkah yang harus dinyatakan, dipastikan oleh si mujtahid tadi. Mulai dari dia memastikan ini sudah terjadi atau belum, dan beberapa langkah ke depan nantinya untuk agar ijtihadnya sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh para ulama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq.
3: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala dari bahasan metode ijtihad muamalat kontemporer. Yang ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya kembali menyampaikan bimbingan muamalat yang bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya, keberkahan dan kemudahan untuk kita semuanya di dalam memahami setiap faidah-faidah yang kita simak di kesempatan pagi hari ini dan kita bisa amalkan dalam rangka kita bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتا. رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
6: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah.
7: Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: مَثْوًا لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: nasira lahum.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: لهم.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: ابناءهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: أسماءهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal.

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkutuk?

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan.

0: أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: lakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengaran.

0: أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Al-Qur'an.

0: Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi sohbat high quality min al-Qahira linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bi sawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini setelah kita simak tilawah Al-Qur'an Karim yang mubarakah dari pembacaan sebagian dari surat Hud, kita akan ikuti dan simak kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Fawaidul Faid. Mohon maaf di kesempatan kali ini beliau berhalangan untuk dapat menyampaikan lanjutan kembali pembahasan kitab ini. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di kesempatan pekan-pekan yang telah lalu. Semoga kita bisa merojah kembali beberapa faedah-faedah penting yang beliau telah sampaikan dan sebagai pengingat untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin ikhwatal Islam barakallahu fikum, para pemirsa dan pemerhati serta pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Abu Abdillah Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih lanjutan dari pembahasan yang lalu tentang jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Bagaimana orang yang paling berilmu, orang yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah orang yang memahami dua jalan. Jalan kebaikan, jalan kebenaran. Kemudian dia juga mengenal dengan rinci jalan keburukan atau jalan kesesatan. Kita lanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعْ أَرْبَعُ فِرَكٍ. Dan manusia dalam pembahasan ini terbagi dari empat golongan. Ya, empat golongan manusia. Al-firqatul ula, golongan yang pertama. مَنِسْتَبَانَ لَهُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ عَلَى التَّفْصِيلِ ilman wa amalan wa haula'i a'lamul khalqi. Ya. Golongan yang pertama, orang-orang yang jelas baginya jalannya orang-orang, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang selalu meniti jalan yang lurus, juga jelas di hadapannya jalan orang-orang yang durhaka, jalan orang-orang yang menyimpang. Dia mengetahui dua jalan tersebut dengan rinci dalam ilmu dan amal. Dan mereka inilah manusia-manusia yang paling berilmu. Orang-orang yang paling berilmu dan akan bermanfaat ilmunya untuk menjauhkan mereka dari penyimpangan dan kesesatan. Serta semakin menjadikan mereka kuat dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Ya, ini golongan yang pertama. Ini golongan seperti yang sudah kita bahas. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang senantiasa menjelaskan kebenaran dengan rinci dengan dalil-dalilnya. Juga membantah kebatilan. Menolaknya dengan dalil-dalil yang rinci. Baik. Al-firqatu thaniyah. Golongan yang kedua. Man amiyat anhu sabilani. Min ashbahil an'ami wa ha'ulai. Bisabilil mujrimina. Ahdaru laha wa aslak. Orang yang buta, tidak faham sama sekali tentang dua jalan ini. Jalan kebenaran dia tidak kenal, jalan kebatilan juga dia tidak kenal. Ya, mereka ini serupa dengan binatang-binatang ternak. Dan mereka-mereka ini terhadap jalan orang-orang yang durhaka itu lebih dekat. Dan lebih bisa untuk menempuhnya. Karena kejahilan dan kebodohan mereka menjadikan mereka justru lebih dekat dalam pada jalan kebinasaan. Syaitan akan menggoda mereka untuk lebih dekat kepada jalan penyimpangan, jalan kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Akibat dari jahil terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memahami petunjuk kebaikan dengan rinci, juga tidak mengenal kesesatan. Ini yang sudah kita sebutkan kemarin. Pernyataan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innama tangkutu urul Islam urwatan urwatan idha nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Akan menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan-keburukan. Ya, maka mereka ini justru lebih dekat kepada jalan orang-orang yang durhaka dan peluangnya menempuh jalan itu lebih besar dibandingkan mengikuti jalan kebenaran. Baik. Al-firqatu tsalitsah, golongan yang ketiga. Naam, golongan yang ketiga kata beliau, man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minina duna diddiha fa huwa ya'rifu diddaha min haythul jumlati wal mukhalafah. Yaitu orang yang mencurahkan segala perhatiannya untuk mengenal jalan kaum mukminin, jalan kebenaran, jalan orang-orang yang beriman, tanpa mengenal jalan sebaliknya atau jalan kebalikannya, jalan lawannya. Ini jalan keburukan, jalan orang-orang yang menyimpang. Maka kalaupun dia mengenal jalan keburukan, itu hanya secara garis besar saja. Hanya secara itu menyimpang saja. Secara umum dia mengetahuinya, tidak dengan rinci. Wa anna kullaman khalafa sabilal mu'minina fa huwa batil. Wa illam yatasawwaruhu ala tafsil. Dia hanya sekedar mengetahui bahwa semua yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang menyelisihi itu berarti batil. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan gambaran hal tersebut dengan rinci. Ya, karena memang dia tidak perhatian untuk mengenal jalan keburukan dengan rinci. Dia mengetahui secara umum saja. Bal idza sami'a syai'an mimma khalafa sabilal mu'minina sarafa sam'ahu anhu wa lam yashghal nafsahu bi fahmihi wa ma'rifati wajhi butlani. Bahkan ketika dia mendengar sesuatu dari hal-hal yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman, dia akan malingkan pandangannya darinya, ya, berpaling darinya, dan hanya menyibukkan dirinya, dan dia tidak mau menyibukkan dirinya untuk memahami dan mengetahui segi kebatilan jalan tersebut. Ya, ini dia tidak tahu dengan rinci, hanya mengetahui garis besar saja. Naam. Wa huwa bimanzilati man salimat nafsuhu min iradati syahawati wa lam takhtur biqalbihi wa lam tad'uhu ilaihi nafsuhu bikhilafil firqatil ula fa innahum ya'rifunaha wa tamilu ilaiha nafsuhu wa tamilu ilaiha nufusuhum wa yujahidunaha ala tarkiha lillah. Orang ini kedudukannya seperti orang yang nafsunya selamat dari keinginan syahwat, bahkan tidak terbetik dalam hatinya, jiwanya tidak mengajak dia kepada hal itu, beda dengan golongan yang pertama. Dia mengenal, ya, tarikan syahwat, hatinya cenderung kepadanya, jiwanya cenderung kepadanya, tapi kemudian dia bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan hal tersebut karena Allah. Ya, ini orang yang di golongan yang ketiga ini hanya mengenal yang baik-baik saja. tidak mengenal keburukan dengan rinci. Ya, ini tentu bertentangan dengan metode Al-Quran yang menjelaskan jalan kebaikan dengan rinci, jalan keburukan dengan rinci. Sudah kita baca dalil-dalilnya di pertemuan, dua pertemuan yang lalu, atau tiga pertemuan yang lalu. Ya, maka perumpamaannya disebutkan di sini, kedudukannya seperti orang yang jiwanya itu selamat dari keinginan mengikuti syahwat. Bahkan tidak terbetik dalam hatinya. Nafsunya tidak mengajaknya kepada hal itu. Beda dengan golongan yang pertama. Ini kita kelihatannya yang ketiga ini kelihatannya baik. Tapi kita akan tahu nanti. Ternyata pada saat-saat ujian justru golongan yang ketiga ini yang akan terpuruk. Ya, justru nanti pada saat-saat yang menentukan dia akan jatuh. Tidak seperti golongan yang pertama yang telah terbiasa menundukkan hawa nafsunya melawan keinginan jiwanya. Sehingga justru dialah yang akan meraih kebaikan dan keberuntungan. Kita lihat di sini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa qad katabu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yas'alunahu an hadhihi al-mas'alati ayyuhuma afdal. Dulu, ya, beberapa orang menulis kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya dulu, pemimpin mereka orang yang berilmu sekelas Umar ibn al-Khattab, sebelumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya lagi Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Yani ketika ditanya tentang masalah agama, mereka menjawab dengan ilmu. Contoh seperti ini. Ya. Mereka, ya ini kaum muslimin menulis kepada Umar ibn al-Khattab menanyakan tentang masalah ini mana yang lebih utama. Rajulun lam tahtur lahu syahawatu walam tamurra bibalihi aw rajulun naza'athu ilaiha nafsuhu fatarakahu lillah fatarakaha lillah. Seseorang yang ya tidak muncul tarikan syahwat pada dirinya, bahkan tidak terlintas dalam benaknya, atau seseorang lain yang kedua, seorang yang kadang-kadang nafsunya menarik dia untuk mengikuti keinginannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah, yakni berjuang bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsunya di jalan Allah. Fakattaba Umar, maka Umar menjawab pertanyaan ini radhiyallahu taala anhu, innal ladzi tashtahi nafsuhu al-ma'asiya wa yatrukuha lillahi minal ladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Maka Umar menjawab menulis, sesungguhnya orang yang nafsunya menginginkan perbuatan maksiat, menariknya untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dia bersungguh-sungguh dan meninggalkannya karena Allah Azza wa Jal, ini termasuk orang-orang yang Allah uji hatinya, untuk Allah berikan ketakwaan kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti orang yang disebutkan di dalam Surat Al-Hujurat ayat yang ketiga. Faulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja Allah uji hati mereka untuk Allah berikan kepadanya ketakwaan, mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini lebih utama ternyata. Ya, ini lebih afdol. Karena dia adalah orang yang Allah uji hatinya supaya Allah berikan ketakwaan. Allah kuatkan hatinya, kemudian Allah anugerahkan ketakwaan yang sempurna bagi hamba yang seperti ini keadaannya. Bahkan dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan rahimahullah ta'ala. Wa hakadha man arafal bid'a wa syirka wal batila wa turukahu. Wa abghadaha wa hadhiraha wa haddhara minha wa dafa'aha an nafsihi wa lam yada'hu takhdishu wajha imanihi wa la turithuhu shubhatan wa la shakkan bal yazdadu bi ma'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lahu wa karahatan laha wa nufratan anha afdalu mimman la takhtur bi balihi wala tamurru biqalbihi fa innahu kullama marrat bi qalbihi wa tasawwarat lahu izdada mahabbatan lil haqqi wa ma'rifatan bi qadrihi wa sururan bihi fayaqwa imanuhu bihi. Demikianlah orang yang mengenal perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, kebatilan, jalan-jalan keburukan. Kemudian dia membencinya karena dia mengetahui buruknya larangan Allah tentangnya. Dia waspada memperingatkan orang darinya serta berusaha menolak dari dirinya, menolaknya dari keinginan nafsunya, dan tidak membiarkan hal itu merusak ya wajah keimanannya dan tidak menimbulkan syubhat, kerancuan dan keraguan pada dirinya. Bahkan dengan mengenalnya dia semakin menambah basirah, menambah terang mata hatinya dalam mengenal kebenaran dan mencintainya. Serta dia semakin benci terhadap keburukan-keburukan tersebut dan semakin berpaling darinya. Orang seperti ini lebih utama dibandingkan orang yang tidak muncul keinginan tersebut terlintas dalam benaknya, ya, tidak pernah lewat di hatinya. Karena setiap kali keinginan syahwat itu lewat, ya, diinginkan oleh nafsu seseorang, lewat di depan hatinya, kemudian dia bisa menggambarkannya, itu akan semakin menjadikan dia mencintai kebenaran, semakin mengenal nilai agungnya kebenaran tersebut, semakin menjadikan dia gembira, maka dengan itu keimanannya akan semakin meningkat dan semakin kuat. Nanti akan beliau sebutkan di sini ada contoh, ya, yang menggambarkan hal ini tentang dua orang misalnya yang berjalan menuju kekasihnya. Yang satu banyak rintangan dia harus hadapi, dia kadang-kadang berhenti, kadang-kadang dia jatuh, bangkit lagi, maju lagi. Dengan orang yang kedua jalannya mulus-mulus saja, tidak ada rintangan, tidak ada hal-hal yang memperlambat dirinya, mencegah dirinya. Mana yang lebih cinta kepada kekasihnya? Tentu orang yang pertama. Dia banyak rintangan, banyak cobaan yang dihadapi, tetap dia melawan, tetap dia bangkit. Adapun orang yang kedua, karena perjalanannya mulus-mulus saja, maka belum teruji kecintaannya yang benar. Bisa jadi kalau ada ujian kecil saja, dia langsung akan jatuh, akan ya berpaling dari jalan menuju kekasihnya tersebut. Karena dia tidak ada ujian. Sehingga ketika dapatkan rintangan sedikit, dia akan menyerah dan akan cepat berputus asa. Maka jelas orang yang pertama lebih mulia dan lebih afdol, sebagaimana tadi yang kita juga dengarkan ya jawaban dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, baik. Kama anna sahibal khawatiri syahwati wal ma'asi kullama marrat bihi فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه. Sebagaimana orang yang ada bisikan-bisikan syahwat di hatinya, tarikan untuk berbuat maksiat, tapi dia berusaha menolaknya, melawannya karena Allah. Semakin hal itu lewat di hadapannya, yang kemudian dengan itu dia membencinya, ya, membencinya, berpaling darinya untuk mencari kebalikannya, yaitu kebaikan, jalan-jalan yang lurus. Ini akan semakin menambah kecintaannya kepada kebaikan, semakin menyemangati dia untuk mengenal kebaikan itu, dan semakin dia berusaha mencari dan semangat untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Yakni, segala sesuatu itu kalau kita kenal lawannya akan semakin nikmat rasanya. Orang yang minum madu, ketika sebelumnya dia minum yang pahit, pasti lebih terasa nikmatnya dibandingkan orang yang langsung minum tanpa meminum yang pahit sebelumnya. Orang yang ketika merasakan sakit, mungkin berbulan-bulan, ketika dia sembuh, dia rasakan senang sekali. Karena baru saja dia merasakan kebalikannya. Ya. وَبِعَدْدَدِيَةَ تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَىٰ. Dan dengan lawan-lawannya, segala sesuatu itu akan semakin jelas. Dengan kita mengenal kebalikan atau lawan-lawannya, segala sesuatu itu akan semakin terang, semakin jelas di hadapan kita. Famabtalallahu subhanahu abdahul mu'min. Bimahabbati syahwati wal ma'asi wa maili nafsihi ilaiha. Illa liyasukahu biha illa mahabbatin. Mahabbati ma huwa afdalu minha. Wa khairun lahu wa anfa'u wa adwam. Wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanahu faturithuhu. Naam, wal yujahida nafsahu ala tarkiha subhanahu faturithuhu tilkal mujahadatul wusula ilal mahbubil a'la. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hambanya yang beriman dengan kecintaan syahwat dan perbuatan maksiat serta kecenderungan nafsu kepadanya, kecuali tujuannya agar Allah menggiring hamba ini dengan kecintaan tersebut kepada kecintaan yang lebih utama dan lebih baik baginya, lebih bermanfaat dan lebih kekal. Dan agar hamba ini berjuang, bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan ya kecintaan kepada syahwat dan perbuatan maksiat tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan, ya kesungguhan atau perjuangan ini akan memudahkan, akan menjadikan dia sampai kepada al-mahbubul a'la, kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah azza wa jal. Fakullama naza'athu nafsuhu illa tilka syai'i, wa shtaddat iradatuhu laha, wa syauquhu ilaiha, sarafa dhalika syauqa wal iradata wal mahabbata ila naw'il 'ali da'im. Maka setiap kali tarikan nafsunya untuk melakukan, mengikuti keinginan syahwat dan kemauannya semakin kuat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang itu, maka dengan itu dia akan memalingkan kerinduan kepada hal-hal yang buruk itu, keinginan dan kecintaan kepadanya, kepada jenis yang tinggi dan kekal abadi. Fakana talabuhu lahu asyad, maka dengan itu dia akan semakin bersemangat, bersungguh-sungguh mengejar kebaikan tersebut, jalan kebaikan. Wahirsuhu alaihi atam, dan semangatnya akan semakin sempurna untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bikhilaf sin nafsil baridatil khaliyati min dhalika. Ya, ini beda dengan nafsu yang kosong dari ujian-ujian itu, dari tarikan-tarikan itu. Fa innaha wa in kanat talibatan lil a'la, nafsu yang seperti ini meskipun dia juga ingin mencari balasan yang tinggi, walakin baina talabaini farqun adzim, akan tetapi antara dua pencarian ini ada perbedaan yang besar. Ala tara an man masya ila mahbubihi alal jamri wa syauqi a'zamu mimman masya ilaihi raqiban alan najaibi. Ya. Tidakkah kamu melihat, kata beliau, contoh ini ya. Tidakkah kamu melihat orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas ya bara api, di atas duri-duri yang menusuk, tapi tetap dia sabar menitinya, ini lebih besar, lebih agung kecintaannya dibandingkan orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas kendaraan yang nyaman tanpa ada cobaan dan rintangan. Masya Allah, perbedaan antara dua hal ini. Jadi cobaan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan hikmah agar kita semakin mengejar kebaikan dan semakin membenci keburukan. Dan tentu Allah akan memudahkan taufik bagi hambanya ini untuk bisa menghadapi semua itu karena Allah yang akan menolong dia. Kalau hamba ini bersikap benar, terus bersangka baik kepada Allah, meminta pertolongannya, maka Allah akan mudahkan dia melalui semua ini. Dan hal-hal tadi justru semakin memicu semangat dia semakin besar dalam mengejar keburukan dan meninggalkan, dalam mengejar kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Falaisa man athara mahbubahu ma'a munaza'ati nafsihi kaman atharahu ma'a adami munaza'atiha ila ghairihi. Tidaklah orang yang mengutamakan kekasihnya bersamaan dengan tarikan nafsunya untuk melakukan keburukan. Tidaklah sama dengan orang yang mengutamakan kekasihnya, tapi tidak ada tarikan-tarikan dalam jiwanya untuk berpaling kepada yang lainnya. Fahuwa subhanahu yabtali abdahu bisyahwati, imma hijaban lahu anhu, aw hajiban lahu yusiluhu ila ridahu wa qurbihi wa karamatih. Ya, kata beliau, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menguji hambanya dengan syahwat, tarikan syahwat, itu tujuannya adalah bisa jadi agar Allah menghalangi dia dari Allah, atau hajiban lahu, penghalang yang mendukung dirinya yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah, menyampaikannya kepada kedekatan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masya Allah yang kita mengetahui di sini bagaimana keutamaan orang-orang yang bersabar menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, orang-orang yang mengenal keburukan, kebaikan dengan rinci, kemudian keburukan dengan rinci, kalaupun ada hal-hal yang menarik dirinya, dia akan tundukkan dengan semakin dia mengingat keburukan ini adalah sangat dimurkai oleh Allah, maka dia semakin membencinya, otomatis akan menjadikan hatinya semakin berpegang teguh dengan kuat dan semakin mencintai kebenaran. Itulah golongan yang ketiga. Baik. Kemudian al-firqatul rabi'ah, golongan yang keempat. Firqatun arafa sabila syarri wal bida'i wal kufri mufassalatan wa sabila al-mu'minina mujmalatan. Ini kebalikannya. Golongan yang dia mengenal jalan-jalan keburukan, bid'ah, kekufuran secara rinci, tapi mengenal jalan kebaikan, jalannya orang-orang yang beriman hanya secara garis besar saja. Tentu ini juga akan banyak keburukan dari metode seperti ini. Wa hadha halu katsirin mimman i'tana bimaqalatil umami wa maqalati ahli al-bid'ah. Ini adalah keadaan dari kebanyakan orang-orang yang memberikan perhatian besar terhadap maqalat, ucapan umat-umat yang ada, serta ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Fa'arofaha ala tafsil walam ya'rif ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam kadhalik. Maka dia mengenal perkataan-perkataan yang menyimpang, jalan-jalan yang tersesat ini secara rinci, tapi justru dia tidak mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dengan rinci. Dia tidak mengenalnya dengan rinci. Hanya mengetahui garis besarnya saja. Bal arafahu ma'rifatan mujmalatan wa in tafassalat lahu fi ba'dil asya' wa man ta'ammala kutubahum ra'a dhalika iyanan. Bahkan dia hanya akan tetapi dia hanya mengenal jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang bersifat garis besar, global saja. Kalaupun ada perkara-perkara yang rinci dia ketahui dari hal-hal itu, ya. Kalaupun ada sebagian kecil dari hal-hal yang dia ketahui dengan rinci. Dan barang siapa yang mengamati kitab-kitab yang mereka tulis tentang hal ini, ya kitab-kitab dari golongan ini, dia akan melihat hal tersebut dengan jelas. Ya, orang seperti ini, karena dia sibuk mempelajari pendapat-pendapat yang menyimpang, dia akan mengetahui ini penyimpangannya, bahkan ini bantahannya dia tahu. Tapi di hadapannya ada jalan kebenaran yang harusnya dia juga kenal dengan rinci. Akhirnya dia berpegang teguh secara umum saja. Akhirnya nanti jika ada rincian-rincian dalam hal-hal yang berhubungan dengan jalan yang benar, dia tidak tahu. Dia tidak paham. Akibatnya juga tentu sangat, sangat fatal. Nah. Wa kadzalika man kana arifan bi turuqi syarri wa dhulmi wal fasadi ala tafsili salikan laha idza taba wa raja'a anha ila sabilil abrari yakunu ilmuhu biha mujmalan ghayra arifin biha ala tafsil ma'rifata man afna umurahu fi tasarrufiha wa sulukiha. Demikian pula orang yang mengenal jalan-jalan keburukan, kedzaliman dan kerusakan dengan rinci, salikan laha, kemudian dia menempuhnya. Setelah dia bertobat kembali darinya kepada mengikuti kembali jalan orang-orang yang benar, sehingga menjadikan ilmunya dalam hal ini hanya garis besar saja, mengetahui kebenaran secara global saja, tidak mengetahuinya dengan rinci, sebagaimana orang yang mengenal, ya orang yang mengenal hal itu dengan menghabiskan umurnya untuk ya melakukan dan meniti jalan tersebut. Yakni juga ini tentu menunjukkan kekurangan, menunjukkan cacat bagi orang yang seperti ini, karena ketika dia disibukkan dengan jalan-jalan keburukan, harusnya ada solusi yang menjadikan dia ketika meninggalkan keburukan tersebut, dia mencari kebalikannya, yaitu jalan kebenaran, jalan yang lurus. Yang ini sayang tidak diketahuinya dengan rinci, sehingga hatinya tidak mendapatkan sesuatu yang menarik, memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti kebenaran tersebut, disebabkan karena pengetahuannya tidak rinci dalam mengenal kebenaran, padahal dia mengenal kebaikan atau jalan-jalan keburukan dengan rinci. Ya, ini juga jelas merupakan metode yang salah. Ala kulli hal, jemaah sekalian hafizakumullah, empat golongan ini, tentu yang terbaik adalah yang pertama, yang mengenal kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal keburukan dengan rinci. Ya, sebagaimana ini merupakan gambaran keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sehingga jadilah orang-orang yang kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semangat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka orang-orang yang jauh dari kekufuran, yang selalu membenci keburukan-keburukan dan mencintai kebaikan-kebaikan, tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab mereka mengenal dua jalan kebaikan dan keburukan dengan rinci. Barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum jamaah sekalian hafizakumullah. Inilah keadaan ya perbandingan empat kelompok ini. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal maqsudu anna Allah subhanahu yuhibbu an tu'rafa sabilu a'da'ihi litujtanaba wa tubghadha kama yuhibbu an tu'rafa sabilu awliya'ihi lituhabba wa tuslak. Maksudnya, kesimpulannya di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menginginkan ya seorang hamba itu mengenal jalan musuh-musuhnya, agar dia menjauhi dan membencinya. Sebagaimana Allah menginginkan seorang hamba mengenal jalan wali-walinya, jalan orang-orang yang beriman, supaya jalan ini dicintai dan semangat ditempuh oleh manusia. Itu tujuannya. Ya, dan ini kita akan dapati waktu kita mempelajari Al-Quran, mengenal dua sisi ini dengan rinci, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa fi hadhihi al-ma'rifati min al-fawaidi wal asrari ma la ya'lamuhu illa Allah. Min ma'rifati umumi rububiyyatihi subhanahu wa hikmatihi wa kamali asma'ihi wa sifatihi wa ta'alluqiha bimuta'alliqatiha wa iktifaiha waqtifaiha li athariha wa mujibatiha wa dhalika min a'dhami dalalati ala rububiyyatihi wa mulkihi wa ilahiyyatihi wa hubbihi wa bughdihi wa thawabihi wa iqabihi wallahu a'lam. Maka dalam pengetahuan seperti ini terdapat faedah-faedah dan hikmah-hikmah tersembunyi yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Ya, dengan itu kita mengenal keumuman, keluasan rububiyah Allah, hikmahnya yang maha sempurna, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan keterkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan muta'alliqatiha, makhluk-makhluk yang Allah kaitkan dengannya. Serta bagaimana ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengikuti jejak-jejaknya dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang ini merupakan sebesar-besar dalil yang menunjukkan agungnya sifat rububiyah Allah. Dialah yang maha menguasai alam semesta beserta isinya. Kemudian, mulkiha, kekuasaannya di alam semesta ini, serta ilahiyatiha, sifat uluhiyah. Hanya dia yang pantas disembah satu-satunya. Kecintaannya, kecintaan kepadanya, kebencian Allah, serta pahala dan siksaannya. Ini tentu memiliki hikmah untuk menyempurnakan keimanan kita mengenal hal-hal tersebut, ya, dengan sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Ya, jadi ini semua penjelasan yang menunjukkan kepada kita bahwa sebaik-baik metode dalam menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan adalah metode Al-Quran yang menjelaskan kedua hal tersebut dengan rinci, yang kebaikannya kembali kepada manfaat menguatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada kebenaran, serta berpalingnya dan kebencian kita terhadap keburukan-keburukan, sebagaimana yang itu merupakan metode Al-Quran dalam menjelaskan kebaikan dan keburukan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kita teruskan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh antum semua. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman Al-Fawaidul Fawaid, bab jalan petunjuk dan jalan kesesatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita berharap, memohon kepada Allah untuk diberikan taufik, hidayah dan petunjuk dalam jalan yang hak yang telah diajarkan oleh junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di dalam kita melewati hari demi hari, waktu yang tersisa dalam kehidupan kita, dengan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dimasukkan dalam jannahnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasannya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal. Al-Rajul ala din khalilah. فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
8: Manakah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khashir.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
5: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Sahab.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Quran.
9: Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع، وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Khadir Islam, kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Anda LC. Hadisul Akhlak mengenai ibumu pintu kebaikan bagimu, kami hadirkan untuk kita merujah kembali. Kami yang bertugas dari studio Rujah mengucapkan selamat mendengarkan.
6: Syekhi barakallahu fikum. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد كبر بايك semoga senantiasa menyertai kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita zikir yang mudah untuk kita lakukan. Syukur atas segenap nikmat yang kita dapatkan. Sabar atas berbagai ujian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa indah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu, di ruang virtual dari kediaman kita masing-masing. Kita akan kembali bersama-sama belajar, saling mengokohkan, saling mengingatkan satu sama lain di antara kita ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun dan membimbing kita untuk semakin lebih baik di hadapan Allah azza wajal dan kelak layak untuk mendapatkan balasan terindah berupa surga di sisinya pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga sampai kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Kita menyambung kembali kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahum Allah. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah terhenti pada pembahasan hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menuntun kita apa yang semestinya dilakukan kepada orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, yaitu kedua orang tua. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku perlakukan baik kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuk." Ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, "Lalu siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang jawaban seperti yang pertama. Beliau berkata, "Ummuka." Ibumu. Demikian sahabat itu bertanya yang ketiga kalinya. Dan dengan jawaban yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut pertanyaan ketiga tersebut. Beliau menyatakan, "Ummuk." Ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya yang keempat kalinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma abuk, thumma al-aqrab fal-aqrab." Kemudian setelah itu ayahmu. Kemudian yang paling dekat setelah kedua orang tua, kemudian yang dekat dan seterusnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, perlu senantiasa diingatkan kepada kita salah satu yang menjadi ciri seorang hamba beriman lintas masa, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan perlu disampaikan, salah satu di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan adalah banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Mungkin kita pernah dengar hadis yang menjelaskan tentang kedatangan seorang pria, ya sosok pria dengan pakaian yang serba putih, rambutnya yang serba hitam, tidak terlihat adanya bekas perjalanan safar, tidak ada lusuh, tidak ada kusut, tetapi para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Kalau dia itu tidak kusut, tidak lusuh, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, kemungkinan bukan musafir. Kalau bukan musafir, maka mukim. Tapi tidak seorang pun di antara para sahabat mengenal sosok pria yang diduga mukim ini. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian pada pertanyaan yang keempat ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah." Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat tiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih berilmu daripada yang bertanya. Maka kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tanda-tandanya." Kalau kapan tiba hari kiamat, Nabi pun tak menjawab karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Maka si penanya yang belakangan diketahui adalah malaikat Jibril alaihi salam datang dalam wujud manusia untuk mengajarkan para sahabat tentang agama. Setelah pertanyaan tentang kapan hari kiamat tidak dijawab atau dijawab dengan pertanyaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, maka kemudian dia bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Yang artinya seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Para ulama menjelaskan maksud dari makna hadis ini. Dan banyak atau ragam jawaban para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan di antara penjelasan tersebut ada dua. Yang pertama adalah kafratul futuhat, banyaknya terjadi penaklukan-penaklukan wilayah yang masuk ke dalam wilayah Islam. Ketika ditaklukkan dalam peperangan, maka kemudian ada wanita-wanita yang ditawan, mereka menjadi budak bagi kaum muslimin yang merdeka, kemudian kaum muslimin yang merdeka menggauli budak tersebut, kemudian terlahirlah anak yang tentu dinasabkan kepada ayahnya. Anaknya merdeka seperti ayahnya, namun ibunya masih budak. Maka Nabi SAW menyatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Anaknya dari suaminya yang merdeka itu seperti tuan bagi ibunya yang masih budak. Artinya adalah kathratul futuhat. Banyaknya penaklukan wilayah, ekspansi wilayah Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian makna yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala, adalah kathratul uquq, banyaknya kedurhakaan, terutama sekali kepada para ibu. Ketika anak berdurhaka kepada kedua orang tua dan lebih khusus kepada ibu, maka ini pertanda semakin dekatnya hari kiamat tiba. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua di majlis yang mulia ini, begitu banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tidak durhaka kepada mereka berdua. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi setelah perintah untuk mengesakan Allah dalam ibadah, tidak sedikit pun berbuat syirik, kemudian persis di bawahnya berikutnya adalah perintah untuk berbakti pada kedua orang tua. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat Al-Isra. Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian diperinci, apabila kedua orang tua telah mencapai usia senja, baik salah satunya atau kedua-duanya, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, ah. Kata para ulama, larangan mengucapkan ah, menghardik orang tua, bukan pada saat mereka sudah lanjut usia saja. Bahkan kapanpun ini terlarang. Tetapi disebutkannya mereka dalam kondisi sudah tua, karena biasanya setiap anak yang mendapatkan orang tuanya semakin senja, semakin sensitif, dan semakin mudah emosi dibuat jengkel dengan yang dia pikir menyusahkannya dari pihak orang tua. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya, wa qullahuma qawlan karima, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Wakhfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, turunkan sayapmu. Maksudnya adalah berikan kesopanan, kesantunan, penghormatanmu kepada keduanya. Rendahkan hatimu di hadapan keduanya. Rendahkan dirimu untuk berbakti kepada mereka berdua. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana keduanya telah menyayangku ketika aku masih kecil. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Sama, setelah perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, sesungguhnya kepada akulah tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi mereka berdua. Kalau perintahnya maksiat, apalagi kesyirikan, jangan patuhi orang tua. Lalu apakah boleh durhaka kepada mereka berdua? Tidak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Perintah untuk tetap berbuat baik kepada mereka berdua berlaku. Pergaulilah mereka berdua dengan baik di kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang tua sampai perintahkan atau bahkan memaksa seorang anak melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya, jangan patuhi. Tapi tetap berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ya, dalam surat Luqman ayat 14 ayat 8 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami surat Al-Ankabut ayat 8 Allah berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Allah tetapkan sebagai wasiat. Dan kita tahu bersama bahwa wasiat itu perintah yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Terutama sekali perintah berbuat bakti kepada kedua orang tua atau kepada ibu dari kedua orang tua. Makanya Nabi SAW sebutkan ibu 3 kali. Sebelum Nabi SAW sebutkan ayah. Dan jawabannya diantaranya ada pada surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain." Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan ibunya telah mengandungnya dari satu kepayahan demi kepayahan berikutnya, dan beliau menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Allahu Akbar. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua sebaik mungkin. Kemudian Allah juga spesifik menyebutkan bagaimana bakti seorang anak kepada ibu harus lebih daripada kepada ayah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, seorang ibu dia mengandung anaknya itu dari kondisi yang melelahkan dan melahirkannya juga dalam kondisi yang sangat memberatkan. Kehamilannya hingga susuannya 30 bulan. Kehamilannya hingga susuannya tuntas 30 bulan. Subhanallah. Dan para ulama menjelaskan 30 bulan ini adalah masa minimum kehamilan hingga melahirkan bisa sekitar 6 bulan. Mungkin orang sekarang menyebutnya prematur, tapi peluang kehidupan masih tetap ada. Kemudian 6 bulan ditambah dengan susuan 2 tahun lamanya, yaitu 24 bulan, maka 24 dengan 6, 30 bulan. Atau kehamilannya normal, 9 bulan kurang lebih, kemudian ditambah 2 tahun, sehingga kisarannya adalah 30 syahra bijabril kasr. 30 sekian bulan, tetapi disebutkan dengan bentuk penggenapan. Maka disebutkannya peran ibu setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah umum untuk berbakti kepada kedua orang tua, memiliki hikmah yang perlu kita gali. Ibumu adalah pintu kebaikan bagimu di duniamu sebelum kelak di akhiratmu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, لِأَنَّ الْأُمَّ حَصَلَ لَهَا ثَلَاثَةُ أُمُورٍ عَظِيمَ لَمْ تَحْصُلْ لِلْأَبْ. Karena ibu menjalankan tiga hal yang sangat luar biasa, dan itu tidak terjadi bagi ayah. Yang pertama adalah hamil dengan semua beban berat yang ada padanya. Seorang ibu yang hamil, dia mengalami perubahan hormon sehingga dia pusing, dia mual-mual, dia muntah-muntah, tak enak makan, tak enak tidur, dan seterusnya. Boleh jadi hanya beberapa bulan pertama, triwulan pertama, atau mungkin memanjang sampai jelang kelahirannya. Berat. Kemana-mana dibawanya. Ya. Tidak lepas beban itu dari perut si ibu. Jadi kehamilan yang melekat pada ibu dengan berat beban sepanjang masa kehamilan itu. Yang kedua kata Syekh, al-wad'u wa shiddatuh, melahirkan dan beratnya proses melahirkan. Sampai-sampai diriwayatkan valid sahih oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika seorang tabi'in yang datang dari negeri Yaman untuk melaksanakan umrah dan haji bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Kemudian di sepanjang perjalanan ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah kabulkan doa tersebut. Dia pun bertemu dengan sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Pertemuannya dengan Abdullah ibn Umar dalam keadaan dia masih menggendong ibunya untuk tawaf. Karena kondisi ibu yang sudah semakin tua, maka ia pun menggendong. Allahu a'lam apakah di perjalanannya juga ada momen di mana dia menggendong. Boleh jadi. Kemudian dia dengan penuh bahagia bertanya kepada ibn Umar, wahai ibn Umar, apakah yang aku lakukan ini menggendong ibuku dalam ibadah tawaf ini sudah memenuhi kewajibanku untuk berbakti kepadanya? Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kau bahkan belum bisa membayar satu tarikan nafas beliau saat melahirkanmu. Subhanallah. Bertaruh nyawa, tarik nafas dalam, hembuskan lagi, belum ada apa-apanya, tarikan nafas yang kedua, hembuskan lagi, yang ketiga, dan seterusnya. Bahkan tak bisa digambarkan, hanya sekedar dengan goresan kata-kata. Berat. Dan itu hanya dialami oleh ibu, tak dialami oleh ayah. Kemudian yang ketiga kata Syekh, ar-radha'atu wa mu'anatuha. Dan demikian pula menyusui. Dan betapa beratnya juga menyusui. Ibu yang biasanya makan satu porsi, tapi karena beliau menyusui, maka beliau juga berpikir, bagaimana agar asupan yang beliau makan cukup. Dan umumnya seorang wanita yang tengah menyusui, maka porsi makannya berlebih atau bertambah. Karena cepat laparnya pun semakin sering. Sehingga sebagian melihat bahwa seorang ibu pasca melahirkan ataupun menyusui, beliau memiliki bobot yang lebih dari sebelumnya. Sudah tidak lagi ramping. Dan semua itu adalah bagian dari konsekuensi perjalanannya menjalankan peran sebagai ibu. Maka hamil atau mengandung, melahirkan serta menyusui adalah tiga hal besar yang hanya dijalankan oleh ibu, tak dijalankan oleh ayah. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan peranan ibu di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan tentang ayah. Benar, ayah adalah kepala keluarga. Benar ayah memimpin perjalanan rumah tangga. Benar ayah juga berjuang untuk mencari nafkah di luar dengan banting tulang, perang, peras keringat, dan seterusnya. Bukan berarti beliau tidak memiliki peran besar bagi si anak di kehidupannya. Besar perannya. Tetapi ketika dibandingkan dengan ibu, maka ibu menjalankan tiga hal yang agung yang tidak dialami atau dijalankan oleh ayah. Sehingga pada ayat-ayat yang tadi dibacakan, terutama sekali pada dua ayat yang terakhir, yaitu pada surat Luqman ayat 14 dan juga pada surat Al-Ahqaf ayat 15, tentang bagaimana peranan ibu mengandung, melahirkan hingga menyusui dua bulan lamanya, menunjukkan bahwa memang ada yang lebih spesial dalam bakti seorang anak untuk ibunya. Para ulama menjelaskan bahwa konsensus, terjadi konsensus, kesepakatan dari para ulama tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dengan hukum fardu ain. Hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Nabi Isa alaihi salam yang terlahir hanya dari ibunya sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan wa barram bi walidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Ya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya dalam surat Maryam ayat 33. Dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Dan beliau, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku sebagai sosok yang sombong lagi durhaka. Subhanallah. Dan karena besarnya peranan ibu bagi seorang anak, yang berkonsekuensi anak berbakti kepada ibu lebih dibandingkan baktinya kepada ayah. Sekali lagi, ini bukan berarti kemudian pilih kasih, boleh untuk tidak berbakti kepada ayah, tidak, tidak boleh. Wajib berbakti kepada kedua orang tua sekaligus, dan hukumnya fardu ain. Namun jika diprosentase, maka bakti kepada ibu, Nabi sebutkan tiga kali, sebelum Nabi SAW sebutkan bakti seorang anak kepada ayah berikutnya. Nah, karena besarnya peranan ibu bagi setiap anak, sampai-sampai tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapakah al-aqrab wal aqrab, siapa famili yang paling dekat, yang paling dekat. Tadi kan ibu, ibu, ibu, ayah, kemudian yang dekat dan seterusnya. Siapa yang paling dekat dan dekat itu? Di antara penjelasan beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Idza kanatil ummu ahaqqa bil birri minal ab fa fi janibil aqaribi aidan yaqulun nabiy sallallahu alaihi wasallam al khalatu bi manzilatil umm." Subhanallah. Dan apabila seorang ibu, kata Syekh, lebih berhak untuk mendapatkan bakti dari si anak daripada ayah, maka selanjutnya dari sisi kerabat dekat, maka berlaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudari ibu berkedudukan seperti ibu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya saking besarnya jasa dan peran ibu bagi anak, maka berkonsekuensi anak ini berbakti kepada ibu, ibu, ibu, ayah. Kemudian dari kerabat terdekat adalah saudari-saudarinya ibu atau bibi dari garis ibu. Allahu Akbar. Ya. Kata Syekh, falaha ahaqqiyatun khassah. Maka baginya, bagi bibi dari garis ibu, memiliki kekhususan tersendiri karena hubungan bibi ini dengan ibu kita yang kita berkewajiban untuk bakti kepadanya. Ya. Dalam riwayat yang lain lebih jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu ummun, bibi dari garis ibu adalah ibu. bibi dari garis ibu adalah ibu. Ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untukku wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Kemudian dia ulang lagi, "Apa juga yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" Juga Nabi ulang, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Diulang lagi yang ketiga kalinya, "Birra ummak, baktilah kepada ibumu." Yang keempat kali orang itu bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berkata, "Birra abak, baktilah kepada ayahmu." Jadi dari berbagai jalur redaksi riwayat, dan besar kemungkinan itu adalah kejadian-kejadian yang berbeda, bukan satu kejadian dengan redaksi berbeda, tapi kejadian-kejadian yang ragam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan konsistensi, bakti kepada ibu lebih besar daripada bakti kepada ayah. Kembali kami ulangi yang ketiga kalinya catatan, bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Bukan berarti kita boleh menunda bakti kepada ayah kalau merasa belum berbakti kepada ibu tiga kali lipat daripada bakti kepada ayah, bukan. Secara bersamaan. Namun kuantiti dan kualiti, berbakti kepada ibu tiga kali lipat lebih besar. Tidak boleh sedikit pun durhaka kepada ayah. Sebagaimana tidak boleh sedikit pun berbuat durhaka kepada ibu. Namun bakti seorang anak kepada ibu lebih. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dia menceritakan kisah tentang dirinya. Ya. Dari Atha ibn Yasar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atha bercerita. Ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas. Laki-laki itu berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan. Sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita. Fa'abat an tankihani, tapi ia menolak pinanganku, dia enggak mau aku nikahi. Wa khatabaha ghairi, ternyata ada orang lain yang meminangnya. Fa ahabbat an tankihahu, ternyata pinangan itu dia terima." Kalau orang Indonesia sempat punya ungkapan, cinta ditolak, dukun bertindak. Wal iyadzu billah. Dia mendendam atas penolakan pinangannya. Sempat terjadi pada laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas karena pinangannya ditolak sementara pinangan selainnya diterima, faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku pun sangat dibuat emosi, cemburu terhadap wanita tersebut, maka aku pun bunuh wanita itu. Kalau bukan aku yang menikahinya, maka tak ada orang lain yang menikahinya. Dibunuhlah wanita tersebut. Dia tidak rela melepaskan wanita yang dia terlanjur jatuh hati kepadanya itu dinikahi oleh orang lain. Maka dibunuhlah si wanita. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Fahalli min taubah?" Apakah aku punya kesempatan untuk bertaubat wahai Ibnu Abbas? Kemudian Abdullah Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, "Ummuka hayyatun?" Apakah ibundamu masih hidup? Dia pun menjawab, "Tidak." Ibn Abbas berkata kepadanya, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at." Kalau gitu, bertaubatlah kepada Allah dan dekatkan diri kepadanya semampumu dengan berbagai kesalihan. Maka pria itu pun berlalu, beranjak pergi. Kemudian, apa Ibn Yasar, murid Ibn Abbas, tergelitik untuk bertanya lebih lanjut kepada Ibnu Abbas. "Ya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi." Wahai Ibnu Abbas, aku penasaran, kenapa engkau bertanya apakah ibundanya masih hidup? Ketika orang itu bertanya apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat setelah membunuh si wanita yang menolak pinanganku, maka Ibnu Abbas bertanya apakah ibumu masih hidup? Maka Abu bin Yasar bertanya, penasaran, kenapa kau bertanya tentang apakah ibunya masih hidup atau tidak? Maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi min birril walidah. Para pemirsa, catat ini dengan baik. Yang berkata adalah turjumanul Quran, habrul ummah, yang paling banyak ilmu tafsirnya bahkan dibandingkan seluruh sahabat. Dan beliau dikatakan orang yang paling berilmu tentang agama, habrul ummah, yang bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafahannya bawa-bawa Ibnu Abbas yang usianya mungkin seusia anaknya, dibawa oleh Umar bin Khattab di majelis-majelis khusus Umar mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Ketika ditanya, kenapa kau bawa anak kecil ini, kami juga punya anak seusia dengannya, kata Umar, aku tak mengetahui seseorang yang lebih mengetahui berilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya melebihi anak kecil ini. Itulah Ibnu Abbas. Kita catat bersama bagaimana Abdullah Ibnu Abbas memahami ayat-ayat tentang birrul walidain. Yang pada sebuah kejadian, pada sebuah dialog, Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dari pertanyaan seseorang yang ingin bertaubat akibat membunuh tanpa kebenaran. Maka Ibnu Abbas berstatement. Statement ini yang perlu kita camkan. Kata beliau, ini sungguh aku, la a'lamu amalan, tak mengetahui ada satu amal pun, aqraba ilallah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, min birril walidah, daripada bakti kepada ibu. Artinya, kalau si penanya tadi menjawab, iya, ibuku masih hidup, niscaya Abdullah Ibnu Abbas akan berkata, untuk menebus kesalahanmu membunuh itu, berbaktilah kau kepada ibu. Tapi karena ibunya sudah meninggal, maka Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan yang biasa umum diberikan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tutuplah dosa kesalahanmu itu dengan kesalihan. Walaupun bukan berarti kalau sudah berbakti kepada ibu, tidak perlu taubat, tidak. Bertaubat. Dan ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan itu akan menutup atau menghapuskan catatan keburukan dosa sebelumnya. Atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha, kata Nabi. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Tapi kalau seandainya seiring dengan taubat dan kesalihan yang menutupi sebuah dosa kemaksiatan, seseorang masih memiliki ibu, kata Abdullah Ibnu Abbas, sungguh aku tak mengetahui ada satu amal pun yang dapat lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, melebihi bakti kepada ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakti kepada ibu. Maka kepada siapa saja di antara para pemirsa yang masih memiliki ibu, artinya ibunya masih hidup, hendaklah ia berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baktinya kepada ibu. Kalau kemudian dikatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan betul-betul ada di telapak kakinya. Tapi dengan seseorang itu berbakti kepada ibu semaksimal yang dia mampu, maka pintu surga kelak akan terbuka baginya insya Allah. Dan apa yang baru saja kita simak bersama tentang kisah seseorang bertanya tentang bagaimana caranya bertaubat, inilah kebiasaan kaum salih terdahulu, as-salafus salihin. Begitulah generasi terdahulu, as-salaf, as-salihun, yang mereka itu terbukti berada di atas kesalihan. Kalau mereka bingung sesuatu, perlu tahu sesuatu, ingin melakukan sesuatu, menyesali sesuatu, maka mereka bukan sok tahu, tapi mereka bertanya kepada ahli ilmu. sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini menjadi salah satu fenomena indah jika masih ada di tengah-tengah umat Islam. Tidak mengetahui sesuatu, maka dia bertanya kepada ahli ilmu. Kalau ahli ilmu yang ditanya mungkin juga belum tahu, maka beliau pun bertanya kepada ahli ilmu yang lebih dalam ilmunya, yang lebih rasikh, yang lebih menghujam keilmuannya. Dan begitu seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli ilmu dengan mengangkat derajat mereka. Karenanya suatu ketika ada seorang gubernur di kota Mekkah waktu itu. Dia menggandeng tangan anaknya, masuk ke Masjidil Haram mencari-cari seseorang. Kemudian orang pun jadi penasaran siapa yang gubernur cari bersama putranya ini. Tiba-tiba pandangan gubernur ini terpusat kepada seseorang yang sedang sholat. Tentu sholatnya menghadap Ka'bah, dan berarti si gubernur melihat dari arah belakang orang tersebut. Kemudian ditunggulah di belakang orang tersebut

Kemudian dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan, dia bertanya kepada Atha tentang manasik haji bagi dirinya dan anaknya yang barangkali saat itu akan melaksanakan umrah ataupun haji. Kemudian setelah selesai, gubernur itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku ingin kau ingat peristiwa ini. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia yang kita mendatanginya karena ilmu yang ada padanya." Subhanallah. Kembali kepada bagaimanakah seseorang dengan ilmu yang dimiliki bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata beliau menyatakan, "Aku tidak mengetahui ada amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti halnya berbakti kepada ibu." Padahal dosa membunuh itu dosa besar. Kita tahu misalnya dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau bahkan menyebutkan dosa besar setelah kesyirikan di nomor dua adalah membunuh jiwa. Subhanallah, membunuh jiwa itu dosa besar yang sangat besar. Ya. Makanya di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat akhir surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibadur rahman, berikut kualifikasi dan sifat-sifat mereka, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ibadur Rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, dan mereka juga tidak berzina. Membunuh itu dosa besar. Tapi ternyata dosa besar membunuh itu, menurut penjelasan Abdullah ibn Abbas, bisa tergugurkan, bisa terhapuskan selain dengan taubat dan juga amal saleh yang lain, terutama sekali dengan birrul walidah, dengan berbakti kepada ibu. Maka bertaubat yang nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa, mengakui sambil menyesali, meninggalkan secara keseluruhan, serta bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Inilah syarat taubat nasuha yang dijelaskan oleh para ulama. Mengakui sambil menyesali. Meninggalkan secara keseluruhan. Kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Berikutnya, hendaklah ia memperbanyak amal kebajikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, dalam surat Hud ayat 114. Dan Nabi kokohkan juga dengan pernyataan beliau, atbi'is sayyi'atal hasanata tamshuha. Panjang lebar Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang asar ini. Dan beliau juga menukilkan perkataan Ibnu Abbas yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Abdullah ibn Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhsinan illa fataha lahu Allahu babain minal jannah wa in kana wahidan fawahidun." Dan seterusnya. Abdullah ibn Abbas berkata, "Tidak seorang muslim pun yang memiliki kedua orang tua muslim dan di setiap pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya dua pintu surga. Kalau ternyata hanya tersisa satu dari kedua orang tua, maka yang terbuka satu pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Dan apabila ia membuat salah seorang dari kedua orang tuanya itu marah, maka Allah pun tidak akan ridha kepada dia sampai orang tuanya tersebut memaafkan dan meridhoinya." Subhanallah. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa in zalama?" Lalu bagaimana kalau kedua orang tuanya itu yang menzalimi si anak? Apakah itu juga berlaku

0: Artinya apakah balasan itu juga berlaku dibukakan dua pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tuanya lah yang berbuat zalim kepadanya. Kata Ibn Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya. Allahu Akbar. Ya mungkin orang tua dengan minimnya ilmu yang mereka miliki, ya mungkin karena emosional tertentu menguasai diri mereka, mungkin mereka terdominasi oleh pola asuh orang tua mereka, kakek neneknya sebelumnya, dan mereka tidak diberitahukan bagaimana semestinya, sehingga mungkin ada pola-pola asuh yang ternyata itu berbau kezaliman bagi si anak. Meskipun demikian, seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya, dan kalau dia mau terbuka pintu surga baginya, hendaklah ia berbakti kepada mereka berdua. Kalau tersisa satu, maka dia berbakti kepada yang tersisa tersebut. Dan apabila seseorang ketika mendengarkan ini, dia sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, patutlah dia menyesali kesempatan yang hilang darinya. Tapi bukan berarti dia tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, minimal ayahnya atau minimal ibunya, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Raih dan bukalah pintu surga bagimu dengan baktimu kepada ibumu atau ayahmu atau kepada keduanya. Fal wajibu 'alal ibni an yakuna barran bihima, kata Syekh, kewajiban seorang anak adalah untuk selalu berbakti kepada keduanya. Wa an yatahasha ighdabahuma, untuk selalu menghindar semaksimal mungkin dari membuat mereka berdua marah. Wal isa'ata ilaihima, dan berbuat buruk kepada keduanya. Wa rafa'as sauti 'alaihima, apalagi mengangkat suara di hadapan keduanya. Wa in kana bihadhil manzilah, meskipun kedua orang tuanya itu mungkin menyakiti si anak atau berbuat zalim kepada anak. Tidak boleh kemudian bapak saya enggak sayang sama saya, bagaimana mungkin saya berbakti pada dia, Ustaz? Tidak. Ibu saya selalu menyakiti hati saya dengan kata-katanya, Ustaz. Bagaimana saya berbakti kepadanya? Tidak. Kalau kita mau memahami tuntunan Islam dengan baik, bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan begitu jelas dan gamblang, bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan ini juga sehebat mungkin, ternyata bakti kepada kedua orang tua tidak terbatas hanya pada hal-hal tertentu, tetapi meluas bakti kita kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa Abdullah ibn Umar pernah berkata, ya, kata Abdullah ibn Umar, buka'ul walidaini minal uquq, subhanahu, tangisan orang tua, kedua orang tua adalah bagian dari kedurhakaan. Artinya kalau ada seorang anak menyebabkan orang tuanya menangis, terutama sekali ibu, maka itu adalah kedurhakaan. Dan kita sudah ketahui dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, bahwa bakti kepada orang tua hukumnya wajib, durhaka kepada kedua orang tua hukumnya dosa, dan dosa besar. Dan digambarkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, buka'ul walidaini minal uquq, tangisan kedua orang tua oleh tingkah pola anak, maka itu adalah kedurhakaan si anak. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan lebih daripada itu. Ketika seorang ayah atau seorang ibu berkata kepada anaknya dan beliau mulai merendahkan suaranya, siapapun akan memahami kalau si ibu dan si ayah berkatanya biasa, tidak merendahkan suaranya, kemungkinan akan menyebabkan anaknya itu merespon dengan respon yang dihindari, maka sesungguhnya si anak telah berbuat durhaka kepada orang tua. Kalau sampai orang tua, mereka justru yang merendahkan suara kepada si anak, khawatir anak ini kemudian kecewa atau marah atau dan lain sebagainya, justru itulah kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Terutama sekali kepada ibu. Sebagai seorang wanita, perasaannya lebih kuat, sensitivitasnya lebih tinggi, padahal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan ibu yang bahkan tak dimiliki oleh ayah. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Wahai anak, siapapun engkau dan dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun dan sedang bersama siapapun, apakah engkau sudah menikah atau kau masih sendiri, jika engkau masih memiliki kedua orang tua, raihlah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tempuh jalannya dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan buat mereka bersedih, apalagi menangis. Jangan angkat suara mereka, suara di hadapan mereka. Jangan mencaci, menghardik, dan menyakiti hati mereka. Jangan membuat mereka marah, apalagi sampai mendoakan keburukan bagimu. Karena kalau itu kau lakukan, sadar atau tidak, engkau telah membuka gerbang besar kemurkaan Allah pada dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka seiring murka orang tua kepada anaknya. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada seorang hamba seiring ridha orang tua kepada hamba tersebut. Namun patokannya, tolok ukurnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bila orang tua misalnya berkata, "Nak, curilah. Kalau kau tak mencuri, aku akan marah kepadamu." Maka tentu ini tidak boleh dipatuhi. Sebagaimana tadi dijelaskan ada pada surat Luqman, "Wa in jahadak 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau keduanya memaksamu untuk melakukan kedurhakaan, kesyirikan atau yang lain, sementara kau tidak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi, tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga kalau orang tua berkata, "Lakukanlah kemaksiatan, kalau kau tak lakukan, aku akan marah kepadamu. Kalau aku marah, Allah akan marah kepadamu," ini tidak berlaku. Kemurkaan Allah atas dasar kemurkaan orang tua hanya berlaku apabila kemurkaan orang tua itu tidak menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ibumu, jadikanlah dia sebagai kunci kebahagiaanmu di dunia sebelum kelak kebahagiaanmu di akhirat. Inilah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Dan insyaAllah pada pertemuan mendatang, sebagaimana juga Syekh masih menjelaskan tentang birrul walidain, kita akan sambung kembali pada pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam pendengar radio Roja yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda semoga dapat kembali mengingatkan kita akan pelajaran dan faedah-faedah yang telah disampaikan para asatidah kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يَعْلَمُونَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya.
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: Ya'qub berkata, Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: كَاذِبِينَ
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: khasirin.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

0: يَأْكُلُونَ.
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa bihi himnu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Radio

0: قراءتها وهو حافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
1: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
2: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. أشهد

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

0: الحميد,
1: yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

0: لعلهم يتذكرون.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: محرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: Ramadan,
1: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
0: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
0: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
1: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah, berhutang untuk membeli kendaraan mewah, berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang, tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru berani berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, berikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: ولو

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustaakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya

0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni alal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lut inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.

Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut, Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal. Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha la bisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqq. Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.
1: La

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam pendengar Radio Roja, kabar gembira untuk kaum muslimin dan muslimah di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Hadirilah Tablik Akbar dari bahasan buku Aslus Sunnah wa Itiqaduddin, Dasar-dasar Sunnah dan Keyakinan-keyakinan Islam, buah karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafirahullahu ta'ala, akan diselenggarakan insya'allahu ta'ala pada hari Ahad 7 Jumadil Ula 1448 Hijriah atau 18 Oktober 2026 di Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi Nomor 3, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kajian diselenggarakan jam 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Terbuka untuk umum dan informasi di 0852-2383-6059 atau di 0838-2339-0386. Kami ulangi, kaum muslimin dan muslimah di wilayah Majalengka dan sekitarnya, hadirilah Tablik Akbar, Dasar-dasar Sunnah dan Keyakinan-keyakinan Islam dari karya Syekh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 18 Oktober 2026 jam 8.30 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafirahullahu ta'ala, diselenggarakan di Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi Nomor 3, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kajian diselenggarakan terbuka untuk umum. Informasi di 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Demikian Khotbah Islam, informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan yang berbahagia ini.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
5: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
6: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
7: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat ya, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repit lagi, tapi dibangun dari awal.
6: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
8: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru, ya, administrasi yang untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan asalnya ruangan guru ya ruang administrasi yang kesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
6: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
9: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nufrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
10: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
11: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan dulu pada pelakunya. Dari itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
10: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
9: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbe, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka.
12: Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
13: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
14: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
13: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
12: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id.
15: Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor, berujung saling lapor ke polisi.
16: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir satu jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
17: Setelah datang ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, mungkin ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang mengurusai kendaraan, pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan juga debt collector, membawa ke polsek, kemudian mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
16: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri, serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
15: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritam Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
18: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Jukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritam Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
19: Kalau ada ini semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun belakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu yang
18: sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritam yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke-19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
20: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya imah ucing-ucingan. Kalau kucing-kucingan mas selalu terjadi. Maka ketika ketangkap ya jangan dibiarin lolos.
21: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
22: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
15: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
23: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
24: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir, dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas duga-duga aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
23: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
25: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now.
0: yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabar. Kembali kami hadir menyapa antum semuanya dengan segala doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, keberkahan, taufik, hidayah dan keselamatan untuk kita di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala Al-Qidatu Awalan Lawukanu Ya'lamun Sifat Ahli Neraka. Kami hadirkan untuk kita murojaah dari pembahasan tentang pengkhianat. Kami berdua mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan sifatu min sifati alil jannah min sifati alil nar. Di antara beberapa sifat para penduduk neraka, atau mereka adalah al-mujrimun, orang-orang yang mujrim, yang dimasukkan dalam agama kita para penjahat atau para perusak. Di antaranya adalah al-kha'in, yaitu orang yang mereka itu berkhianat, pengkhianat. Khianat adalah sifat yang buruk, sifat yang merusak kehidupan. Dan sifat pengkhianat ini penyakit yang banyak mewarnai di tengah-tengah kehidupan manusia. Islam mengharamkan pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu bisa meliputi kepada Allah SWT dan Rasulnya, sehingga berkaitan dengan agama ini, amanah agama ini, dan juga bisa pengkhianatan berkaitan dengan para hamba Allah Ta'ala, sehingga jadi katakan berkhianat terhadap amanah. Bahwanya adalah ini amanah. Khianat orang mereka tidak amanah. Amanah orang mereka menunaikan apa yang dipercayakan atau diembankan atau diamanahkan kepada dirinya. Khianat melanggar, mengkhianati amanah yang dibebankan kepada dirinya. Mari kita lihat beberapa keburukan yaitu sifat khianat ini. Yang pertama bahwa orang mereka berkhianat baik kepada Allah maupun kepada para hamba Allah Ta'ala, maka sifat ini telah menyeret dia berhadapan dengan kemurkaan Allah SWT. Yang Allah melarang kita untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kalian khianati Allah. Jangan kalian khianati Rasulullah. Mengkhianati Allah, mengkhianati beban agama. Agama yang Allah perintahkan kepada kita. Melanggar larangan, meninggalkan perintah. Ini termasuk di antara perkhianat kepada Allah SWT. Khianat kepada Rasulullah SAW itu meninggalkan itiba, membuat-buat bid'ah, termasuk khianat kepada Rasul SAW. Dan khianat kepada amanah kalian, kita dalam kehidupan kadang diamani ini, amani itu, dibanding pekerjaan ini. Ini adalah termasuk amanah. Maka jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah tersebut. Sedangkan kalian tahu bahwa itu adalah amanah yang harus ditunaikan, sehingga kemudian dikhianati, tidak dia tunaikan. Sebagaimana pula Nabi kita mengingatkan, ma min dambin asdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibih al-unqubah fid dunya ma'a ma yudakhiruhu law fil akhirah min qati'ati rahim wal khiyanah wal kadib. Tidak ada dosa yang lebih disegerakan Allah balasannya bagi pelakunya di dunia ini bersama juga menjadi simpanan adab di akhirat kelak. Hukuman Allah yang disediakan itu diantaranya adalah dengan sebab min qati'ati rahim, memutuskan silaturahim, memutuskan yaitu rahim, wal khianah dan khianat, wal kadzib dan dusta. Yang menunjukkan ini semuanya adalah dosa-dosa yang hendaknya seorang dia perhatian betul, yang akan bisa menyebabkan dia disegerakan adabnya Allah di dunia sekarang ini, sebelum di akhiratnya. Yang kedua, bahwa khianatnya adalah min akhlaqil yahud. Khianat adalah akhlaknya orang Yahudi. Sehingga orang mereka berkhianat, artinya dia berakhlak, sedang berakhlak dengan akhlaknya orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini, wa minhum man inta manhu bidinarin, di antara mereka ada orang mereka itu diamanai dengan satu dinar saja, la yu'addi ilaik, tidak menunaikan amanah tersebut kepada engkau. Artinya alias khianat. Sehingga khianat termasuk di antara akhlak Yahudi. Orang yang mereka berkhianat, artinya mereka sedang ini berakhlak dengan akhlaknya orang-orang Yahudi. Demikian juga khianat adalah min akhlakil munafikin. Maksudnya di antara akhlaknya orang-orang munafik. Yang munafik di antaranya adalah berkhianat. Di antara ciri alamat orang munafik yang tidak layak sifat ini dimiliki oleh seorang muslim, yaitu khianat. Ayatul munafik salat, kata Nabi. Tanda orang munafik itu tiga. Ida haddatha kadaba, kalau dia bicara dusta. Wa ida wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisih. Wa ida tumina khana, kalau diamanai dia khianat. Tidak menunaikan amanah tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa khianat ini dia jahat kepada diri sendiri, karena khianat ini akan menghilangkan atau menghalangi kecintaan Allah Ta'ala kepada dia. Dia telah mengharamkan dirinya mendapatkan kecintaan Allah SWT. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berkhianat. Sehingga Allah tidak mencintai orang mereka berkhianat. Sehingga dia akan kehilangan kecintaan Allah Ta'ala. Padahal orang yang mereka dicintai Allah Ta'ala, Masya Allah, dia akan diumumkan di kalangan para malaikat, duanya akan dikabulkan, tidak akan dilimparkan ke jahanam. Inilah orang-orang mereka menjadi kekasih Allah, orang mereka dicintai oleh Allah SWT. Dan di antara yang kelima, khianat itu kejahatan pada diri sendiri, karena dengan khianat itu dia telah mengharamkan hidayah untuk dirinya. Terhalangnya seorang dari hidayah Allah dengan sebab ada sifat pengkhianat. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada yaitu makarnya orang-orang yang berkhianat. Maka sifat pengkhianat akan menjauhkan dari hidayah Allah Ta'ala. Orang mereka menginginkan dirinya mendapatkan hidayah Allah, maka adalah jauhkan sifat khianat dari diri kita. Yang keenam, bahwa pengkhianat ini dia melakukan kejahatan pada diri sendiri karena dia akan itu membawa dirinya dibongkar oleh Allah dari kiamat kelak sehingga mempermalukan dirinya, akan ditelanjangi Allah Ta'ala, alias tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan di dunia ini. Dia masih bisa merahasiakan segala perkara kepada manusia. Karena manusia memang bisa ditipu, tidak bisa melihat segala-galanya. Tapi akan ada hari di mana Allah SWT akan membongkar, tidak ada lagi rahasia-rahasia yang menjadi sembunyikan, sehingga mereka akan dinampakkan kepada manusia, sehingga akan ketahuan yang manusia bahwa dia adalah pengkhianat. Idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin yaumal qiyamah yarfa'u likulli ghadir liwa. Ketika Allah mengumpulkan manusia kelak dari kiamat, dari awal sampai akhir, jadi Allah akan mengangkat untuk pengkhianat ini bendera, sehingga ada bendera pengkhianat, dan kemudian diumumkan kepada manusia inilah orang yang berkhianat, sehingga akan Allah bongkar saat itu sehingga tidak ada orang mereka bisa menyembunyikan dirinya lagi dari ini manusia lain. Di dunia mereka bisa berkhilaf-khilaf, bisa menyembunyikan, tapi di akhirat Allah akan ada yang tunjukkan ada hari yauma tublas sarair, hari akan dibongkar semua rahasia-rahasia sehingga dia tidak lagi bisa menyembunyikan rahasianya lagi. Yang ketujuh, bahwa pengkhianatan ini akan bisa membawa dia kepada kebangkrutan, yaitu menjadi orang yang muflis. Karena dari kiamat, karena pengkhianatan, kezaliman. Dan kezaliman harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan kelak dari kiamat. Allah akan menyelesaikan kezaliman itu dengan cara orang yang zalim membayar dengan kebaikannya kepada orang dia zalimi. Sampai terkadang kebaikan habis, maka keburukan orang yang dia zalimi diambil, digabungkan pada keburukan dia. Jadi dia orang muflis. Maka Nabi kita pernah mengatakan, atadruna manil muflis, atadruna manil muflis. Tahukah kalian para sahabatku, apa itu orang yang dikatakan muflis? Siapa itu yang dikatakan muflis? Kata para sahabat, al-muflis sufina ya Rasulullah, orang yang muflis di kalangan kami ya Rasulullah, man la dirham Allah wal mata. Orang mereka tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya perawat-perawat kehidupan. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang dikatakan bangkrut di kalangan umatku adalah orang mereka datang kelak di kiamat dengan pahala salatnya, dengan pahala siamnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala ini kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Sehingga pahalanya punya modal kebaikan banyak. Tapi bersama dengan dia punya kebaikan-kebaikan itu, waya tiqasata mahada, dia pun datang dengan maki, terus sama cari maki bulan. Waqata fahada, dia menuduh-nuduh bulan-bulan. Waqala malahada, dia memakan harta dengan cara yang haram. Wasafa kata mahada, dia menumpahkan darahnya manusia. Wadara bahada, dia memukul orang. Maka fa yuqbahada min khasanati, orang ini yang didolimi, dia berikan kebaikan yang dia miliki. Dan yang ini Allah dia berikan kebaikan yang dia miliki. Fa'in faniyat, hasanah tu. Qabla ayuqba ma'ali. Kalau kebaikannya habis, sedangkan yang harus dia bayar kebalimannya belum selesai, ukhidha min khotayahum, maka diambillah keburukan atau dosa-dosanya orang dia didolimi. Faturihat ali, lalu digabungkan dengan keburukan yang orang yang zalim tersebut, itu maturi hafinna, lalu dia dilimparkan ke dalam, yaitu jahanam. Maka salah sangat buruknya, yaitu pengkhianatan. Dia telah membawa dirinya, menyeret dirinya dalam berbagai macam hal yang menakutkan. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang ini pengkhianatan ini. Di antaranya firman Allah SWT, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan kalian khianati amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Allah melarang kita mengkhianati amanah. Baik itu amanah yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, maupun amanah yang berkaitan dengan, yaitu para hamba Allah SWT. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kepada kita tentang khianat ini. Adil amanata ila mani tamanaka, tunaikan amanat terhadap orang mengamani Anda. Wala takun man khanaka, jangan Anda khianati orang yang mengkhianati Anda. Masya Allah, Islam ajaran akhlak yang sangat luar biasa. Orang-orang berbuat jahil, tidak boleh kita balas dengan kejahilan. Orang yang mereka berkhianat kepada kita, Nggak boleh kita balas dengan pengkhianatan. Nggak boleh. Sehingga Islam mengajarkan, balaslah keburukan mereka. Ini sepadan atau Anda perlu berbaik kepada mereka. Orang membalas kezaliman orang itu, posisinya bisa dia membalas dan dia menjadi zalim. Karena dia membalasnya melebihi kadarnya. Melebihi kadarnya. Pokoknya Anda di apa itu dipukul sekali. Kemudian Anda pengen balas. Kalau balas sepadan, pukul juga sekali. Tapi ketika Anda pukul sekali atau dua kali, tiga kali, empat kali, maka pukulan yang lebih itu di Anda statusnya menjadi zalim. Sehingga tadinya Anda mazlum, karena Anda membalas dengan berlebih, maka menjadi zalim. Yang terbaik adalah bagaimana dia bisa maafkan. Maafkan. Tapi ini berat. Bahkan berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada Anda. Tapi ini berat. Hanya orang mereka bersabar yang bisa melakukan itu. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidaklah bisa melaksanakan hal itu kecuali orang mereka ini bersabar. Dan bagi Nabi kita juga menegaskan, Masya Allah, dengan ungkapan لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَ تَلَى. Tidak ada iman bagi orang mereka tidak amanah. وَلَدِينَ لِمَنْ لَا أَهْدَلَى. Dan tidak ada agama bagi orang mereka tidak menepati janji. Sehingga perkara mengkhianati amanah, ini perkara yang ini besar yang Nabi ingatkan kepada ini kita semuanya. Dan bahkan Nabi kita menuntunkan doa agar kita berlindung dari pengkhianatan. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sal dhaji. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan karena kelaparan itu adalah sejelek-jelek teman tidur. Tidur lapar. Perih, gak bisa tidur, kelisian, gak bisa nyaman, ibadah gak tenang. Wa'udzu bika minal khianah fa'inaha bi'satil bitanah. Dan aku belum berangku ya Allah dari khianat. Karena khianat itu adalah sejelek-jelek ini teman, sejelek-jelek ini pendamping teman. Khianat buruk, keburukan yang menyertai ini kita. Sehingga banyak orang akan dirugikan dengan pengkhianatan yang dia lakukan itu. Dan bagaimana sekarang lihat Allah bicara tentang amanah. Tadi Allah dalam surah bicara tentang pengkhianatan. Jangan khianat. Bahkan walaupun kepada orang mengkhianati Anda. Sehingga khianat adalah akhlak yang buruk. Tapi kita enggak boleh guna membalas keburukan orang pada kita dengan keburukan yang serupa. Adapun tentang amanah, Allah katakan dalam satu ayat, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah pernah semuanya kami Allah pernah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Fa baina ayyamilnaha. Tapi mereka enggan untuk mengemban amanat tersebut. Wasfaqna minha, ada rasa takut dari mengkhianati amanah. Wahamalal insan, tapi Masya Allah manusia yang sanggup untuk mengembannya. Manusia. Apa dibandingkan dengan langit, bumi, gunung? Kecil. Dan lemah. Tapi manusia menyanggupi amanah itu. Luar biasa. Dan prakteknya, kebanyakan, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, kebanyakan bagaimana praktek menunaikan amanah? Innahu kana zaluman jahulan. Kebanyakan mereka zalim, sangat zalim, jahulan, sangat bodoh. Zalim. Termasuk tidak menunaikan amanah. Zalim. Bodoh. Dia lebih memilih kepada perkara-perkara membuat ini dirinya justru tidak mendapatkan keuntungan. Bodoh. Manusia menyanggupi amanah. Amanah yang Allah bebankan kepada kita, yang pertama adalah amanah agama. Sehingga orang-orang yang mereka melanggar agama ini, adalah mereka dianggap pengkhianat. Tidak amanah. Orang yang musyrik, berkhianat. Orang yang kafir, berkhianat. Orang munafik, berkhianat. Orang yang ma'iyal bid'ah, berkhianat. Orang yang mereka melakukan maksiat, berkhianat. Ini maksud bentuk khianat. Dengan pengkhianatan yang beda-beda bobotnya tentu. Dengan bobot yang berbeda-beda. Dan seorang muslim, bagaimana harusnya berusaha untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Ketika diberikan amanah, bagaimana dia berusaha untuk menyempurnakan amanah tersebut, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mereka mengemban amanah ini, ada dalam tiga keadaan. Mereka kelihatan mengemban amanah secara zahir, tapi menyanyikan secara batin. Ini orang-orang munafik. Yang kedua, orang mereka menyanyikan amanah secara zahir dan batin. Ini orang kafir, musyrik. Yang ketiga, orang mereka menunaikan amanah zahir dan batinan. Itulah, ini orang-orang mukmin. Maka di ayat selanjutnya, لِيُعَذِّبَ munafikina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allah ghafurur rahim. Allah ingin mengazab orang-orang munafik, laki-laki perempuan. Munafik yang mereka yaitu zahirnya nampak mengemban amanah, batinnya menyanyikan. Musyrik, kafir selevel, orang mereka menolak amanah lahir batin. Dan mukmin ada orang mereka lahir batin siap untuk mengemban itu amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada ini pemilik amanah. Sehingga menunaikan amanah ada termasuk di antara sifatul mukminin, sifat seorang mukmin tidak mengkhianati ini amanah Allah taala. Sebagaimana ketika Allah cerita tentang sifatul mukminin di antaranya qad aflahal mukminun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khusyu'. Satu, orang mereka salatnya khusyuk. Hatinya hadir saat salat. Sehingga hatinya ikut menyimak dengan salatnya. Hatinya ikut yaitu mengikuti bacaan yang diucapkan lisannya. Sehingga hatinya nyambung betul dengan Allah Ta'ala. Dia hadir, hatinya hadir ketika dia salat khusyuk. Sehingga dia concern, dia fokus, dia khusyuk. Walatinam anilah kue muridun, orang mereka berpaling dari hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, bukan urusan dia. Dia fokus kepada manfaat untuk dirinya. Min khusnil islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah tarku malayakni, dia meninggalkan yang bukan urusannya, meninggalkan hal yang sia-sia. Walatinahum lin zakati fa'ilun, menunaikan zakat, orang mereka menunaikan zakat. Ketika dia telah menjadi wajib zakat, pemilik harta, sampai nisabnya, sampai haulnya. Walladzina hum li furujihim hafidzun, orang-orang mereka menjaga kemaluan mereka. Jadi menumpahkan pada hal yang haram, illa ala aswajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada para istrinya, kepada para budaknya, maka ini halal. Fa innam ghairu malumin, maka ini tidak melampaui batas. Maka ini tidak tercela. Kepada istri, kepada budak, melampiaskan syahwatnya kepada mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika mul adun, kalau dia mencari pelampiasan kenikmatan kemaluan kepada selain istri dan budak, maka itu yang tercela. Kemudian di antaranya ini yang dimaksudkan walladzina hum li amanati wa ahdi mra'un, orang-orang yang mereka menjaga amanah dan janji-janji mereka. Sehingga sifatul mu'minin yang beruntung ahlul jannah adalah mereka yang menjaga amanah. Orang mereka senantiasa berusaha untuk menjaga amanah, tidak menyanyikan yaitu amanah. Dan Nabi kita juga mengatakan, in ahbabtum ayuhibbakumullah, kalau kamu suka dicintai Allah wa Rasuluh, dan suka dicintai Rasulnya, fa'attu idza tumintum, maka tunaikan amanah yang diamanahkan kepada kalian. Sehingga yang ingin meraih kecintaan Allah, yang ingin dicintai Allah Ta'ala, adalah dia tunaikan ini amanah itu. Dan Nabi kita mengamparkan bahwa yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari manusia ini adalah amanah. Dan yang terakhir kali tersisa dalam agama seorang adalah salat. Sehingga kalau salatnya sudah hilang juga, maka sudah habislah agama seorang. Tapi kita bersabda Rasulullah, awalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Pertama kali yang diangkat oleh Allah dari manusia adalah amanah. Sehingga susahnya cari orang amanah. Atau bahkan tidak ketemu orang betul amanah. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah. Dan yang tersisa, dan terakhir yang tersisa di agama seorang adalah ini salat dia. Ini adalah bagaimana Nabi kita mengingatkan tentang pentingnya seorang dia betul itu menjaga ini amanah. Dan Masya Allah, amanah menjadi hal yang menjadi barang langka. Ya barang yang langka. Bahkan orang yang dinampaknya kelihatan amanah, ternyata sama sekali gak ada amanah pada dia. Dan Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis yang demikian, yaitu yang cukup panjang. Bagaimana amanah itu betul-betul seakan-akan orang nampak memiliki amanah, ternyata sama sekali gak ada amanahnya. Amanah itu dikenal dengan fitrah dan ini wahyu Allah Ta'ala. Dengan fitrahnya manusia mengenal amanah. Ini orang fitrahnya mengenal amanah. Mana yang amanah, mana yang khianat, mengenal. Yang juga dengan wahyu. Penjelasan Al-Quran, penjelasan sunnah Nabi. Bagaimana tentang yaitu masalah amanah tersebut. Sehingga kata para sahabat, annal amanata nasalat fi jatri qulubil rijal. Pemana salah Al-Quran, fa'alimu minal Quran, wa'alimu minal sunnah. Amanah ini ada di hati seorang, amanah turun di relung hatinya seorang laki-laki atau seorang. Kemudian turun Al-Quran sehingga mereka mengenal ini amanah dari Quran dan sunnah nabinya. Sehingga amanah ini kenal dengan fitrahnya manusia. Manusia yang fitrahnya tahu, dia dikhianati atau dia orang yang menunaikan amanah, dengan fitrahnya tahu. Dan kemudian lebih detail lagi tentang usaha amanah, lebih jelas lagi, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang hakikat amanah. Karena sesuatu yang dikenal fitrah, setelah fitrah mereka sudah mengenal. Tetapi akan lebih detail lagi dikenalkan melalui risalah wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala. Fitrahnya manusia, mereka mengakui Allah Ta'ala. Tapi untuk detailnya siapa itu Allah Ta'ala, kemudian nama-namanya, suat-suatnya, maka itu membutuhkan wahyu, pemberitaan Allah kepada manusia melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenyataan itu terjadi dalam banyak ini perkara. Dan tidak amanah, kata Nabi, tidak amanah. Termasuk di antara tanda hari kiamat. Datang seorang kepada Nabi ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu kiamat terjadi? Lalu jawaban Nabi apa di antaranya? Idza buyatil amanah fangtadiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggu datangnya kiamat. Wa kaifa idha'atuha? Bagaimana menyanyikan amanah itu? Kata Nabi, idza wasidal amru ila ghairi ahliha, fangtadiris sa'ah. Kalau perkara

ini tidak amanah tentang agama, sehingga dia justru malah menyesatkan manusia, maka hancurlah. Sehingga amanah ini sifat yang sangat agung, yang akan menjadi baiknya ini kehidupan dunia. Maka kalau amanah itu berkaitan dengan ini Allah dan Rasulnya, dan berkaitan dengan para hamba Allah SWT, maka orang mereka melakukan perbuatan syirik, maka mereka adalah pengkhianat. Karena sesungguhnya tauhid adalah amanah. Tauhid amanah. Maka orang-orang musyrik mereka tidak amanah. Menegakkan tauhid adalah amanah Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga menegakkan tauhid adalah amanah. Dan melakukan perbuatan-perbuatan syirik adalah pengkhianatan. Orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah mengkhianati risalah Allah Ta'ala. Telah mengkhianati amanah Allah Ta'ala, itu amanah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Orang yang mereka itu datang ke kuburan, sujud, minta ke kuburan, meminta pada penghuni kubur, dia telah berkhianat. Khianat terhadap amanah tauhid yang Allah amanahkan pada dia. Orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu maksiatan, kedurhakaan, maka ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Dia telah berkhianat terhadap ini risalah Allah SWT. Demikian juga, orang mereka berjual beli, kalau dia dusta, menipu, menyembunyikan aib-aib jual belinya, maka dia telah berkhianat kepada ini pembeli. Karena amanahnya adalah sadaqah wa bayana. Hendaknya seorang menjual itu dan pembelinya saling jujur dan saling menerangkan. Sehingga amanah. Maha ada jual beli. Sehingga orang yang membeli tidak merasa tertipu. Dan orang yang menjual juga telah jujur bersikap dengan barang jualannya. Ini adalah amanah. Demikian pula orang yang mereka, yaitu harusnya menyimpan rahasia sebuah perkataan, lalu dia sampaikan pada orang lain, maka dia telah khianat. Orang yang mereka duduk di majelis, mendengar apa yang dibicarakan di majelis, dan itu majelis rahasia yang tidak boleh keluar dari ini majelis tersebut. Lalu dia nukil apa yang di majelis itu kepada kelompok lain atau kepada golongan lain, terkadang untuk menimbulkan permusuhan antar ini kelompok atau antar perorangan. Ini adalah khianat. Dia telah mengkhianati ini majelis tersebut. Majelis rahasia, lihat dia, ini rahasiakan. Jangan diumbar, jangan dibuang keluar. Demikian pula pekerja itu adalah amanah. Pekerjaan al-amanah. Orang yang mereka bekerja menyelisih aturan-aturan dalam pekerjaannya, dia telah khianat. Pekerja, sering sekali dia protes kalau gajinya kurang. Sebulan namanya dengan 26 hari kerja umpamanya. Gaji full 5 juta. Itu kalau dia kerja 26 hari full. Kadang orang berkhianat dengan pekerjaannya. Masuknya terlambat. Pulangnya lebih cepat. Istirahatnya molor-molor. Ini pengkhianatan. Bayangkan kalau dia setiap hari terlambat 1 jam. 26 hari ya 26 jam. 26 jam. Kalau pulangnya lebih cepat lagi, lebih cepat 1 jam juga, berarti sudah ini 52 jam. Dia telah korupsi waktu. Ini merugikan.

0: Tapi kalau gajinya dipotong, dia akan jerit. Dia akan jerit, akan protes. Ini namanya, dia enggak adil. Maka Islam mengajarkan untuk seorang dia betul-betul memegang amanah. Dia bersikap amanah. Jangan sampai dia kemudian berkhianat dalam bentuk apapun. Anak dan istri kita adalah amanah. Seorang suami yang Allah amani istri, bagaimana dia mengelola istri dengan baik. Dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Ini adalah sudah merupakan kewajiban. Sehingga kalau tidak orang yang tunaikan, maka ini namanya berkhianat. Dia tidak menjaga anak istrinya dari perilaku-perilaku yang buruk. Sehingga tidak menjaga dari api neraka. Karena Allah amanahnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga api neraka itu artinya dengan mengajarkan agama. Dengan faham agama. Kalau kita gak bisa mengajari sendiri kepada anak istri kita, ya kita mewakilkan kepada orang lain. Untuk mengajari sehingga tahu agama. Sehingga faham agama. Orang tua punya kewajiban untuk mengenalkan agama, mengajari agama kepada anak istrinya, keluarganya. Karena itu adalah kewajibannya dalam rangka untuk menyelamatkan diri api neraka. Karena tidak ada penyelamat diri api neraka kecuali dengan agama itu. Makanya seorang dia yaitu mengajari agama kepada keluarganya. Maka tidak peduli dengan anak istri berkaitan pengurusan ya nafkah, pengurusan pendidikan, pengenalan agama. Maka ini dia termasuk berkhianat. Dia termasuk ini pengkhianatan. Membiarkan keluarganya ya ini beredar keburukan-keburukan. Ini pengkhianatan. Memasukkan alat-alat yang haram ke dalam keluarganya. Alat musik dan semisalnya. Ini adalah pengkhianatan. Mengurus anak, mendidik anak. Sehingga anak itu mengenal agama. Dan tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh atau salehah. Maka juga ini adalah amanah. Orang tua seorang ayah. Kalau dia sia-siakan itu, maka dia berarti telah berkhianat. Rakyat adalah amanah bagi pemimpin. Pemimpin yang tidak memperhatikan rakyat, maka juga dia telah berkhianat. Sebaliknya juga, ini pemimpin adalah amanah bagi rakyat. Untuk dia mensikapi dengan benar, mentaati, samina wa ta'na, kecuali dia berkala maksiat, dia tidak memberontak, tidak mencaci maki. Ini adalah amanah. Kalau yang ditinggalkan, maka dia telah berkhianat. Maka bermuamalah yang benar dengan penguasa juga merupakan bagian ini amanah yang dibebankan Allah kepada ini kita semuanya. Oleh karena itulah kaum muslimin rahmati Allah SWT, hendaklah seorang muslim betul-betul dia menjaga amanah yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita khianat. Walaupun kita ini dikhianati. Bagian pesan Nabi tersebut, hendaklah seorang betul-betul dia menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya. Jangan sampai dia berkhianat dengan amanah itu. Amanah yang berkait dengan Allah dan Rasulnya adalah mentauhidkan Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama ini dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini amanah. Karena Allah telah mengamanahkan bagi kita agama, itu Islam. Syariat, taklid, beban syariat. Maka orang yang mereka meninggalkan beban syariat agama ini, maka dia telah khianat, telah menjadi pengkhianat. Demikian juga sampaikan kepada salah ini amanah. Dan jangan sampai kita berkhianat dengan amanah kita. Dan sungguhnya kita memiliki banyak amanah di tengah-tengah kehidupan ini. Amanah sebagai hamba Allah Ta'ala. Amanah sebagai ini. Salah seorang di antara banyak manusia di tengah-tengah kita. Amanah seorang anak. Amanah seorang suami. Amanah sebagai seorang yaitu tetangga. Amanah sebagai seorang yang dibebani tugas-tugas, pekerjaan. Maka itu semuanya amanah. Jangan sampai kita berkhianat. Karena pengkhianatan terbesar di antara perbuatan sifat ahli bid'ah. mereka termasuk minal mujrimin, termasuk orang-orang yang mujrim, yang sampai kita masuk dalam kelompok ini minal mujrimin. Semoga manfaat apa yang kita sampaikan, Bapak sekalian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin terhubung ataupun bertanya secara langsung melalui layan telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat WhatsApp dapat Anda kirimkan pula melalui nomor 0218236543. Baik, kaum muslimin, kita akan awali pertanyaan siang hari ini melalui pesan singkat yang telah masuk. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan bacakan di antaranya, Ustaz, dari Cianjur. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Apakah bisa disebut berkhianat jika berhijrah ke manhaj salaf tanpa sepengetahuan suami? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Silakan.
0: Rahim, meninggalkan sesuatu yang batil menuju kepada yang hak dengan tidak izin siapapun, ya bukan berkhianat, karena itu merupakan kewajiban kita meninggalkan syirik, meninggalkan kufuran, meninggalkan ini bid'ah, meninggalkan kemaksiatan. Itu semuanya nggak perlu izin, itu adalah kewajiban kita untuk kemudian segera meninggalkan. Itu namanya inni muhajirun ila rabbi, saya hijrah kepada Rabbku. Itu hijrah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ini taat, dari kebatilan kepada al-haq. Enggak perlu izin orang tua, enggak perlu izin suami, enggak perlu izin siapa-siapa, pimpinan. Karena itu adalah kewajiban kita yang harus pindah memang, yaitu menuju kepada yaitu al-haq. La ilaha, meninggalkan segala kebatilan, ilallah, kemudian kita fokus menuju kepada Allah Ta'ala. Dengan mentauhidkan, dengan mentaatinya, dengan meninggalkan segala macam bentuk kebatilan. Wallah ta'ala alam bisawab, yang jelas itu bukan pengkhianatan, bahkan sebuah karusan.
1: Jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk pemirsa ataupun pendengar yang bertanya di kesempatan siang hari ini, ataupun para jemaah dan juga pendengar yang lainnya. Berikutnya masih di layanan pesan singkat WhatsApp ataupun layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ke nomor yang sama, baik pesan singkat ataupun layanan telepon di 021-823-6543. Berikutnya kita akan bacakan kembali seorang bertanya dari Jember. Ustaz mau bertanya, apakah orang yang mengingkari janji, apakah termasuk pengkhianat? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Nah,
0: janji adalah pengkhianatan juga. Bagaimana kata dikatakan tadi, bahwasanya tidak ada agama bagi orang yang mereka mengingkari janji. La imana liman lima la amanata. Orang tidak ada iman bagi orang mereka tidak menunaikan amanah, dan waladina lima la ahdalah. Orang mereka tidak memenuhi yang janji. Mengingkari janji adalah termasuk min sifatil munafikin. Sehingga ini semua termasuk di antara bentuk pengkhianatan juga. Karena kewajiban kita adalah itu menunaikan janji, menepati janji. Kalau kita berjanji, maka hendaknya kita kalau punya udzur, ya menyampaikan udzurnya. Jangan sampai sudah berjanji, kemudian tanpa ada pemberitahuan, kemudian dia dari janji, dia putuskan dari sepihak tanpa memberitahukan. Ini pengkhianatan namanya. Pengkhianatan dengan cara dia mengingkari janji. Janji adalah amanah. Janji adalah yang ditunaikan, dia telah dipercaya, nanti akan ketemu jam sekian, atau besok ketemu jam sekian di tempat ini. Maka dia mesti harus ditunaikan. Mengingkarinya termasuk yang terbentuk pengkhianatan. Wallah ta'ala alam suam.
1: Terima kasih. Jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba berikan kesempatan bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 021-823-6543 di siang hari ini. Baik, kita akan coba sapa. Silakan. Ya, halo. Nah, bagi Anda yang ingin terhubung di line telepon kami di kesempatan siang hari ini bersama Kajian Ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadid Hafidhahullah Ta'ala di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Silakan. Halo. Nah, terputus. Berikut ada pertanyaan pesan singkat. yang sudah masuk di meja redaksi kami. Nah, dari Abdullah di Bekasi, beliau bertanya, Ustaz, apakah doa yang baik dari anak yang kurang soleh akan bermanfaat untuk orang tuanya? Dan apakah doa itu bisa menghapus dosa durhakanya? Demikian, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kedurhakaan, maka membutuhkan taubat tersendiri. Tidak sekedar doa, tapi dia membutuhkan taubat. Taubatnya itu yang akan menghapuskan dosa dia. At-taib, kama, la, dan lah. Para mereka bertobat, maka akan seperti yang tidak punya berdosa. Dan Allah membukakan pintu-pintu taubat kepada siapapun yang mereka memiliki dosa. Bahkan walaupun dosanya itu sampai menyentuh langit sekalipun. Ya Ibn Adam. Lawabala dulu buka ananas sama. Pemastagfartani lakafartulak walubali. Wahai anak Adam, seandainya Anda punya dosa sampai menyentuh langit sekalipun. Dosanya banyak, dosanya besar. Gambaran tentang dosa yang sangat banyak. Lalu dia beristighfar. Ini bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka dosa bentuk apapun, mau syirik, mau kufur, mau nifak, mau bid'ah, mau membantai para wali Allah, mau perbuatan apapun, semuanya akan terampunkan ketika dia bertobat dengan taubat nasuha. Taubat yang sungguhnya, taubat yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dengan dia menyesali perbuatannya, tinggalkan perbuatannya, azam, berkemauan kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dia lakukan di waktu masih di zaman diterimanya taubat, belum ditutup pintu taubat. Maka selama itu seperti itu, maka dosa apapun Allah akan mengampunkan, dan Allah sangat gembira dengan dosanya dengan taubatnya orang mereka berdosa. Lebih gembira dibandingkan orang mereka berpergian dengan perbekalannya, kemudian tahu-tahu perbekalannya hilang dengan kendaraannya, dicari nggak ketemu, putus asa sampai dia kemudian tinggal nunggu mati, tahu-tahu kemudian bangun, setelah dia itu kembali bangun, kendaraannya semuanya total dengan perbekalannya, nggak ada yang berkurang sedikit pun dia temukan lagi, maka kegembiraan dia sampai membuat perkataannya kebalik-balik, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya. Lallah asyaddu farhan. Allah lebih gembira dibandingkan dengan tobatnya dengan hamba yang dia tadi menemukan perbekalannya, kendaraannya dengan lengkap dengan perbekalannya itu. Kegembiraan Allah dalam menerima tobatnya hamba lebih bergembira daripada itu. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Bertobatlah. Untuk dosanya, durhaka kepada orang tua, yaitu membutuhkan tobat tersendiri. Adapun mendoakan adalah amal saleh. Mendoakan amal saleh. Dan insya Allah doanya ketika kita panjatkan dengan tulus, dipanjatkan dengan serius, dengan penuh, yaitu sepenuh hati, maka insya Allah doanya manfaat. Doanya manfaat. Doa itu, ini ad-du'a'u yang fa'u. Mimma nazal wa malam yang sil. Doa itu manfaat untuk yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Maka banyak-banyaklah berdoa. Dan Allah janji pasti memberi doa itu selama tidak ada penghalang terkabulnya doa. Udu'u rabbakum. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Maka Allah pasti akan ini kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Maka kata Umar, la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak terbebani dengan soal terkabulnya doa. Walakin ahmil hammal ini hammal doa. Tapi yang menjadi beban ku adalah bagaimana punya kerentak untuk berdoa. Faman ulhima bidu'a fal ijabah ma'amu. Karena orang mereka Allah ilhami untuk berdoa, maka ijabah itu menyertai doanya. Maka doa pasti manfaat selama tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa tersebut. Adapun kedurakannya pada orang tua yang membutuhkan. Pertama, tobat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, minta maaf kepada orang tua. Karena kalau dosa berkaitan hanya haknya anak Adam, maka bagaimana dia menyelesaikan pula dengan anak Adam tersebut. Termasuk ketika anak durhaka kepada orang tua, maka adanya berusaha untuk minta maaf kepada orang tua selama masih hidup, sehingga dia telah menyelesaikan haknya anak Adam. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang telah disampaikan. Dan berikut pertanyaan pula dari pesan singkat. Kita coba akan bacakan. Seorang penanya dari Jakarta. Ustaz, dalam membeli atau memakai produk luar, dalam hal ini Israel atau Amerika, dan sekutunya, apakah bertentangan dengan dalil, janganlah kamu tolong-menolong dalam keburukan, melainkan tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, asalnya muamalah kita dengan orang kafir boleh. Asalnya boleh-boleh aja. Kita mau beli produk Amerika, produk Cina, produk Israel, produk Rusia, produk mana. Dengan orang kafir secara umum, muamalah asalnya adalah boleh-boleh aja. Selama bukan barang-barang yang haram. Tapi ketika ada sebuah kasus khusus di mana orang kafir sedang berbuat jahat pada kaum muslimin, lalu kita bisa mengadakan gerakan pemboikotan sehingga mengganggu ekonomi mereka, bisa merusak ini ekonomi mereka, ini sebuah tuntutan. Sebuah tuntutan. Asalnya dalam kondisi biasa boleh-boleh aja. Tetapi ketika ada event khusus, mereka menyakiti muslimin, mereka merugikan muslimin, mereka ibu bajar para muslimin, kemudian pemboikotan kita kepada ekonomi mereka itu bisa berdampak bagus, maka itu adalah sebuah tuntutan yang boleh dilakukan. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab, dan kita cukupkan sekian dulu, Bapak-Ibu sekalian, minta maaf atas segala kurangannya, matur nuwun atas segala perhatiannya, jazakumullahu khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah. Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: Min adhkaril masaa.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan-nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang

segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adil. وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صوب الصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
4: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makikina fihi abada wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.

0: huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Berikut kami hadirkan kajian secara langsung bersama Ustaz Abu Samah Syamsul Hadi Hafizullah dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor. Kajian dengan bahasan tema berhias dengan akhlak mulia. Semoga bermanfaat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, saya hormati pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula. Di sore hari ini kita kembali bersimpuh di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Teriring salawat dan salam untuk khairi khalqillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan untuk beliau, keluarga sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti jejak mereka semua dengan cara yang baik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya karim. Kita lanjutkan insyaAllah pembacaan kita dari buku yang jadi modul kita, yaitu berhias dengan akhlak yang mulia. Kita akan masuk di halaman 37 insyaAllah, bagi yang punya kitabnya di halaman 37. Kita akan masuk di bab yang kedua yang diletakkan oleh penulis rahimahullah, yakni tentang makarimul akhlaqi min muqawimatil umam. Makarimul akhlaqi min muqawimatil umami. Akhlak yang mulia adalah unsur penopang kebangkitan umat. Ya, akhlak yang mulia adalah unsur penopang kebangkitan umat. Suatu umat akan bangkit, akan berjaya apabila ya akhlak mulia tersebut menjadi ciri khas umat tersebut. Tapi apabila ya sebaliknya, yang menyebar di tengah-tengah umat tersebut adalah akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, maka bukannya bangkit, malah umat tersebut akan hancur. Ya, akan hancur, akan sirna. Ya. Beliau mengatakan rahimahullah, setelah membahas tentang definisi akhlak dan pembagiannya serta macam-macamnya yang sudah kita bahas semua, maka di bab ini, di bab yang kedua ini, kita akan mengkaji bahwa akhlak yang mulia ini, kata beliau, termasuk unsur-unsur atau penopang-penopang gitu ya, yang utama ya, dia adalah unsur-unsur utama penopang kebangkitan atau bangkitnya umat Islam ini. Beliau membawakan potongan syair, ya, dari Ahmad Syauqi yang dijuluki Amir Syu'ara, amirnya para, pemimpinnya para penyair di abad ini, ya. Dia orang Mesir, ya, sampai ada yang berlebihan dalam memuji dia. Dia lebih hebat dibandingkan penyair terkenal masa dulu, yaitu Al-Mutanabbi. Saking memang hebat dia di bidang syair, gitu ya, di bidang ilmu syair. Beliau mengutip salah satu atau sebagian dari potongan syairnya Ahmad Syauqi, bahwa dia pernah berkata, innamal umamu, dalam syairnya, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ya, artinya sesungguhnya umat itu dianggap, ya, dianggap ada, dianggap eksis, ya, berjaya, ya, itu selama ada akhlaknya, gitu. Dalam artian di tengah-tengah umat tersebut, akhlak-akhlak mulia, adab-adab yang mulia itu terjaga di tengah-tengah mereka, maka umat itu akan dianggap eksis, aku dianggap ada, gitu kan. Dia akan apa, memiliki nilai gitu di mata dunia, ya, karena terkenal dengan adabnya, akhlaknya. Gak usah jauh-jauh dulu lah, kita saja bagi orang, banyak orang bule, ya, orang luar sana, walaupun masih banyak yang jongkok juga akhlak kita di sini, tapi secara umum di mata mereka, ya, karakter atau adabnya, apa ya, norma orang Indonesia ini versi mereka bagus gitu. Rata-rata kalau ditanya tentang gimana orang Indonesia, oh, murah senyum, orangnya baik-baik. Banyak yang punya pengalaman seperti itu. Jadi satu negeri, satu kaum, satu umat itu akan memiliki nilai di mata dunia tatkala dia memiliki karakter atau akhlak yang bagus, ya. Dia akan memiliki apabila dia memiliki karakter atau akhlak atau adab yang bagus. Dan umat tersebut, negeri tersebut akan dikenal dengan itu, gitu kan. Orang akan cerita, oh, Indonesia itu begini, oh, mayoritas orang Islam di sini kan, mereka baik-baik, murah senyum, dan seterusnya. Nggak pelit kasih makan, dan seterusnya. Suka membantu, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau pada jongkok-jongkok akhlaknya, suka nipu, suka, ya, dan seterusnya misalnya, ya sudah jelek kesannya. Ya. Seolah-olah kita ini udah nggak dianggap ada di permukaan bumi ini, negeri yang namanya Indonesia sebagai contoh, ya. Nggak akan dianggap ada gitu. Karena ya orang nggak, untuk ngomongin negeri kita saja ilfil gitu, nggak suka. Ya, fobia gitu kan. Karena orangnya jelek-jelek akhlaknya misalnya begitu. Tapi selama akhlak bagus itu ada di tengah-tengah kita, maka orang akan menganggap, akan memberikan dalam artian memberikan nilai akan negeri kita. Oh, Indonesia itu begini, begini, begini. Sebagai contoh seperti itu. Nah, sekarang satu umat, kita lanjutkan dulu terjemahannya, tetapi apabila akhlak mereka telah hilang, alias sudah rusak, pada jongkok semua akhlaknya, maka umat itu juga rusak, lenyap, hilang sudah. Ya. Nggak dianggap memiliki nilai dia di mata manusia, di mata dunia gitu kan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana mungkin satu umat atau satu negeri lah ibaratnya itu dianggap, ya, atau dikatakan memiliki nilai di mata, ya, manusia di dunia ini misalnya. Wong, apa ya, akhlak-akhlak yang sifatnya mendasar saja, ya, akhlak-akhlak mendasar, ya, yang ada dalam Islam, yang kita bicara ranah Islam itu, ya, itu saja sudah nyaris apa ya, nyaris hilang gitu kan. Itu yang sifatnya dasar-dasar, akhlak-akhlak dasar gitu, yang harusnya itu nggak boleh hilang dari masyarakat Islam. Hari ini sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai apa, terkikis, sudah mau, sudah hampir sudah mulai menuju sirna dan hilang. Apa contohnya? Akhlak-akhlak yang dasar sekali ketika kita berinteraksi dengan manusia. Apa yang saya maksud kira-kira? Betul. Menyebarkan salam. Itu akhlak yang asas. Ya. Sebelum kita bicara akhlak-akhlak yang lain, adab-adab yang lain ketika berinteraksi dengan manusia, kita mulai dari yang asas saja dulu, yang mendasar-mendasar, akhlak-akhlak yang mendasar gitu, yang dianggap sepele, biasa aja gitu, enggak terlalu urgen di mata sebagian manusia, yaitu akhlak menebarkan salam. Nyaris sekarang sudah mulai dianggap tabu gitu, apalagi kita ngucapin salam kepada orang yang kita tidak kenal. Kita ucapin salam sama orang yang tidak kita kenal, ada apa? Kata dia. Ya. Karena taunya apa ya, kebiasaan manusia atau kebiasaan masyarakat kita baru ngucapin salam kepada orang yang ia kenal. Kalau enggak kenal ya enggak ngucapin salam gitu kan. Giliran ada orang ngucapin salam kepada orang yang enggak dikenal, siapa itu? Sok kenal gitu. Terjadi seperti itu? Ya, gimana? Ya, akhlak-akhlak yang sifatnya dasar saja ya, itu sudah mulai mengalami apa ya? Menuju kehilang apa menuju hilang gitu, menuju sudah mulai dianggap tabu gitu. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menebarkan salam. Makanya kita tanyakan pada diri-diri kita sekarang nih, ya. Orang-orang Islam yang merasa dirinya Islam, bahkan dia penuntut ilmu bahkan. Apakah kita termasuk yang rajin menebarkan salam baik kepada yang kita kenal maupun tidak kita kenal? Lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia sengaja muter di pasar buat apa? Cuci mata. Buat ya shopping? Enggak. Dia pergi ke pasar itu hanya untuk cari pahala dari apa? Mengucapkan apa? Salam. Jadi ketemu orang mau kenal enggak kenal di pasar, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya. Dan kita tahu orang kata Nabi kalau mengucapkan assalamualaikum berapa pahalanya? 10. 10. Assalamualaikum warahmatullahi berapa? 20 berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa? 30. 30. 30 hasanah maksudnya. Ya, bayangkan semudah itu kita bisa meraup pahala hanya dengan ifsya'us salam. Menebarkan apa? Salam. Dan ini akhlak yang mendasar dalam Islam. Kalau salam, menyebarkan salam ini sudah mulai tabu, sudah mulai hilang. Wis, yang lain-lain insya Allah akan apa, ngekor juga hilang. Mencintai. Maka pertahankan. Ya. Gemar menebarkan salam. Mencintai karena Allah SWT. Kita lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam. Awal kali beliau nyampe di Taibah, di Yathrib. Yang kemudian namanya ya Madinah. Dulu Yathrib, Nabi enggak suka namakan Yathrib. Kemudian ada juga Taibah. Ya. Kemudian apa? Madinah gitu ya. Itu Nabi begitu nyampe alaihi salatu wasalam di Madinah dalam perjalanan hijrah beliau, itu yang beliau ucapkan pertama kali adalah apa? Yang beliau ya sabda perdana beliau ibaratnya di sana, di Madinah. Itu apa? Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam, mantan ulama Yahudi ini yang masuk Islam. Yang kalau 10 pendeta atau ulama Yahudi masuk Islam, niscaya orang Yahudi dunia ini masuk Islam semua di zaman itu gitu kan. Abdullah bin Salam meriwayatkan ya bahwasanya, dan ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Darimi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di kota Madinah, apa sabda perdana beliau, apa anjuran beliau terhadap manusia yang ada di Madinah? Ya, kata beliau, ya ayyuhan nas, abshus salam. Coba, nomor satu. Karena beliau tahu bahwa ya, al-ikha, al-ukhuwah, persaudaraan. Itu akan apa? Terajut, akan kokoh, akan kuat. Kalau dimulai dari, apa? Ucapan salam. Yang makna ucapan salam itu luar biasa. Ya, doa itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mintakan keselamatan buat saudara kita, kesejahteraan kita mintakan buat dia rahmat, kita mintakan kepada Allah buat dia apa, keberkahan. Masya Allah, indah sekali. Makanya aneh kalau ada orang ya, pas ketemu sama saudaranya, sama saudarinya, ibu misalnya ketemu sama saudarinya, assalamualaikum ukhti, kata lah begitu berpaling saudari ukhtinya tadi itu, mulai udah dia kan mulai dah makan bangkai saudarinya, padahal barusan dia doain apa, selamatan kesejahteraan. Ketika kita mengucapkan salam terhadap saudara kita atau saudari kita, seolah-olah Anda memproklamirkan bahwa kamu akan aman dari kejahatan lisan saya, akan aman dari kejahatan tangan saya. Lah ini baru assalamualaikum ukhti, bahkan ada yang masya Allah uhibbuki fillah katanya. Begitu ukhtinya berpaling berlalu, langsung deh ngerumpi sama ukhti yang lain. Dia kan. Allah musta'an. Apa manfaatnya dia doain saudarinya tadi dengan assalamualaikum? Ya. A'udzubillah. Jadi, afshus salam, kata Nabi SAW. Afshus salam, sebarkan salam, kata beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tahu ini akan menjadi perkat, pengikat antara para sahabat, terutama muhajirin dan ansar gitu ya. Ya, beliau tahu salam ini akan menjadi perekat. Udah kalau sudah salam saja enggak saling pada ngucapin, ya sudah lengos-lengosan, mudah berantem, ya. Enggak mau saling tegur-teguran, ya susah diajak untuk ta'awun. Oh, dari salam aja enggak mau saling melengos. Ya, enggak saling mengucapkan salam. Kemudian yang kedua beliau katakan, wa athi'imut ta'am, berikan makan. Ini akhlak mulia semua ini. Ya. Berikan makan gratis, ya. Kemudian wasilul arham. Ini akhlak juga ini. Sambunglah oleh kalian silaturahim dengan ada orang yang ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, ya, hubungan nasab dengan kita, silakan disambung. Silaturahim, jangan diputus, ya. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari sedangkan manusia sedang asyik tidur. Apa buah manisnya? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan apa? Sejahtera. Coba. Diawali tadi apa? Untuk masuk surga dengan selamat sejahtera ini diawali dengan apa tadi? Akhlak apa? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Cintai karena Allah tabaraka wa taala. Nabi kita alaihi salatu wasalam bahkan pernah mengatakan, ini saya sengaja agak tekankan ini, kan ini akhlak yang sangat mendasar dalam Islam. Kalau akhlak menebarkan salam ini saja sudah hilang, yang lain-lain sekali lagi saya katakan tadi takutnya cepat juga untuk hilang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahwa menyebarkan salam ini adalah ibarat kunci untuk kita bisa apa? Merajut ya ukhuwah, untuk kita bisa saling mencintai. Kalau ngucapin salam saja udah ogah, gimana kita saling mencintai sesama muslim, sesama muslimah? Susah. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam di hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang nyawaku, jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk sorga, kata Nabi. Padahal semua kita ini ngebet masuk sorga. Kalian gak bakal masuk sorga sampai kalian itu, kata Nabi, beriman. Dan tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Maka hidupkanlah lingkungan para sahabat dahulu, ya, di mana mereka hidupnya saling mencintai, berukhuwah, masya Allah, bersaudara, akrab, guyub. Sampai Allah, ya, gambarkan kondisi kehidupan para sahabat itu, ya, Muhammadur Rasulullah, terus walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan orang-orang yang ada bersama Muhammad, siapa mereka? Para sahabat. Gimana mereka karakternya? Asyidda' alal kufar. Keras terhadap orang-orang kafir. Apalagi di medan jihad. Medan perang. Asyidda' keras. Tapi sesama-sama muslim, sama saudara semuslim, seiman, gimana kondisi mereka? Saling bermusuhan. Saling melengos-melengosan. Saling gibahan. Ya, saling adu domba. Ya, saling benci, saling hasad. Saling tadabur, saling membelakangi. Ya. Saling hasad dan yang lainnya. No. Ruhamau bainahum. Ya. Saling berkasih sayang di antara mereka. Adakah itu tampak di masyarakat kita? Ruhama, saling berkasih sayang di antara mereka. Ya. Terbentuk para sahabat itu. Mereka nak saling menyayangi itu karena terbentuk ya, karakter mereka. Dididik oleh guru terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani, rahmati, ya, empati kepada orang yang di dunia, di bumi, ya. Saudara semuslim kita, semuslimah kita, sayangi mereka, ya. Belas kasihan kepada mereka yang di langit akan menyayangi kalian. Ya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya karakter penyayang itu akan disayang oleh Yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang enggak mengasihi manusia, Allah yang di langit enggak akan mengasihi dia. Mencintai al-jazaa' min jinsil amal, mencintai semua taat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian enggak sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Mau enggak saya kasih tahu kalian ya, trik sesuatu perbuatan akhlak, karakter mulia, bagus, yang kalau kalian apa biasakan dalam kehidupan kalian, kalau kalian praktekkan dalam kehidupan kalian, kalau dia menjadi sajiyah, menjadi karakter dalam kehidupan kalian, pasti kalian saling mencintai. Mau tak kasih tahu sesuatu itu? Kata beliau, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Siap praktek insyaAllah. Santri-santri ini yang banyak. Santri-santri. Ketemu sama temannya, assalamualaikum akhi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk kamar, kita masuk kamar, ada teman-teman di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan nyelonong-nyelonong aja. Itu harus dibuat lingkungannya. Salam, salam, salam, salam. Ana ingat dosen ana dulu, atau dosen tauhid akidah di kampus. Kalau beliau habis ngimamin di koah, ya, di koah kampus dulu itu. Lumayan jaraknya. Di sini beliau ngimamin semua pintunya itu agak lumayan panjang. Di koah itu. Lantai 2 kalau gak salah waktu itu. Bawah perpustakaan. Maka apa? Beliau selesai ngimamin, berdiri. Selesai zikir, berdiri. Mau keluar dari tempat sholat. Kan mahasiswa duduk-duduk itu banyak. Ya, panjang, sepanjang jalan menuju pintu itu. Ya, di koah. Itu apa? Banyak mahasiswa duduk-duduk. Kita duduk. Masya Allah, akhlak beliau luar biasa. Ya. Ketika apa? Ketika bangkit dari ya apa zikirnya, maka apa ketemu mahasiswa, salam, orangnya tinggi besar, ganteng lagi, Syekh Khalid Ar-Rumi namanya, dosen saya dulu. Dia bilang apa, begitu jalan ketemu mahasiswa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa 10-an kali itu sampai pintu kayak, assalamualaikum warahmatullahi, ketemu mahasiswa, assalamualaikum warahmatullahi, oh indah sekali. Ini yang perlu kita hidupkan sekarang ya. Ya. Ini sekarang sebagian ikhwan sok-sok ngarap, tapi apa? Tapi enggak sesuai gitu. Ketemu ikhwan, ahlan, ahlan, ahlan. Iya. Salam dulu. Sama dalam akhlak adab kita saling telpon juga banyak tuh. Ya. Halo? Kok halo dulu? Ini Islam bukan ini. Lebih-lebih lagi saya nanya, ini orang sunnah beneran kan? Halo, enggak haram sih mungkin. Mana syiar Islam? Mana akhlak Islam? Menebarkan salam. Salam dulu dong syiar Islam, baru nanti halo. Siapa yang kenalin kita halo kalau bukan datang dari sana? Ya. Orang Islam kenalnya apa asalnya? Salam. Tut. Diangkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanti mau berhalu-halu sejuta kali juga, monggo, salam dulu. Ini kebalik-kebalik sudah, kayak orang gak ngaji gitu kan. Cintai sunnah ta'ala. Jadi, Ya, mau tak kasih tahu kalian satu amalan, satu akhlak mulia yang kalau kalian jadikan kebiasaan, jadi habit, jadi karakter, jadi akhlak, kalian pasti saling mencintai. Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian. Siapa manusia paling mulia akhlaknya? Sebagaimana pelajaran yang sudah berlalu, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Siapa? Muhammad, kekasih hati kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul kita yang mulia. Ya, guru pertama umat ini. Orang yang paling ahsanun nasi khuluqan. Orang yang paling mulia akhlaknya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ini juga udah mulai hilang nih. Ya, saya harap ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu juga tuh. Kalau ketemu sama bocil-bocil, ya. Ketemu sama anak-anak, bocil-bocil lagi mainkah, lagi apakah, ya. Itu ajarkan mereka, biar mereka belajar. Wih. Jadi dengan kita biasakan mereka mengucapkan apa, dengan kita memperdengarkan ucapan salam, nanti dengan sendirinya mereka juga akan terbiasa. Anak pribadi berusaha untuk mempraktikkan itu kalau saya masuk komplek anak-anak pada main bola, kadang assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustaz, gitu. Oh, terus. Ya, ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustaz, rame, senang kita juga. Ya. Dan kita butuh doa dari orang anak kecil yang belum berdosa itu. Salam itu kan doa tadi kan, waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya. Abu Hurairah senang banget kalau apa minta sama anak-anak kecil itu, doakan ampun, mintakan ampunan buat paman, ya, nak, katanya, paman banyak dosa, kalian masih suci, masih bersih. Ya. Nanti efeknya apa? Efeknya apa? Saya rasakan itu. Ya. Nanti ketika kita ketemu lagi dengan mereka, karena sudah terbiasa kita contohkan ngucapin salam, mereka nyerobot duluan kadang-kadang. Kita belum ngucapin, mereka udah nyerobot duluan. Assalamualaikum Pak Ustadz gitu. Karena sudah kita biasakan, bikin lingkungannya, biatnya. Ya, dimanapun kita berada, kita berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam hadis Anas bin Malik, pembantu beliau selama 10 tahun, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Anas radhiyallahu an, kana yamurru bis-sibyani fa yusallimu alaihim. Mana prakteknya hari ini? Mana prakteknya hari ini? Buru-buru mau ngucapin, sebagian orang mau ngucapin salam sama bocil-bocil. Ya. Sayang sama anak kecil aja enggak gitu. Punya karakter penyayang sama bocil sama anak kecil itu aja enggak. Ya. Sama anak kecil tuh sinis. Ya, waliyadz billah. Padahal sosok Nabi kita adalah orang yang sangat penyayang sama anak-anak kecil, dan bahkan beliau yang mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa la ya'rif li alimina haqqo. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan masuk golongan kami orang yang tidak sayang sama bocil, anak kecil, tidak memuliakan yang orang tua, dan tidak mengetahui haknya orang berilmu di kalangan kami. Ya. Cintai sunnah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lewat sama bocil-bocil, lewatin bocil-bocil, sallam alaihim. Beliau yusallimu alaihi. Beliau sallallahu alaihi mengucapkan apa? Mengucapkan salam kepada mereka. Subhanallah. Tolong dipraktek ini, jangan cuma jadi materi kajian, oh saya sudah dengar, saya sudah paham, ya, terus apa? Pulang, enggak ada praktek. Ya. Gitu. Jadi ucapkan salam kepada anak-anak, ya. Kalau kita bertanya, akhlak ini mana sekarang? Banyakkan orang kalau ketemu sama anak kecil, ya lewat begitu aja. Sedikit, yang Allah rahmati saja yang mau ngucapin salam sama mereka. Mencintai sunnah. Yang ajib lagi, sebagian kita kadang kalau berpisah kan kita ngucapin salam ketika jumpa dan juga ketika berpisah. Ya. Tadi Ustaz di sini mulai dengan salam, nanti juga pas mau selesai, pas mau pisah kita pakai ucapkan salam gitu. Sebagian orang kalau bisa sama anak-anaknya, sama cucunya, habis ngumpul nih, dan seterusnya mau pulang misalnya. Ya. Apa ucapan yang banyak terdengar dari lisan sebagian orang, sok-sok. Yang sok-sok kebarat-baratan. Apa? Hah?
3: bye-bye, ya enggak? Ya, apa? Dadah, bye-bye. Ya Rabbi. Ini dari mana ini mencintai senotan? Kok enggak salam? Assalamualaikum nak, assalamualaikum cucu atau apa bisa? Ya, bye-bye. Dadah, dadah gitu. Enggak ada salam sampai dia kabur pergi, enggak ada salam sama sekali. Bye-bye doang. Dadah doang. Diganti itu syiar Islam, akhlak Islam menebarkan salam termasuk kepada anak kecil gitu, diganti dengan bye-bye, dadah, apalagi? See you, apalagi? Hah? Apalagi? Allah musta'an. Ini musibah. Maka perlu kita belajar tentang adab-adab seperti ini, akhlak-akhlak seperti ini perlu kita ya ingatkan kembali. Banyak kita udah lalai, tanpa sadar kita tinggalkan ini syiar-syiar atau akhlak-akhlak mendasar seperti ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ngucapin salam ini, nyebarin salam ini adalah apa? Akhlak yang sifatnya asas, yaitu apa? Mendasar sekali gitu kan. Ya, di tengah-tengah orang Islam. Terus ngucapin salamnya gimana? Ya. Ngucapin salamnya gimana? Ya, nyalamin orang tuh gimana caranya? Begitu. Mulutnya mingkem tapi tangannya ada enggak orang kayak gitu? Ada enggak yang kayak gitu? Jawab. Ada orang kadang-kadang ketemu sama asik, padahal kalau dia ngucapin salam kedengeran tapi gitu dong, isyarat pakai tangan itu apa? Ente bisu. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ucapannya apa? Kita katakan salamun alaik. Boleh gitu. Salamun alaik misalnya. Atau yang paling populer apa? Assalamu alaik kalau dia satu orang. Assalamualaikum. Assalamualaika. Gitu. Kalau dua orang, assalamualaikuma. Kalau banyak, assalamualaikum. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau semuanya, mau satu orang, mau dua orang, mau banyak, pakai assalamualaikum juga, maka tidak apa-apa. Tapi biasanya yang paham, ngerti bahasa Arab gitu, paham dhamir gitu, kata ganti, assalamualaikum kalau satu orang. Assalamualaikum ya akhi misalnya kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau dua orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk mau satu orang, dua orang, mau banyak tetap pakai assalamualaikum warahmatullahi juga tidak masalah. Untuk perempuan assalamualaikum ya ukhti misalnya. Assalamualaikum dua orang. Assalamualaikunna misalnya untuk banyak. Ya. Atau umum bilang assalamualaikum juga enggak masalah. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Artinya kata penulis rahimahullah, artinya tidak akan dinilai lagi oleh orang-orang tentang suatu umat ya, tidak dianggap punya nilai sudah. Enggak dianggap punya harga sudah. Ya. Atau juga satu selain umat yaitu atau juga apa? Suatu golongan atau suatu kelompok enggak akan dianggap apa enggak akan dinilai gitu oleh orang-orang gitu, oleh orang-orang manusia. Ya. Apabila mereka tidak memiliki apa? Akhlak yang mulia. Sama kayak kita nih di dakwah ini, di manhaj ini. Apabila kita tanggalkan akhlak dan adab yang mulia, maka kita enggak punya nilai di hadapan manusia. Ngajinya doang rajin tapi akhlaknya jongkok. Aduh, enggak ada nilainya kita. Ya. Ya. Pakaiannya mah super syar'i gitu kan, tapi akhlaknya, lisannya setajam silet. Nyelekit, nyakitin. Ingat wanita yang apa? Dipersaksikan baik. Ya, dia banyak bangun salat malam, banyak siam sunnah, kemudian dia bersedekah dengan sedekah yang banyak. Kata Nabi di mana? Finnar, hiya finnar, dia di neraka bayangkan. Padahal banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah. Finnar kata Nabi, di neraka. Apa problemnya? Tu'zi jiranaha bilisaniha. Akhlaknya buruk, lisannya buruk, akhlaknya. Itu apa? Suka nyakitin tetangga dengan lisannya, nyelekit tajam. Ya. Waliyad billah. Kotor bahasanya. Sumpah serapah sudah. Gak bisa clash dikit. Aduh, kebun binatang Ragunan keluar semua. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Jadi, kita di dakwah ini, di manhaj ini, kalau kita tanggalkan akhlak mulia tersebut, adab mulia tersebut, ya sudah. Orang akan fobia dengan kita, gak akan senang dengan dakwah kita, gak akan kepincut, gak akan senang. Gitu. Yang ada malah difitnah, ya. Gak punya nilai kita di hadapan mereka yang mencintai. Sepanjang apapun jenggot kita, ya, setinggi apapun celana kita, ya, serajin apapun kita sholat jamaah 5 waktu di masjid, tapi kalau giliran di komplek, di kampung, di rumah, di bertetangga, rusak akhlak kita, gak punya qimah kita di mata manusia. Gak punya nilai kita di mata manusia. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi artinya tidak akan dinilai lagi oleh orang-orang tentang suatu umat atau satu golongan atau satu kelompok apabila mereka sudah tidak lagi berakhlak. Ya. Jadi seandainya mereka sudah tidak berakhlak, maka mereka tidak dianggap lagi. Tidak punya nilainya sudah, tidak ada nilai sudah. Karena nilai yang tinggi, ya, dan diketahui dalam masyarakat itu bahwa dia mulia apabila seandainya akhlaknya itu ditegakkan. Apabila akhlak itu ditegakkan. Alias akhlak mulia. Baru dia akan punya nilai. Baru orang akan segan dengan dia. Masya Allah, dia rajin ngaji. Soleh, soleha orang. Tapi akhlaknya Masya Allah. Lembut, orangnya penyabar. Penyayang, care sama orang. Suka bantu, murah senyum. Itu mantap sudah. Bernilai kita di hadapan manusia kalau seperti itu. Penulis kitab Makarimul Akhlaq mengatakan, wal akhlaqul karimatu sulbus syari'ati wa jima'ud dini alladhi ba'ata Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min tahqiqiha fi nafsil muslimati hatta tufliha, ya, wa tunjaha wa tanjaha wa taquma ala amrillah. Ya. Akhlak yang mulia ini merupakan saripati dari syariat. Coba bayangkan bahasanya. Sulb. Sulb itu ya bisa diartikan saripati atau sulb itu bisa diartikan apa ya? Jantung gitu ya. Kayak kedebong pisang itu di bagian dalamnya apa namanya? Ada yang putih-putih. Itu bagian dalamnya, sulbnya gitu kan. Ya jantungnya, bagian dalamnya gitu kan. Kan yang lain-lain kan kulitnya lah ya, pelapisnya. Yang paling dalam itu sulb. Jadi akhlak mulia ini adalah apa? Jantung atau saripati daripada syariat Islam. Mencintai SWT. Ya. Jadi daripada syariat ini. Sekaligus kumpulan dari ajaran agama Islam. Yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Masya Allah jemaah. Bisa dikatakan setengah. Ya, setengahnya dunia ini masuk berbondong-bondong ke dalam Islam itu karena pedang Nabi Muhammad atau karena akhlaknya? Bisa dikatakan setengah penduduk dunia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong itu karena apa? Karena akhlak. Karena akhlak. Termasuk di negeri kita. Ya, para pedagang-pedagang dulu itu ya berhasil ya mentransfer atau men-share Islam di negeri kita ini, itu karena apa? Mereka menampakkan akhlak yang mulia, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita dulu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, ya. Allah katakan ya bahwasanya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadquluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat, engkau lihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Itu kenapa itu? Karena pedang Nabi. Atau akhlaknya? Akhlaknya jemaah. Coba antum lihat ketika Nabi kita masuk Mekah. Pas Fathu Mekah. Penaklukan kota Mekah. Penguasaan kota Mekah. Ya. Gimana Nabi kita? Apakah beliau di atas ontanya? Ah, habis kalian. Tak bantai sekalian. Banjir darah Mekah sekarang. Kalian usir saya. Oh sekarang habis kalian. Ada begitu? Ada. Terlepas dari riwayatnya lemah, ya, dikatakan intaliku idhabu antum mutlaqa, walaupun riwayatnya lemah, tapi sebagian ulama sejarah tidak terlalu strict dalam ya, kesahihan riwayat apabila dalam masalah Sirrul Maghazi, dalam hal sirah sejarah. Enggak terlalu ketat gitu kan, untuk pelengkap alur cerita. Ya. Pergi kalian, antumut tulaqa, kalian bebas. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, aman. Coba, enggak ada bantai-bantai. Paling yang ngelawan-ngelawan aja tuh, yang nyerang-nyerang duluan aja dibantai. Beberapa orang tuh. Ya. Adapun secara umum yang lain-lain, karena mereka tahu mereka lemah menghadapi 10.000 pasukan dari Madinah. Ya, bunuh diri. Maka apa? Yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang gantung pedangnya aman, yang masuk area ya Masjidil Haram ya itu aman. Ya, subhanallah. Akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di patuh Mekah itu sekitar 1.000 manusia masuk Islam. Makanya di perang Hunain itu berapa pasukan? Sekitar 11.000 ya. Coba. Kenapanya Nabi kita? Akhlak Nabi kita. Nggak ada bantai-bantai, nggak ada. Alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika tawanan-tawanan perang Badar, ya, Nabi minta pendapat gimana nih, mau diapain nih tawanan-tawanan perang Badar. Ya. Ada dua pendapat. Pendapat Umar bin Khattab, sembelih ya Rasulullah. Penggal aja ya Rasulullah. Ya. Umar bin Khattab, penggal. Abu Bakar, nafdihim ya Rasul. Kita minta dia bayar apa? Denda aja. Maksudnya bayar apa? Fidyah. Maksudnya tebusan. Tebus. Gak usah dipenggal ya Rasul. Keluarganya mau tebus, ambil. Apa maksudnya? Lihat. Mana yang lebih dipilih oleh Nabi waktu itu? Mana yang lebih dipilih? Tebus. Pendapatnya siapa? Abu Bakar. Ya, mencintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Belum lagi akhlaknya beliau terhadap tawanan-tawanan, masya Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Tawanan-tawanan itu dikasih makan, masya Allah. Bahkan kadang-kadang ya dalam sebagian kasus dalam hadis, kondisi dalam hadis dijelaskan para sahabat apa? Cuman makan korma, yang tawanan makan roti enak, masya Allah. Tawanannya makannya enak, ya. Yang tukang tawannya makanannya cuman korma. Masya Allah. Dari situ mereka kepincut dengan Islam. Kok seindah ini akhlaknya orang Islam ya? Subhanallah. Dia makannya korma, kita dikasihnya roti. Masya Allah. Gimana enggak kesemsem sama Islam? Yang mencintai kena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian, ya. Sampai mana tadi? Maka akhlak yang mulia ini harus diwujudkan, ya. Dalam apa? Diwujudkan di dalam jiwa setiap muslim. Sehingga jiwa tersebut meraih kebahagiaan. Orang kalau akhlaknya baik, jemaah, bahagia dia. Ya. Orangnya sahal, layin, ya. Mudah orangnya, enggak bikin ribet. Apa-apa dipermudah. Senyum, ya. Insyaallah. Suka bantu, care dan seterusnya gitu kan. Ya. Maka apa? Dia akan bahagia. Tentram dia mencintai. Jiwa-jiwa orang yang akhlaknya mulia itu akan tenang, tentram dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, bahagia dia. Kemudian juga apa? Mendapatkan kesuksesan dan akan selalu tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik akhlaknya itu biasanya apa? Mudah diajak untuk taat, mudah untuk diajak beribadah dan sebagainya. Ya, untuk menegakkan ya hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah itu biasanya mudah gitu. Orang yang akhlaknya baik. Coba orang-orang yang murabbal, orang-orang yang ya fasid, orang-orang yang rusak, susah untuk diajak baik, untuk ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah itu angel, susah mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada ungkapan yang menarik dikatakan di tengah-tengah ucapan tadi bahwasanya apa?

sama kerabat dan terusnya sama teman sama muslim-muslim. Itu akhlak juga itu semua. Jadi agama ini semua, kata Ibnu Qayyim, semuanya isinya akhlak. Kata beliau, "Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid dini." Siapa yang menambah atasmu dalam pada akhlak, maksudnya apa? Kita gaul sama orang misalnya nih, kita gaul sama orang, maka dia mempengaruhi kita akhlak-akhlak yang bagus, ya. Kita mempengaruhi kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji dan seterusnya, maka sama halnya orang ini yang mempengaruhi kita dengan akhlak mulia tersebut, ya. Itu sama halnya dia sudah menambah apa? Kualitas agama kita. Karena tadi dibilang oleh Ibnu Qayyim, agama ini semua isinya adalah akhlak. Siapa yang apa? Menambah atas kita pada akhlak, dalam artian dia bisa mempengaruhi kita, ya, mentransfer kepada kita akhlak yang mulia, adab yang baik, sama saja dia sedang apa? Menambah kualitas, bagusnya kualitas agama kita, jemaah cintai semua. Karena sekali lagi, ya, agama ini semuanya adalah akhlak. Ada orang mentransfer atau mempengaruhi kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sama saja dia menambah kualitas baiknya kualitas agama kita, jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, berikutnya di halaman 39, dan tentang akhlak yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Mungkin kalau sekilas Bapak Ibu baca atau Ibu-ibu terutama, ya, membaca beberapa ayat yang dibaca, kok kayaknya enggak nyambung deh Ustaz. Kok kayak ayatnya kok kayaknya enggak sesuai dengan pembahasan gitu. Kita bicara akhlak mulia kok ngomongnya takwa di sini gitu. Nanti sabar dulu. Ya. Sabar dulu, nanti ada keterangannya, ya. Kita baca aja dulu, sabar beberapa ayat yang disuguhkan di sini kita baca dulu. Nanti baru kita akan paham di halaman 42 gitu. Nanti baru kita paham. Ya. Sekilas memang Ustaz kita kan lagi ngomong akhlak mulia nih. Tapi kok ayat-ayat yang dimaksud, yang diletakkan Ustadz rahimahullah, tuh kayaknya kayak gak nyambung gitu. Sabar dulu. Nanti ada jawabannya di halaman 42 insyaAllah. Kita baca aja dulu ayatnya. Perhatikan. Allah Azza wa Jalla menerangkan dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada umat manusia agar kita semua selalu berhias dengan akhlak yang mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 187. Di potongan ayat, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ini ngomong akhlak mulia kok, tapi ngomong takwa ya Ustaz ya. Nanti ada jawabannya. Sebagai sekilas aja bahwa takwa itu adalah seabdol-abdol bentuk akhlak yang mulia. Yang terkait dengan haknya siapa? Allah. Kita harus berakhlak mulia enggak kepada Allah? Ya. Ya. Dengan kita bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu beradab kepada Allah namanya. Paham? Jadi jangan dianggap enggak punya korelasi ini ayat dengan pembahasan kita masalah akhlak. Karena sekali lagi, ya, saya enggak apa-apa sebut dari awal bahwasanya apa? Takwa itu adalah seutama-utama bentuk akhlak mulia yang terkait antara hubungan hamba dengan siapa? Dengan Allah, ya. Cara berakhlaknya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini terkait takwa, ini terkait akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagian manusia fenomena yang ada sebagian manusia, kalau sama sesama manusia, berakhlaknya minta ampun. Tapi sama Allah, kurang ajar. Paham maksud saya? Ada enggak? Sebagian orang kalau sesama manusia, maksudnya sopan, santun, berakhlak. Tapi sama Allah, enggak punya adab sama Allah. Ya. Syirik, oke. Ya. Maksiat, oke, dan seterusnya. Padahal kalau sama manusia, baik banget. Suka bantu, suka apa, sebenarnya. Tapi urusan maksiat paling nomor wahid. Jinak dia dengan maksiat, waliyadzubillah. Ini orang beradab enggak?

Akhlak gak nih orang? Gak berakhlak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Karena dari urutan akhlak-akhlak yang sudah kita bahas, sebagian manusia urusan hablum minannasnya oke. Tapi hablum minallahnya hancur, rusak. Walidzubillah. Ada yang gak sholat, ya. Gak puasa. Tapi manusia, bergaul sama manusia, bagus, baik. Ini orang gak punya adab sama Allah Azza wa Jalla. Gak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlak kita kepada Allah adalah kita bertakwa. Dan definisi takwa macam-macam. Gak ada waktu untuk kita jelaskan. Namun secara umum, melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Itu takwa. Ketika kita ya lakukan itu, maka kita berakhlak kepada Allah. Beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain. Ya, di surat Taha ayat 113. Ya,

الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الله berfirman, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran, ya, undang-undang kehidupan kita. Sudah kayak binatang semua kita kan, tanpa Quran, tanpa dibimbing Quran, hidup kita kayak binatang sudah jemaah. Alhamdulillah Allah turunkan Quran sebagai panduan kehidupan. Ini boleh, ini enggak boleh, ini bagus, ini enggak bagus, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, dibimbing oleh Al-Quran. Alhamdulillah. Ya. Jadi panduan hidup kita Al-Quran. Hudal lil muttaqin, dia petunjuk, ya, bagi orang-orang bertakwa. Allah katakan, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran. Saya selip sedikit. Yang namanya turun, itu dari mana ke mana ya? Dari atas ke bawah. Siapa yang nurunin Quran di sini? Siapa yang nurunin? Allah. Berarti Allahnya di mana ya? Hah? Di mana-mana gitu. Ya. Berarti Allahnya di mana juga? Kami yang turunkan, kata Allah. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Berarti Allah di mana? Di sama. Ya, ada orang sudah doktor, udah MA, doktor apa. Urusan kayak gini aja kalah sama budak perempuan di hadis Sahih Muslim. Pengembala kambing. Ketika ditanya, aina Allah? Dia katakan apa? Qalat fis sama. Padahal dia enggak pernah S1, S2, S mambo, S doger, S apa enggak. Kalah. Ya, kalah sama bocil anaknya. Udah jauh-jauh sekolah, kalah sama anaknya yang masih suci fitrahnya. Anak-anak kecil kalau ditanya, anak lagi main nih. Wey. Sini nak, Allah di mana? Di langit, kata dia. Fitrahnya bicara. Lah yang sudah S1, S2, S3, S mambu apa tadi? Allah tidak di depan, enggak di belakang, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di atas, enggak di bawah. Allahnya di mana? Tuhanmu di mana? Coba bayangkan kalau kayak gitu. Allah musta'an, cintai sunatara. Ini kalau didengar sebagian orang yang enggak suka, ya langsung dipotong-potong ini. Cintai sunatara. Diedit-edit. Kemudian, ikhwatul iman yang saya hormati, ya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dalam bahasa apa? Sunda. Betawi. Arab. Santri-santri nih. Santri-santri. Saya tekenin kalian, ya, harus ngerti bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Supaya terkikis fenomena apa? Yang muncul di zaman sekarang, banyak orang menancapkan diri jadi dai berbicara di hadapan umat. Tapi bahasa Arab aja enggak ngerti. Sumber ilmu ini apa? Hah? Qala Allah, qala Rasulullah. Itu sumber ilmu. Quran, sunnah. Quran, sunnah bahasanya pakai bahasa apa? Ya, Suryani. Maqoli. Hah? Arabian, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum taqilun, di surah Yusuf. Pakai bahasa Arab. Lah ini menancapkan diri bicara di hadapan umat, tapi enggak ngerti bahasa Arab, ya pelariannya. Mencintai sunnah. Gimana coba? Gimana dia bisa mengerti kitab-kitab para ulama? Apa yang dimaksud? Ya Pak, ada kitab-kitab para ulama di perut-perut kitab mereka. Kalau mereka enggak ngerti bahasa Arab, kalau enggak kuat bahasa Arabnya. Kita enggak katakan bahasa Arab kita kuat ya. Tapi paling tidak dia paham, dia ngerti gitu. Maka jangan serampangan main tampil aja padahal apa? Bahasa Arab aja enggak ngerti. Quran itu yang merupakan sumber ilmu itu pakai bahasa Arab. Ini saya selip sedikit karena penting. Ya. Karena sekarang ya sebagaimana yang antum ketahui. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat ancaman. Seribuan ayat-ayat ancaman itu. Ya. Sebagaimana ayat-ayat janji. Mencintai. Banyak ancaman. Raka dan seterusnya. Agar mereka bertakwa, kata Allah. Ya. La'allahum yattaqun. Ini akhlak kepada Allah. Azza wa Jalla. Agar mereka bertakwa. Ya. Cintai sunnah ta'ala. Atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Agar Quran itu jadi pelajaran bagi mereka. Ya. Menjadi zikra. Ya. Menjadi pelajaran bagi mereka. Yang mencintai kena Allah subhanahu
wa ta'ala. Ya. Ayat yang lain kita baca aja nih singkat-singkat di ya, dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat yang ke-28 Allah berfirman Qur'anan Arabian ghayra dzi 'iwajin la'allahum yattaqun, ya, yaitu Al-Qur'an ya dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ada kebengkokan, ada penyimpangan, ada kesesatan dalam Al-Qur'an. Ada Qur'an ngajarin sesat. Yang bengkok-bengkok, yang nyimpang-nyimpang, akhlak buruk gitu. Qur'an nganjurin kita ngibulin orang, curang kepada orang, ya, berdusta kepada orang. Ada ajaran Qur'annya itu? Enggak ada. Qur'an itu ajarannya, ajarannya apa? Lurus. Yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Qur'an ini kata Allah menunjuki, membimbing kepada apa? Jalan yang lurus. Enggak ada yang bengkok-bengkok diajarin Qur'an. Enggak ada yang mu'waj, tidak ada iwajan, tidak ada yang menyimpang, melenceng, bengkok dalam Al-Qur'an, enggak ada. Lurus. Makanya menarik ya ketika Allah firmankan di surat apa tuh? Al-Kahfi ya. Allah katakan apa di Al-Kahfi ayat awal-awal? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab yaitu Quran atas hamba-Nya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah enggak jadikan bagi Al-Qur'an itu apa? Di dalam Quran itu ada apa? 'Iwaja, kebengkokan, penyimpangan, kesesatan, penyelewengan, enggak ada. Berikutnya Allah katakan qayyima, ya kan? Qayyiman liyundhira ba'san syadidan dan seterusnya, ya kan? Ustaz menanya sama kalian yang santri-santri dulu nih, tak tanya. Ya, kan Allah udah bilang tadi, walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah enggak jadikan bagi Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'an itu bagi Al-Qur'an itu yang bengkok, nyimpang-nyimpang. Ya. Allah udah bilang enggak bengkok. Sesuatu yang enggak bengkok udah pasti lu lurus. Kenapa Allah perlu bilang qayyima? Qayyima itu kan lu lurus artinya. Allah udah bilang lam yaj'al lahu 'iwaja, enggak bengkok. Enggak ada kebengkokan dalam Quran itu. Ngapain Allah harus apa? Tekankan lagi dengan kata-kata apa? Qayyiman, lurus gitu. Yang namanya enggak bengkok ya pasti lurus. Bukannya pemborosan kata ini Pak Ustaz gitu. Nah, ini dia jemaah cintai. Yang saya cintai karena Allah SWT. Bedanya kalau sesuatu, selurus apapun kita lihat sesuatu itu, mesti ada sedikit mungkin sekian, apa ya, sekian, apa bahasa, senti atau apa. Jalan, antum mau ke Bogor nih, jalan tol, lurus kelihatannya, mustaqim, kelihatannya lurus. Tapi kalau kita secara teliti, mengukur dia misalnya, pasti ada ininya enggak? Sedikit-dikit, lenceng-lencengnya, ada enggak? Tapi Al-Quran, monggo. Orang-orang orientalis, silahkan. Kita tantang orang-orang orientalis yang mau apa? Yang belajar Quran untuk cari-cari kekurangan dan celak kesalahan di dalam Al-Quran. Yang bengkok-bengkok dalam Quran, silahkan. Dari awal sampai akhir kalian pelajari itu Quran. Yang ada di akhir perjalanan ente nanti masuk Islam ente nanti. Nah, orang-orang orientalis itu banyak yang dia sengaja belajar Quran. Ya, tafsirnya apanya dibelajar gitu kan. Ya. Bahkan ada ahli tafsir di kalangan orang orientalis kafir padahal dia belajar Quran dalam rangka mencari apa? Kebengkokan, kekurangan, celak di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka apa? Tidak akan dia dapatkan lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Coba Allah tekankan, udah enggak bengkok, lurus. Sampai mati ente telaah Quran itu untuk cari kekurangan, enggak akan nemu. Subhat-subhat ente, oh ini enggak, ini sesat, ini enggak benar nih Quran. Terbantahkan, ada bantahannya semua. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu kelihatan lurus, pasti ada sedikit-dikit. Sesimetris-simetrisnya tiang ini kelihatan. Tapi kalau secara detail, sedetail-detailnya, adalah sedikit-dikit. Tapi Al-Quran, wahyu dari Allah, kalam Allah azza wa jalla, mau dicari sampai gempor juga ya, celak, kekurangan, aib, penyimpangan dalam enggak akan pernah ketemu.
Lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyima, kata Allah Azza wa Jalla. Ini sesuai Az-Zumar ayat 28 ini. Allah katakan yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka apa? Bertakwa. Orang kalau mau bertakwa, sebenar-benar takwa, jadikan panduannya Al-Qur'an. Ya. Banyak orang sekarang apa? Ya, mencari jalan pintas untuk katanya bertakwa kepada Allah. Oh, jalannya dengan jalur ya, muka syafaat, dengan jalur ya, macam-macam lah. Ya, dengan jalur bertarekat ini, bertarekat itu, sampai ada yang mungkin la ilaha illallah sampai ribuan kali udah terasa terbang gitu. Sampai ada di YouTube itu katanya baru landing dari Sidratul Muntaha katanya. Ada enggak itu? Iya, diinterogasi, nah maksudnya di wawancara. Ini baru landing dari Sidratul Muntaha katanya, udah kayak nabi. Ustaz. Coba separah itu. Itu orang kalau cari takwa bukan dari jalur Quran, bukan dengan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, ya. Ketika dia ambil jalur ya selain Al-Qur'an, selain As-Sunnah, pastikan dia pasti bengkok. Pastikan dia pasti sesat. Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ya, aku tinggalkan aikama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah melenceng, tidak akan pernah bengkok selama-lamanya. Termasuk akhlak, tidak akan bengkok. Akhlaknya bagus, mulia, lurus, bagus, baik. Apa itu? Kitabullah. Yang pertama Quran, kitabullah. Yang kedua apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bagus, ya di situ. Kalau mau bertakwa, itu. Ya, sumbernya gitu. Jangan yang aneh-aneh. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dan masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwahkan seutama-utama akhlak mulia, yaitu apa? Ini dia. Seutama-utama akhlak mulia yaitu apa? Bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah adalah seabdol-abdol, seutama-utama akhlak mulia. Sebagai contoh nih, kita lihat para nabi. Ini diberikan percontohan nih. Ya, ada beberapa nabi diberikan percontohan nih. Ya, dakwahin kaumnya. Ya, dakwahin kaumnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa ini sekali lagi seutama-utama akhlak mulia. Contohnya nabi siapa di sini pertama? Ya. Rasul pertama dan juga bapaknya manusia yang kedua. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi assalam. Jadi bapak pertama manusia itu Adam. Bapak keduanya apa? Nuh. Karena ketika banjir bandang di zaman Nabi Nuh, semua manusia apa? Lenyap sudah. Kecuali yang naik di atas apa? Perahu. Nah, dari situ kita berketurunan. Maka yang dikatakan bapaknya manusia kedua. Abul Bashar al-Thani. Itu siapa? Nuh alaihi assalam. Abul Bashar al-Awwal Adam alaihi assalam. Allah berkata, berfirman tentang ucapan Nabi Nuh alaihi apa tentang Nabi Nuh alaihi salam, tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 110. Apa kata Allah, firmankan, kadzabat qaumu nuhinil mursalin id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Ini dia, ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Diulang lagi, fattaqullaha wa ati'un وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Ini menarik nih. Kok dibilang mendustakan para Rasul? Padahal yang diutus kepada kaumnya cuman siapa? Cuman Nabi Nuh doang. Satu orang. Tapi kaum Nuh dibilang mendustakan para Rasul. Ini menunjukkan apa jemaah?
Ya, kaum Nabi Nuh yang diutus kepadanya Nabi ya satu doang, yaitu Nabi Nuh. Tapi kok Allah bilang kadzabat qaum Nuhil mursalin? Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kok para? Padahal yang diutus cuman satu. Kenapa? Ini menunjukkan apa, jemaah? Bahwa kalau orang mendustakan satu saja nabi atau rasul, sama saja dia mendustakan semua rasul. Ya. Gara-gara benci ada orang Islam misalnya, gara-gara benci atau enggak suka sama orang Nasara, akhirnya apa? Anak enggak ngakui Isa jadi nabi. Maka sama saja dia kafir terhadap semua nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rukun iman itu apa? Ya, selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya warusulihi, bukan warasulihi, tapi warusulihi dan rasul-rasulnya semua. Paham? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kaum Nuh telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka yaitu Nuh, ya. Saudara mereka yaitu Nuh, menunjukkan bahwa Nuh berarti dari kalangan mereka gitu kan. Dari keturunan mereka gitu kan. Berkata kepada mereka, apa kata Nuh berkata, mengapa kalian tidak bertakwa? Yang takwa ini sekali lagi adalah seabdul-abdul bentuk akhlak mulia. Terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian tidak bertakwa? Ala tattaqun? Ya? Tidakkah kalian bertakwa? Atau kenapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Takwa kepada Allah dan taat kepada Rasul yang diutus, yaitu di sini siapa? Nuh alaihi assalam. Dan aku tidak meminta imbalan pada kalian atas ajakanku ini, atas dakwahku ini, pengajaranku ini kepada kalian. Aku tidak minta upah. Hanya bagus ungkapan sebagian ulama itu, alim majanan kama ulimta majana. Ngajarlah gratis sebagaimana dulu kau diajar gratis. Pertama kali saya dengar ucapan ini dari penulis kitab ini. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Di antara faedah yang kita dapat dari beliau, ucapan ya seorang yang mengatakan, ngajarlah dengan gratis sebagaimana kau dulu diajar gratis. Tapi susah. Sekarang dibantah. Ustadz, saya sekolahnya bayar. Berarti saya juga minta bayar dong gitu. Ya, maka diperinci oleh para ulama seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika daurah di sini di Roja, ya, berapa bulan atau mungkin tahun yang kapan gitu. Saya hadir juga waktu itu. Diperinci oleh beliau, ada orang yang yu'allim liya'khud, ada yang ya'khud liyu'allim. Itu perincian yang bagus dari beliau. Ada orang yang dia ngajar memang tujuannya untuk ngambil duit, ngambil gaji, dah itu aja. Nah, ini yang agak masalah ini. Ngajar tujuannya hanya gaji. Tapi ada orang ya'khud liyu'allim. Ada yang ngambil gaji tujuannya supaya apa? Fokus ngajar gitu. Biar dia benar-benar apa? Semangat, fokus dalam ngajar. Enggak mikirin cari sampingan apa dan seterusnya karena sudah ada seleri misalnya. Jangan cintai sanata. Ini namanya ya'khud liyu'allim. Ngambil untuk supaya fokus ngajar. Ini yang tidak masalah insyaallah taala. Sama kayak orang ngajar Quran misalnya. Hadis Bukhari menyebutkan inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sungguh yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah mengajarkan kita kitabullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak meminta imbalan pada kalian atas ajakanku ini. Imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam. Jadi udah minta gaji dari Allah saja berupa pahala. Nabi Nuh alaihissalam. Enggak ngarep apa-apa. Yang penting kalian mau terima, mau dakwah. Terima, dengar dakwah saya. Udah itu cukup bagi saya. Enggak usah bayar-bayar saya. Enggak usah gaji-gaji saya ibaratnya. Enggak usah kasih saya ini, harta itu. Enggak usah. Yang penting kalian mau nerima aja. Udah seneng saya. Ibaratnya begitu. Makanya semangatnya Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? Alfasanatin illa khamsina. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Itu masa dakwahnya doang. Karena umat-umat dulu tuh umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000, ada yang 2000. Ya. Bocil mati aja. Berapa bu umur anaknya? 500 tahun. Bocil mati 500 tahun. Kalangan Bani Israel. Kayak ada ungkapan bahwasanya apa? Orang Bani Israel baru bisa dikatakan orang soleh. Kalau dia sudah beribadah soleh selama 2000 tahun. Baru dibilang orang soleh.
mencintai. Lah kita sekarang baru pakai jubah saja udah, soleh, Pak Soleh. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Taib. Jadi sampai saking semangatnya Nuh alaihi salam dia katakan, "Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku itu malam dan siang. Sebagian menyebutkan kenapa malam juga dakwahnya? Karena saking bencinya kaumnya bin Nuh kepada Nuh alaihi salam ketika didakwahin oleh Nuh di siang-siang hari, mukamu lagi Nuh. Ya wes enggak apa-apa malam-malam aku dakwahin kalian juga, gelap-gelap, yang penting suara dakwah saya nyampe kepada kalian walaupun enggak lihat muka kalian, muka saya. Walaupun kalian ilfil enggak suka lihat muka saya enggak apa-apa. Lailan wa nahara. Malam dan siang. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Dakwah. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Makin didakwahin makin kabur, makin menolak. Ya, Allahu Akbar. Kemudian maka bertakwalah kalian kepada Allah. Lagi-lagi nih perintah takwa, anjuran takwa yang merupakan akhlak ya paling mulia ya, mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Taatlah kepadaku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Allah juga berfirman tentang Nabi siapa? Nabi Hud. Tadi Nuh, sekarang Hud. Di panjang ayatnya. Kadzabat 'adunil mursalin. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Hud alaihissalam. Ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin ya atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ

0: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul sama. Ya, padahal yang diutus cuman siapa tadi? Cuman Hud, tapi dibilang mereka mendustakan para rasul. Karena mendustakan satu rasul sama seperti mendustakan semua rasul. Ketika saudara mereka yaitu Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Sama, takwa, takwa, takwa. Dan puncak takwa paling tinggi adalah mentauhidkan Allah. Makanya aneh kalau orang ngomong khotbah takwa, takwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dalam artian jarang yang menyinggung puncak takwa itu adalah tauhid, menjauhkan syirik. Jarang yang kita dengar seperti itu. Enggak tahu kenapa gitu kan. Oh, kayak serigala atau singa yang garang gitu kalau ngomong tauhid, menjauhkan syirik, itu puncak takwa yang paling tinggi sudah. Ya. Buat apa kita keluar-keluar takwa, takwa, ngajak manusia takwa, takwa, tapi puncaknya takwa, takwa yang paling tinggi kita enggak jelaskan kepada mereka. Kita enggak dakwahkan kepada mereka. Mencintai semua. Ya, kemudian mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah ya kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Ya, imbalanku hanya dari Rabbul Alamin, ya Rabbnya seluruh Arab, seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati, dan kamu membuat benteng-benteng dengan ya harapan kamu hidup kekal, dan apabila kamu menyiksa maka kamu ya lakukan secara kejam dan bengis, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu ya apa yang kamu ketahui. Ya, dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak, anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Itu nikmat semua Allah berikan kepada kalian. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Allah udah terlalu baik sama kalian, mbok takwa gitu loh. Ini malah apa? Syirik, ufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ingat kisah di Sabak sana tuh, satu penduduk yang dari negeri yang diapit oleh dua kebun yang masya Allah besar luas gitu kan, subur, saking gemah ripahnya dan ya baldatun thayyibatun urbun ghafur ibaratnya, saking gemah ripahnya itu, saking banyaknya hasil kebunnya dan seterusnya, berlimpah ruah, kaya raya mereka. Tahu gak saking kufurnya sampai dia katakan apa? Sudah-sudah ya Allah. Tutup-tutup. Tutuplah pintu rezekimu, pintu nikmatmu dari langit. Tutup ya Allah, kami udah terlalu kaya, kami udah gak butuh lagi. Coba. Kurang kufur apa ini? Coba. Kami udah terlalu kaya, udah gak butuh lagi sama engkau ya Allah. Udah. Tutup pintu rezekimu dari langit. Allahu Akbar. Fakafarat bi'an'umillah. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adzaqahallahu libasul ju'. Ya. Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan. Sebagaimana yang pernah menimpa orang-orang Mekah dulu didoain Nabi itu. Ya. Timpa paceklik mereka tuh kelaparan sampai ada yang makan pakai apa? Tulang-tulang binatang dimakan, saking enggak ada yang dimakan. Ada yang makan pakai apa? Ya, bulunya domba atau bulunya ya binatang. Itu dicampur dengan darahnya, kemudian dipanggang. Coba, bulu campur darah. Saking gak ada yang dimakan. Mencintai. Itu akibat buat orang-orang yang kufur. Ya? Mencintai Allah SWT. Ingkar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan ketika nyadar bahwa ini semua pemberian dari Allah, karunia dari Allah, patung-patung yang mereka sembah selain daripada Allah, itu gak bisa ngasih apa-apa. Harusnya kan apa? Yang disembah hanya Allah harusnya. Murni hanya menyembah Allah semata. Ya. Ini ya sesembahan-sesembahan yang Allah katakan ya walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya. Yang kalian minta-minta, kalian seru selain daripada Allah, mereka tidak memiliki walaupun setipis kulit ari. Bayangkan. Itu kalian sembah. Ya. Sedangkan Allah yang telah menganugerahkan semuanya, terus kalian gak sembah. Waduh, ini adab apa ini yang seperti ini? Yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya konsekuensi, kata para ulama, akidah, konsekuensi dari tauhid rububiyah, itu adalah tauhid uluhiyah. Konsekuensinya, kalau kalian meyakini tauhid rububiyah, konsekuensinya berarti kalian harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kalian yakin Allah mencipta, kalian yakin Allah memberi rezeki, ya, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta semua. Kalian yakin? Ya berarti konsekuensinya kalian harus nyembah Allah dong. Ya. Kalau kalian meyakini rububiyah, konsekuensinya harus uluhiyah. Kita ngomong rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dibilang trinitas pula nanti sama sebelah. Ya, ya kan? Pembagian bid'ah katanya. Kata Syekh Fauzan, orang yang bilang yang pembagian ya tauhid ya menjadi tiga itu adalah pembagian yang bid'ah, itu yang bicara jahil, bodoh, kata Syekh Fauzan. Padahal Al-Qur'an sendiri sudah mensinyalir. Ya. Dari Al-Fatihah saja sudah disinyalir itu. Alhamdulillah rabbil alamin, rububiyah itu, rabbil alamin. Terus apa? Alhamdulillah rabbil alamin, terus Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu tauhid apa tuh? Asma was sifat. Iyyaka na'budu. Itu tauhid apa tuh? Uluhiyah atau ubudiyah. Mencintai sama Ta'ala. Itu surat pertama, surat terakhir An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tauhid apa tuh? Rububiyah. Terus Malikin nas, Malik. Asma sifat, nama Allah, Malik. Kemudian apa? Ilahin nas, uluhiyah. Jadi bukan dibuat-buat, itu apa? Berdasarkan istiqra, teristimbat dari dalil-dalil, dari ayat-ayat pun dibilang bid'ah. Cintai sunnah. Makanya Syekh Fauzan katakan yang ngomong gitu jahil, kata beliau. Ya, hafizahullah ta'ala. Baik. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan ya. Sepertinya kita cukupkan materinya sampai di sini.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Khotbah Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian dari bahasan akhlak yang mulia adalah pondasi kebangkitan umat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Samah Syamsul Hadi Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor. Terima kasih kebersamaan Anda, jazakumullahu khairan. Saat ini 17:27 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali tilawah mubarakah ke ruang dengar Anda dari beberapa surat di juz ke-27 bersama Qari Syekh Sa'd Al-Ghamidi. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: المغفره.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Nurun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
6: الحمد لله.
7: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم، وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
8: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Hal itu karena Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyarul muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna dan nikmat Allah Taala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي، ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
3: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari ini? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أصوا بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: الصالحات وبشر الصابرين.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: Saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
3: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Manakah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan kembali program kajian ilmiah dari pembahasan Shahih Jami' As-Sawir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah. Di kesempatan malam hari ini kami kembali hadirkan bahasan yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu dengan tema bahaya fitnah. Nah, maksud kami materi bahasan dari tata cara menasihati pemimpin. Kami hadirkan dalam format rekaman di kesempatan malam hari ini. Qadarullah wa masyafa'ala, beliau berhalangan untuk menyampaikan kajian secara langsung. Semoga di kesempatan Kamis malam pekan mendatang kita bisa ikuti kembali lanjutan dari bahasan kitab Shahih Jami' As-Saghir bersama beliau. Kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat.
2: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV, pendengar di Rojak dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang mudah dan saleh, keberkahan pada umur, waktu, keluarga, harta dan semua yang kita miliki. Ikhwah sekalian, kita akan membahas tentang salah satu sunnah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Kita tahu pembahasan akidah tidak hanya terpaku pada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, sehingga kalau orang tidak ngaji yang itu dia tidak belajar tauhid. Tetapi Islam ini sempurna, Islam ini lengkap. Pembahasan akidah yang diyakini kaum muslimin dan yang menjadi prinsip ahlus sunnah juga berkaitan dengan bagaimana seorang berinteraksi. Tentu tidak sama ketika kita berbicara antara sama lelaki dengan lawan jenis, ketika kita berbicara dengan anak kecil, pemuda, atau orang yang lebih tua dari kita. Kalau kita berbicara dengan tetangga atau keluarga pun masing-masing memiliki cara. Apalagi ketika kita melihat orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Apalagi yang akan kita sampaikan adalah satu nasihat, masukan, dan mungkin justru ada nilai pengingkaran. Alias memang ini tidak cocok dengan asumsi kita, bahkan dengan cara syariat. Ketika kita akan sampaikan syariat yang benar, maka cara yang akan disampaikan pun harus benar. Dan itu barangkali akan bertentangan dengan banyak keyakinan orang atau hobi masing-masing pribadi. Ketika melihat, kenapa tidak langsung begini saja? Kenapa tidak begini saja? Kelamaan dan seterusnya. Islam sangat memperhatikan maslahat yang besar. Bukan sekedar di waktu sesaat orang selesai dari tanggung jawab, akan tetapi ketika seseorang bisa memperhatikan maslahat atau madarrah, keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan meskipun yang akan mendatang. Ini menjadi pertimbangan dan menjadi kaidah usul di dalam syariat Islam yang ditegaskan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Akan tetapi berbeda penilaian maupun sikap orang yang tidak berilmu akan terlihat jauh dari kebijaksanaan. Maka kita ingin betul-betul menerapkan Islam dengan seutuhnya dan kita berharap kepada Allah agar kita bisa istiqamah, menerima kebenaran, kemudian kita dijaga oleh Allah luar dalam. Ya, fisik kita, keuangan keluarga, kemudian semuanya dijaga sebagaimana akidah kita, agama kita dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan ideal. Ya, dan ini dalam rangka merealisasikan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Maksudnya bagaimana? Kita berupaya terus-menerus untuk selalu menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter itu, sehingga pas mati kita tidak berubah seperti itu. Dan ini berat. Inilah syariat. Ikhwah sekalian, sebelum itu kita akan membahas hadis tentang tempat yang Allah sukai dan Allah tidak sukai. Ya, ini hadis yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dengan nomor 167. Ya, hadis nomor 167 disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, disebutkan oleh penulis Mim, maksudnya Sahih Muslim. Kemudian ada Hamim, itu maksudnya Imam Ahmad. Kaf artinya Al-Hakim dari sahabat Jubair Ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Tempat yang Allah sukai atau paling disukai adalah masjid-masjidnya. "Wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Dan tempat yang paling Allah paling benci, paling tidak sukai adalah pasar-pasarnya. Disebutkan aswaq dalam bahasa Arab jamak dari kata-kata suq. Ya. Kenapa pasar dikatakan suq? Karena dikatakan al-amti'atu tusaqu ilaiha, tempat barang-barang dagangan maksudnya dibawa ke tempat itu untuk diperjualbelikan, maka tempat itu dikatakan suq karena semua barang yusaqu, ya, dibawa ke tempat itu. Kemudian dua tempat ini dijadikan perbandingan. Di dalam hadis ini dijadikan perbandingan. Ada tempat yang Allah paling sukai, ada tempat yang Allah paling benci. Kenapa demikian? Karena ada beberapa karakter aktivitas yang mewarnai. Ya. Tidak semua, tetapi yang mewarnai. Ya, mewarnai tempat itu. Masjid Allah paling sukai. Karena tempat itu adalah asasut taqwa, tempat dasar ketakwaan seseorang. Kemudian makanul qurbati wa ta'ah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah ketaatan. Termasuk tempat itu adalah tempat tenang, manzilur rahmah. Ini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ya. Beliau mengatakan karena tempat itu adalah tempat bermuncul dan turunnya rahmat Allah. Dipakai kajian, dipakai membaca Al-Quran, berdoa, sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW dalam Sahih Muslim menyatakan kepada para sahabat, di masjid jangan perlakukan seperti pasar. Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Jangan bawa-bawa kebiasaan teriak-teriak di pasar ke masjid. Ini ada adabnya. Baik. Kemudian kenapa pasar dibenci? Karena pasar ini tempat kebanyakan orang tamak untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga seringkali seseorang tidak memperdulikan halal haram. Ada yang khianat, artinya dia tidak mengindahkan perjanjian, atau mungkin dia mangkir dari perjanjian. Ada kerjasama dan dia ingin menang sendiri sehingga bohong, tidak menepati janji. Ada pula orang ghish, curang. Ini menjadi warna. Dan kalau orang bilang rahasia umum sampai timbangan-timbangan itu dicek, ya, lalu ketahuan viral, dan itu sampai istilahnya masyarakat ngerti, ini kan hanya temporer, artinya orang kadang-kadang meriksa, kadang-kadang enggak, dan mereka pun tahu itu kapan kira-kira yang paling cocok untuk meriksa. Orang yang diperiksa juga ngerti, oh ini ternyata lagi diperiksa, tapi kalau pas enggak diperiksa bagaimana. Sehingga kecurangan menjadi warna di dunia perpasaran, ya. Kemudian teriak-teriak, bahkan ada yang bersumpah dengan nama Allah, wallah ana beli dengan harga sekian, demi Allah ini begini, ana lihat di sana, dan seterusnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, celaka banget orang yang menjadikan sumpahnya kebiasaan. Sampai setiap jualan mesti sumpah, ketika beli mesti sumpah. Nah, kalau tidak sumpah tidak apa-apa dan gampang aja. Kenapa harus sumpah dimurahkan nama Allah hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia sekali? Sehingga sampai Al-Munawi rahimahullah mengatakan, pasar itu mamlakatu ahli dunia. Ya, singgasana maupun kerajaannya orang-orang cari dunia. Betul, memang Allah Azza wa Jal menjadikan pasar sebagai tempat untuk mencari penghasilan, kasbur rizq, ya, untuk mencari keuntungan dan menghasilkan nafkah. Akan tetapi, untuk orang yang tidak takut kepada Allah, maka ketamakan dia menghasilkan dunia ini sampai melupakan akhirat. Coba lihat sifat yang Allah berikan untuk masjid. Ketika Allah Azza wa Jal menceritakan tentang masjid, maka Allah Azza wa Jal mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dalam surat An-Nur, ketika menceritakan tentang masjid-masjid yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Di situ ada orang-orang yang ingat Allah. Mereka tidak terkecoh, tidak terlupakan ketika mereka jual dan beli, tapi tetap masih bisa sholat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat akhirat. Dan ini disebutkan dengan sebuah pujian bukan untuk mayoritas. Ketika orang-orang juga justru diberikan sifat yang berbeda. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum itu kebanyakan orang ngerti dunia, tapi dalam akhirat mereka lengah. Ya. Sehingga tempat masjid dan pasar memiliki dua karakter yang berlawanan. Dalam Sahih Muslim, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "In istata'ta alla takuna awwal man yadkhulu as-suq." Kalau kamu bisa, kamu usahakan jangan menjadi orang pertama yang masuk pasar. Wala akhira man yakhruju minha, dan jangan menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Fabiha ma'rakatus syaitan, karena di pasar itu tempat perangnya setan. Wabiha yansibu rayatahu, dan di pasar itu pula setan menancapkan apa itu, bendera perangnya, ya, untuk menyerang manusia, memperdayakan mereka sehingga mereka tidak ingat akhirat. Ya. Dan tidak semua orang yang melakukan kecurangan, dusta, bahkan ya segala macam lah. Bukan semua orang tidak tahu tentang hukumnya. Apalagi riba, apalagi gharar. Ya, gharar itu artinya tidak jelas. Banyak hal-hal yang sifatnya tanda tanya di situ. Lakukan aja, kalau enggak gini gimana untungnya? Seterusnya, kalau kita berbicara tentang praktek-praktek yang ada keharamannya di dalam jual beli, banyak para ulama sampai menyusun dalam buku fikih. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram mengumpulkan dalil-dalil, hadis-hadis yang berkaitan dengan bai' wa syira, ya, jual beli. Dan beliau katakan bahwa yang paling disukai Allah, yang paling bagus, wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur, tidak hanya haji yang mabrur, bahkan jual beli pun ada yang mabrur. Mabrur yang apa? Yang tidak ada dosa-dosanya. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang baik, tidak melanggar syariat, digunakan untuk hal yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak, sudah penghasilannya dari harta yang tidak jelas, penggunaannya pun demikian, keberkahan diharapkan dari mana? Apalagi ada anak yang ditumbuhkan dengan harta yang seperti itu. Maka bagaimana kita mengharapkan satu keluarga akan sesuai dengan keridhaan syariat? Lalu masyarakat akan sesuai dengan koridor syariat. Ya. Bukan berarti tidak boleh seorang masuk dan keluar dari pasar. Boleh. Tetapi Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir mengatakan, ini perbedaan antara ahlud dunia ketika masuk ke dalam kancah pasar. Ini ngerti ini adalah sebab rizki saya. Maka masuk dia dengan segala ketamakannya, berusaha untuk seuntung-untungnya. Sedangkan ahlu taqwa wa ahlu yaqin, orang yang ingat akhirat, ketakwaan, ketika masuk dia tetap berusaha untuk menjaga batasan-batasannya. Nabi SAW masuk ke pasar. Terkadang beliau jual beli, terkadang beliau masuk justru untuk mengingatkan para sahabatnya. Nabi SAW datang ke satu penjual kurma, tangannya dimasukin. Loh, di bawah kurma ada yang basah. Atasnya kelihatan bersih, kering, sempurna. Ternyata di dalam ada yang basah. Kalau basah cepat busuknya. Campur lagi antara yang basah dan yang kering. Lalu ketika dimasukkan ke Nabi SAW, ma hadha ya sahib al-ta'am, ini kenapa ini? Qala ya Rasulullah sabatus sama, itu kena air hujan. Terat, kenapa tidak disebutkan? Kenapa tidak dilihatkan sama orang-orang? Ketika disampaikan ke orang-orang, ketika mereka beli nanti, mereka tahu ini ada aibnya. Kalau kamu sembunyikan aibnya, maka kamu bohong. Man ghasya falaysa minna. Yang bohong bukan termasuk golongan kami. Curang bukan termasuk golongan kami. Nabi SAW masuk untuk mengingatkan itu. Para sahabat masuk. Sebagian sahabat masuk untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka zikir dan takbir. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Hurairah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in keliling ke pasar takbir agar orang-orang pasar ingat, oh iya ini hari mulia, dimakmurkan dengan takbir. Tapi ada sebagian sahabat masuk pun berjual beli, sampai seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika masuk pasar sebentar saja langsung menghasilkan, sampai langsung bisa menikah dengan waznu nawatin min zahab, bisa memberikan mahar dengan satu butir kurma tapi dari emas. Ya, baru beberapa hari pindah dari Mekah ke Madinah, jualan langsung bisa begitu. Ada seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an, ketika diberi oleh Nabi SAW amanah, ini kayak saya kasih satu dinar, kamu beli kambing untuk kurban. Datang ke pasar, beliau tahu bagaimana cara menawar dan tempat mana yang pas untuk beli kambing, bukan dari satu dinar dari satu dinar menjadi satu kambing, bahkan dia bisa membeli dengan dua ekor kambing. Satu dinar tadi dapat dua ekor kambing. Setelah itu, yang satu ekor kambing dijual lagi dengan harga satu dinar. Pulang ke Nabi SAW, ya Rasul, nih kambing antum dan ini dinar satu yang antum kasih tadi dapat. Maka Nabi SAW mengerti, oh ini Urwah Al-Bariqi adalah orang yang pintar dalam jual beli. Maka didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Maka kata rawi yang meriwayatkan ini, fakana Urwatu law ishtara turaban la rabiha fihi. Ini Urwah, kalau seandainya beliau akan jual tanah aja, maksudnya tanah itu, debu itu, dijual dia bakal untung itu, karena doa Nabi SAW. Maksudnya dulu para sahabat juga jualan, gak ada masalah. Tetapi ketamakan, keserakahan, bahkan pengkhianatan, kemaksiatan yang disebutkan di dalam pasar itu yang harus dihindari. Harus dijadikan batasan. Ya. Kalau orang tahu syariat, dia harus hati-hati. Termasuk pembahasan yang penting. Ini sering ditanyakan, kalau seandainya ada tempat yang berkumpul di dalam satu wilayah, yang satu Allah paling sukai, yang satu Allah paling murkai. Contohnya, masjid di tengah pasar. Atau ada pasar di dekat masjid. Pasar itu kan tidak harus seperti pasar yang kita ketahui, tempat yang banyak, lalu kita masuk pintunya ada. Tidak harus. Ini maksudnya lah tempat jualan. Ya, kalau seandainya ada toko-toko yang sedikit itu bisa hukumnya seperti pasar. Tapi maksudnya, seandainya ada tempat yang memang berdekatan antara pasar dengan masjid. Masjid dipakai Jumatan, dipakai sholat lima waktu, kecuali kalau pasar itu tutup, kemudian masjid itu ikut tutup. Tetapi kalau seandainya masjid itu hanya dekat dengan pasar sehingga dipakai untuk sholat lima waktu. Bahkan sebagian masjid di dalam pasar dan dipakai Jumatan. Atau masjidnya di lantai dua, lantai satunya pasar. Ini banyak. Ya, ini banyak yang seperti itu. Maka jawabannya, kata para ulama, masing-masing memiliki hukum tersendiri. Ya, ketika sudah sampai masjid, maka dia memperlakukan, menyikapi masjid itu seperti hukum-hukum syariat dalam masjid. Sehingga ketika masuk, dia mendahulukan kaki kanan. Ketika datang bulan, tidak masuk ke dalam masjid. Tidak boleh jual beli di masjid, meskipun masjid tengah pasar, dan seterusnya. Baik. Kemudian, hadis ini juga seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat mencintai dan memiliki sifat membenci, ya, dan tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir macam-macam, kan Allah kok cinta, Allah kok benci, kayak seperti sifat manusia. Kita katakan tidak mesti yang disebutkan dengan bahasa Arab yang difahami apa adanya oleh bangsa di kala itu, agar tidak disangka sama dengan manusia, akhirnya ditakwilkan yang justru tidak difahami makna itu oleh bangsa Arab sebelumnya. Ya. Baik, ini hadis yang pertama, dan kita akan masuk pada hadis kedua yang berkaitan dengan cara menasihati waliul amr, pemimpin, pemerintah, atau pejabat. Ketika kita akan menyampaikan nasihat, dan kita berharap semoga Allah Azza wa Jal memberikan satu kondisi yang ideal di tengah masyarakat muslim. Kita merindukan masa-masa seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika antara pemimpin dan rakyat sama-sama berlomba untuk beribadah, saling melengkapi, kemudian memperhatikan, menunaikan hak masing-masing, dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya ada kekurangan, maka itulah manusia. Ditambah zaman ini bukan zaman yang afdol sejak dulu, karena dulu memang tempatnya wahyu zaman Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW wafat pun para sahabat banyak. Kemudian setelah para sahabat wafat, para tabi'in masih banyak. Kemudian setelah itu mulai turun-temurun, ilmu semakin berkurang. Maka dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. Tidaklah bergulir satu waktu melainkan yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Ibn Mas'ud radhiyallahu an menafsirkan hadis ini, لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده أقل علما من الذي قبله. Tidaklah waktu ini bergulir kecuali yang setelahnya ilmunya lebih sedikit. Maka dulu di zaman sahabat ilmu ini banyak, dan para sahabat orang yang sangat dalam ilmunya, paling ikhlas amalnya, hatinya, dan seterusnya. Ketika para tabi'in, ilmunya sudah tidak sebanyak di zaman para sahabat, dan seterusnya. Baik, ketika seorang ahlu sunnah menyikapi bagaimana caranya, nah ini yang penting. Tidak perlu memperhatikan siapa yang menilai. Antum kenapa ngobrol yang seperti itu? Pesanan kah? Kalau istilahnya dalam tanda kutip, ya. Tapi kita katakan ini akidah, bukan karena kepentingan siapa, tetapi ini ibadah masing-masing yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 168 yang disebutkan oleh penulis dan diberi singkatan atau huruf yang meriwayatkan oleh penulis, Hamim Imam Ahmad. Tab artinya At-Tabarani. Dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahabbul jihadi ila Allah kalimatu haqqin tuqalu li imamin ja'ir." Ya. Jihad yang paling Allah sukai, maksudnya paling afdal, istimewa, utama, dan bermanfaat di sisi Allah adalah ketika seseorang menyebutkan kebenaran, yang kebenaran ini disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Kata Al-Munawi rahimahullah, dia menyebutkan, mengungkapkan, menyampaikan kata-kata yang benar sesuai realita, sesuai dengan kewajiban dan kapasitas dia, dengan cara yang sudah sesuai dengan kewajiban dia, dan dengan kebutuhan waktu yang tepat dan sesuai dengan kewajiban dia. Ini para ulama mengaitkan hadis ini seringkali dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tentu berbeda-beda kita sampaikan kepada siapa? Kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama, atau bahkan kepada orang yang di atas. Entah di atas ilmunya, entah di atas umurnya, apalagi di atas pangkat dan jabatannya. Tentu semua membutuhkan persiapan, memilih dan memilah, dan tidak bisa dipukul rata. Kalaulah saja ada orang yang tidak mau diberi nasihat, masukan, meskipun itu benar dan yang dilakukan betul-betul salah, tapi kalau dilakukan depan orang, maka jangan harap itu diterima, karena nasihat di depan orang itu namanya pelecehan. Namanya pelecehan. Ada orang yang mungkin dia makan pakai tangan kiri. Semua orang tahu itu kayak setan tuh. Ya, orang Islam yang sekarang masih suka juga makan dengan tangan kiri, tidak semuanya tidak ngerti. Bahkan mungkin ketika mereka masih SD, mereka sudah belajar. Hadis yang sering kita dengar itu, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa la yashrab bi shimalihi fa inna asyaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi." Makan dan minum jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, karena setan pakai tangan kiri. Banyak yang sudah ngerti, tapi ketika dia sudah tidak mengindahkan atau kumpul dengan circle-circle katanya orang yang suka pakai tangan dengan tangan kiri, nonton tayangan di media elektronik, ya kayak asik makan dengan tangan kiri. Baik, ketika dia makan dengan cara seperti itu, temannya negur di depan orang. Tidak terima dia. Lalu bagaimana sekarang? Ada satu kemungkaran, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang di atas. Maka kita katakan, memang ada caranya. Hadis ini betul. Seorang ketika menyampaikan kebenaran di depan orang yang zalim dan dia mampu dengan cara yang tepat, maka dia melakukan satu tindakan yang besar. Tapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama mengatakan awalan, yang pertama, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak wajib, tidak berdosa karena terwakili. Tetapi sebagian orang berarti ada yang menjadi fardu ain, karena fardu kifayah itu kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka dia akan menyebabkan semua dosa rata. Maka harus ada perwakilan, dan perwakilan itu ketika dia bisa satu-satunya, yang lain enggak, maka dia menjadi fardu ain untuk dia. Baik, yang kedua, orang yang akan melakukan ingkarul mungkar, mengingkari satu kesalahan, dia harus paham. Yang pertama, apakah betul yang akan diingkari kemungkaran atau hanya sekedar kesalahan yang ringan? Atau memang ini perlu diadakan pengingkaran karena memang ini kemungkaran? Nah, kemudian dia harus tahu juga apakah cara ini tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau kerusakan, kerugian yang ditimbulkan. Para ulama mengatakan kalau ada kemungkaran dan diingkari, ternyata setelah ada pengingkaran, maka kemungkaran itu menjadi lebih parah. Bukan hanya hilang, bukan hanya berkurang, tapi bahkan tetap ada yang lebih jelek, lebih gede. Maka pengingkaran itu salah dan tidak perlu diteruskan. Ya, tentu orang tidak bisa sekedar meraba-raba atau menyangka-nyangka, tetapi dia bisa mempelajari, ya, mengambil pelajaran dari beberapa kasus yang sudah-sudah. Maka ketika ada penyembahan selain Allah di dalam Al-Quran, kalau seandainya realita ini diingkari ternyata menimbulkan celaan kepada Allah, maka ini harus dihindarkan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian cela orang-orang yang menyembah berhala dan selain Allah, karena kalau kamu cela mereka, maka mereka akan mencela Allah. Dan mencela Allah ini adalah sebuah realita yang berbahaya. Maka ketika seorang ingin menasihati pun demikian, dia harus mempertimbangkan apakah kira-kira nasihat dia bisa menimbulkan mafsadah atau tidak. Kita katakan demikian, hadis ini dipahami oleh sebagian kalangan menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang tidak bijak, entah dengan menjelekkan pemerintah, memberikan protes terang-terangan, kalau perlu mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor, sampai melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Yang diingkari siapa? Yang dirugikan siapa? Katanya ingin bela rakyat, tetapi kenapa justru rakyat yang menjadi korban? Ya, sampai ada yang dibakar, ada yang dijarah, ada yang diapa. Ya, kalau dikatakan oh itu penyusup, kita katakan iya, tetapi siapa yang membuat ada penyusup masuk? Kalau seandainya orang tidak melakukan cara yang salah, maka dia tidak membuka peluang orang-orang yang akan memanfaatkan. Baik, hadis yang masyhur dalam cara untuk menasihati pemerintah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin lahu fala yubdihi alaniyah. Orang yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, pemerintahnya, hendaklah dia tidak melakukan terang-terangan. Walakin liya'khudha biyadihi wal yakhlu bihi, tapi diambil tangannya kemudian diajak sendirian. Fa in qabila minhu fadzaka wa illa faqad adda alladhi 'alayhi lah. Kalau seandainya dia nerima nasihat dia, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka minimal dia telah melaksanakan tanggung jawabnya. Baik. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, dan paling suka dan getol itu ada orang yang memang tidak cocok dengan cara menasihati para penguasa dengan sembunyi-sembunyi, lalu mereka mengatakan, wah, hadis kamu itu lemah, dhaif. Hadis ini memang ada sebab kelemahannya. Dan kita tadi kita sebutkan bahwa sebagian ulama melemahkan. Akan tetapi hadis ini tidak satu-satunya. Hadis ini banyak didukung dengan pemahaman para sahabat yang mereka sudah mendarah daging kalau menasihati pemimpin itu harus dengan adab. Yaitu dengan cara tidak terang-terangan di depan orang, apalagi teriak-teriak kayak orang marah, kemudian sampai akhirnya menimbulkan sikap anarkis. Kalau ada orang bilang diboncengin, kadang tidak diboncengin. Ya, karena memang sengaja ada orang yang dari dia sendiri seperti itu. Ya, kita katakan bahwa yang pertama, hadis ini banyak yang mensahihkan di kalangan para ulama. Ya, bahkan Syekh As-Sindi dalam hasyiah beliau atau syarah ringkas beliau untuk Musnad Imam Ahmad, beliau sampai berkomentar bahwa hadis ini berkaitan dengan cara menasihati pemimpin. Beliau mengatakan, nasihatus sultani yambaghi an takuna fis sirri la bainal khalq. Ini As-Sindi rahimahullah dalam syarah atau hasyiah Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan dalam penjelasan hadis ini ditegaskan menasihati pemimpin itu harus sembunyi-sembunyi, tidak di depan khalayak ramai. Baik, tadi kita sebutkan ini kan bukan hadis satu-satunya. Ya. Baik, ini nanti kita akan sebutkan hadis berikutnya, tetapi ada nukilan dari Asy-Syaukani rahimahullah juga. Beliau mengatakan, "Yam baghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail an yunasihahu wa la yudhhiru asy-syana'ata 'alaihi 'ala ru'usil asyhad." Ini Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Yaman yang memiliki kitab Nailul Autar. Memiliki kitab banyak, ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang melihat kesalahan yang ada pada pemimpinnya pada beberapa masalah, kewajiban dia memberikan nasihat. Tetapi caranya bukan dengan memperlihatkan aib-aibnya. Kata-kata kotor, di depan khalayak ramai pula, begitu. Ini perkataan Asy-Syaukani, ya. Bukan perkataan beberapa kalangan yang dikatakan selalu dekat dengan kepentingan, ya. Tetapi ini adalah cara para ulama dalam menasihati, ya. Kemudian ini perhatikan, ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau cerita, "A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahta." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi rampasan perang kepada beberapa orang. Ya. Lalu dikatakan, "Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'tih." Tahu-tahu ada beberapa orang yang tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana jalisun fihim, kata Sa'ad, aku duduk di tengah mereka waktu pembagian itu, aku ada di situ. Kok ada orang yang aku anggap soleh, dia enggak dapat? Mestinya dia berhak untuk mendapatkan pembagian itu, tapi kenapa enggak? Maka kita lihat di sini, qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajulan salih rajulan lam yu'tih wa huwa a'jabuhum ilai. Orang itu menurutku orang yang paling berhak, paling bagus, mestinya didapat, kenapa enggak? Faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu, maka aku berdiri, aku mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bisikin. Faqultu ya Rasulullah malaka an fulan, wallahi inni la arahu mu'mina. Ya Rasul, kenapa antum enggak kasih dia? Demi Allah, aku melihat dia orang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, awam muslima. Kenapa kamu enggak ngomong dia muslim aja? Kenapa kamu ngomong beriman? Mukmin itu tazkiyah atau rekomendasi yang tinggi. Kenapa kamu kasih rekomendasi kayak kamu paling paham sama orang itu? Bilang aja dia muslim, gitu maksudnya. Maka ini sampai beberapa kali dilakukan oleh Sa'ad. Sa'ad enggak sabar. Kenapa orang ini soleh menurut anggapan ana, kenapa enggak dapat? Padahal yang lain dapat. Mestinya dia lebih berhak untuk dapat. Sampai diulang berkali-kali kata-kata itu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inni la'uti ar-rajula wa ghayrahu ahabbu ilayya minhu aw wa ghayruhu ahabbu ilayya min khashyata an yukabba fi an-nari 'ala wajhi. Aku sengaja, ada berapa orang yang aku kasih dan orang lain mestinya dia lebih aku sukai, tapi aku tidak kasih dia. Kenapa yang dikasih malah yang tidak lebih aku sukai? Aku khawatir orang ini Islamnya enggak kuat, nanti malah murtad lagi. Biar tidak murtad lagi, aku kuatkan iman dia dengan motivasi duit dulu. Sengaja itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajarannya apa? Pelajarannya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau tahu ini pengin aku kasih masukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi caranya bagaimana? Dideketin, kemudian dibisikin. Ya, dibisikin. Maka dalam riwayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan kesimpulan, fihi ta'addubu ma'al kibar wa annahum yusarruna bima kana min babit tadhkir lahum wat tanbihu wa nahwahu. Beliau mengatakan di dalam pelajaran hadis ini ada anjuran untuk sopan kepada orang yang lebih besar, besar kedudukannya, umurnya, ilmunya. Kemudian di sini juga ada perintah untuk melirihkan, menyembunyikan sesuatu yang dinilai nasihat atau masukan. Ya, masukan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada mereka. Cara dan adabnya adalah dengan tidak terang-terangan. Baik. Ini hadis kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadi kebiasaan para salaf. Ya, para salaf. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Ya, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, babul fitan atau abwabul fitan. Ada seorang pejabat di kalangan Bani Umayyah, dan dulu antum tahu bahwa dinasti Bani Umayyah ini memang banyak dikritik oleh masyarakat setelah mereka mendapat tampuk kekuasaan dari bergulirnya waktu Khulafa'ur Rasyidin selesai, kemudian diganti Hasan bin Ali, kemudian setelah itu Hasan bin Ali mundur, akhirnya tampuk kekuasaan pindah ke dinasti Bani Umayyah, kemudian mulai bergulir itu pimpinan-pimpinan maupun gubernur-gubernurnya, sampai akhirnya salah satu dari mereka ada yang naik mimbar podium untuk berorasi. Ternyata pakaiannya tipis. Pakaiannya tipis. Langsung ada salah seorang yang namanya Abu Bilal Mirdas Ibn Uddiyah. Disebutkan biografi orang ini, dia adalah seorang khawarij. Abu Bilal ini bilang, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fussaq." Dia bilang kepada siapa? Kepada orang-orang yang hadir ketika sang amir atau gubernur ini naik mimbar untuk berorasi, entah itu orasi politik atau yang lain. Tapi yang jelas orang khawarij ini ingin memberikan kritikan. Maka dia mengatakan, coba lihat pimpinan kita itu pakai pakaian tipis kayak orang fasik. Karena memang orang-orang soleh dari dulu ya dikenallah pakaiannya mungkin lebih nutup, tidak menunjukkan lekukan tubuh. Kemudian meskipun laki-laki, artinya memang ada model-model baju yang dikenal ini tidak dipakai oleh orang-orang soleh misalkan. Tapi sekarang pembahasannya ketika sang amir menggunakan baju yang seperti itu, kritik terang-terangan di depan orang. Lihat nih, amir kita ini pakai pakaiannya orang-orang fasik. Waktu itu ada seorang sahabat yang hadir di situ, namanya Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah." Orang yang mencela, menghina sultan-sultannya Allah, itu maksudnya adalah para penguasa muslim di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia. Baik, hadis ini diriwayatkan dengan berbagai riwayat, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yawmal qiyamah. Orang yang memuliakan para sultannya Allah di dunia, Allah akan memuliakan nanti pada hari kiamat. Wa man ahana sultanallah fid dunya ahanahullahu yawmal qiyamah. Orang yang menghinakan sultannya Allah pada hari kiamat di dunia, maka pada hari kiamat dia akan dihinakan. Ini bukan dalam Sahih Jami' As-Saghir, ya. Ini tambahan, ya. Artinya hadis ini bukan satu-satunya. Ini merupakan salah satu hadis yang menguatkan prinsip bahwa orang ketika memberikan nasihat kepada pemimpin bukan dilakukan dengan terang-terangan, akan tapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Baik, terakhir yang kita ingin menjadikan ini sebuah penegasan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling dicintai di antara orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka putranya yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma juga termasuk orang yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Utsman, dan Utsman seorang khalifah, banyak kritikan. Katanya beliau seperti ini, seperti itu. Banyak kritikan sampai akhirnya kritikan-kritikan dan protes dari beberapa orang penghasut, penyebar fitnah dan segala macam, sampai fitnahnya Abdullah bin Saba yang akhirnya berakhir pada pengepungan rumah Utsman, yang akhirnya berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan beberapa orang khawarij, para pemberontak itu. Mereka bukan orang kafir. Yang bunuh Utsman bukan orang kafir. Tidak seperti pembunuh Umar radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu al-Majusi. Kemudian pembunuh Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Muljam. Meskipun Abdurrahman bin Muljam ini seorang khawarij, bukan seorang yang kafir. Tetapi pembunuh Utsman dibikin makar oleh orang-orang yang memberontak. Mereka muslim. Mereka muslim. Sehingga ketika mereka akan membunuh Utsman, Utsman mengatakan, kalian enggak ngerti ya? Rasulullah SAW pernah memuji ana dalam satu hadis demikian dan demikian. Kalau mereka bukan orang muslim, apa manfaatnya Utsman mengingatkan mereka dengan hadis? Mereka muslim. Tapi yang jelas, di kala itu ada banyak kritikan yang disampaikan oleh rakyat kepada Utsman. Nah, kemudian mereka ingin lewat Usamah agar Usamah ini menasihati Uthman, karena Usamah seorang sahabat dan Usamah merupakan orang khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dekat dengan sahabat-sahabat senior. Kalau seandainya yang memberikan masukan adalah Usamah, diharapkan Uthman akan terima. Tetapi sebagian masyarakat mereka tidak memahami bahwa memberikan nasihat bukan berarti ngatur. Ketika pemimpin ternyata tidak menerima dia, oh ini mungkar, sudah enggak mau nerima kebenaran, enggak mau nerima apa segala macam. Ya, ketika terjadi kemungkaran di satu tempat, bukan berarti ulamanya diam tidak memberikan nasihat. Bisa jadi nasihat sudah disampaikan tapi ternyata tidak didengar dan seterusnya. Tapi yang jelas di zaman Usamah radhiyallahu an, orang-orang mengatakan kepada Usamah, "Ala tadkhulu ala Utsman fatansahahu fatukallimahu?" Kenapa antum tidak masuk dan menemui Uthman agar antum bisa nasihatin dia? Maka lihat, simak jawaban dari sang sahabat. Beliau mengatakan, "Atarawun anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian nyangka bahwa aku setiap akan ngomong untuk memberikan masukan, aku harus lapor kepada kalian? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, demi Allah aku sudah berkali-kali memberikan masukan tapi dengan sembunyi-sembunyi antara aku dan dia, tidak di depan orang-orang. Wa ma duna an aftah amran la uhibbu an akuna awwal man fataha, tapi aku melakukan nasihat itu tanpa membuka peluang dan celah agar aku menjadi orang pertama yang buka celah. Maksudnya apa? Disebutkan dalam Fathul Bari dari Hafiz bin Hajar, maksudnya babul inkari ala al-a'immati ala niyatan, membuka celah untuk memberikan kritikan, masukan maupun pengingkaran terang-terangan kepada para penguasa. Ini yang tidak ingin dilakukan oleh Usamah. Usamah memberikan nasihat tapi bukan dengan cara yang diinginkan orang. Kasih nasihat itu terang-terangan gitu. Enggak, ana enggak pengen buka pintu itu. Nanti kalau aku buka pintu itu, aku akan menjadi orang pertama yang memberikan cara itu. Padahal itu bukan cara syariat. Dan kita lihat tadi Sa'd bin Waqqas bagaimana cara menasihati. Sekarang Usamah bin Zaid juga demikian cara menasihatinya. Khasyata an taftariqal kalimah, kata Hafiz al-Hajar, karena itu bisa membuat masyarakat terpecah. Masyarakat terpecah. Kemudian disebutkan dalam nukilan dari Al-Qadhi Iyad, beliau memiliki syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Muradu Usamah annahu la yaftahu bab al-mujaharati bin nakiri 'ala al-imam lima yukhsha min 'aqibati dhalik." Maksud Usamah adalah beliau tidak mau membuka peluang untuk terang-terangan memberi pengingkaran karena akan menimbulkan permusuhan dan akibat yang berbahaya dari perbuatan itu. Bal yatalattafu bihi wa yansahuhu sirra fadzalika ajdaru bil qabul. Bahkan cara yang benar adalah berlemah lembut, kemudian memberikan nasihat dengan sembunyi-sembunyi, karena yang seperti itu akan lebih bisa diterima. Baik, kalau seandainya orang sering mengatakan, gimana kita memberikan nasihat, kita nulis surat, apakah akan sampai? Nunggu open house, kita gak bisa deket-deket, gimana mau kasih nasihat? Kita katakan, seorang tidak wajib untuk memberi nasihat. Yang memberi nasihat adalah orang yang mampu. Maka kita katakan tadi, bahwa memberikan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar untuk kemampuan masing-masing.

mempertimbangkan maslahat apa yang kita dapat atau kepentingan apa yang kita dapat, akan tapi inilah syariat. Dan ini dalilnya kita baca tadi dan juga penjelasan para ulama. Baik. Intinya pada hadis yang ke-168 kita katakan itu betul, bahwa seorang yang ingin menjelaskan kebenaran di depan seorang pemimpin yang zalim adalah suatu usaha yang membutuhkan perjuangan, dan insya Allah ada pahalanya. Tetapi caranya harus tepat, bukan dengan justru menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-169. Ya, hadis ini disebutkan oleh penulis, yang meriwayatkan adalah Hamim Imam Ahmad, kemudian Kha Imam Bukhari. Ya, dari sahabat Al-Miswar Ibn Makhramah dan Marwan Ma'an. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul hadithi ilayya asdaquh." Kata-kata yang paling aku sukai adalah kata-kata yang paling jujur. Hadis ini sebenarnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang Hawazin. Hawazin ini penduduk yang tadinya kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalahkan mereka. Jadi ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 Hijriah, beliau datang ke Mekah, mengalahkan, menaklukkan, dan menjadikan Mekah sebagai negara Islam. Setelah itu beliau tidak langsung pulang ke Madinah. Beliau sempat nunggu sekitar 19 hari di Mekah, karena ada pasukan setelahnya, yaitu Hawazin dan Thaqif. Hawazin dan Thaqif ini dua kabilah yang sama-sama kuat. Mereka ingin menunjukkan perlawanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mekah berhasil dikalahkan. Padahal Mekah itu adalah sentralnya orang-orang musyrikin. Kok sudah dikalahkan? Nah, mereka tidak terima ini. Mereka nantang. Mereka ingin nyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siap, kita hadapi." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke daerah Hunain. Bertemulah dengan Hawazin dan Thaqif. Ya. Dan Hawazin dan Thaqif ini kalah, dikalahkan. Dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai dalam riwayat atau dalam beberapa referensi disebutkan orang Hawazin, mereka karena saking pengin melawannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Mekah sudah ditaklukkan, mereka tidak ingin satu orang dari kalangan mereka tidak ikut perang. Sampai semua perempuan suruh ikut, anak-anak suruh ikut, semua harta dibawa. Nunjukkan sudah kita mati-matian hadapin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kalah mereka. Mereka kalah, perempuan-perempuan itu ditawan, anak-anak kecil ditawan, harta-hartanya dirampas. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Yang Thaqif ini, yang orang-orang Taif diserang juga. Baik. Setelah itu mereka akhirnya masuk Islam. Mereka masuk Islam, kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minta agar tawanan-tawanan perang dibebaskan, dikembalikan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kata-kata ini. Beliau mengatakan, "Atarawna man ma'i." Kalian tahu saya tidak sendirian. Saya bersama para sahabat dan pasukan saya. Rampasan perang itu sudah saya siap bagikan ke mereka. Kalau kamu minta, berarti sebenarnya itu bukan kamu minta dari saya, tetapi kamu minta dari jatahnya orang banyak itu. Kalau kamu mau, sudah saya kasih pilihan. Lalu beliau mengatakan, kamu bisa milih semua tawanan yang kamu minta, atau kamu milih duit, harta. Pilihannya dua saja. Tapi kamu gak boleh ngambil semuanya. Karena memang dalam penjelasan hadis ini, orang-orang Hawazin yang sudah masuk Islam, mereka minta agar semua dikembalikan ke mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan gak bisa. Saya hanya akan kembalikan salah satu dari dua pilihan yang kamu bisa tentukan. Apakah kamu minta tawanan aja atau

0: minta duit aja, terserah. Sekarang kamu bebas menentukan, tak tunggu berapa belas hari, silahkan tentukan. Nah, ini ada dalam apa namanya Sahih Bukhari, ya. Ini disebutkan dalam kisahnya Miswar ibn Makhramah. Ini yang meriwayatkan kan Miswar ibn Makhramah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama hina ja'ahu wafd Hawazin muslimin. Ketika orang Hawazin akhirnya kalah, kemudian mereka masuk Islam, mereka datang melobi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasaluhu an yarudda ilaihim amwalahum wa sabyahum. Mereka pengin rampasan perang maupun tawanan-tawanan dikembalikan total kepada mereka karena mereka sudah masuk Islam. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i man tarun. Beliau mengatakan kepada mereka, kamu tahu kan saya sama siapa? Saya sama para sahabat dan para tentara. Wa ahabbul hadithi ilayya asdaquhu. Aku paling suka berkata jujur. Tidak ada kata-kata yang lebih aku sukai daripada kejujuran. Aku akan ngomong jujur dan kalian harus jujur. Artinya sekarang pilihan ini akan aku berikan kepada kamu, dan inilah satu-satunya pilihan. Satu-satunya pilihan. Kamu ambil. Kalau tidak, jangan ada usaha untuk mengkhianati. Anda enggak suka. Ini dalam penjelasan hadis itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fakhtaru ihda at-ta'ifatain." Kalian silakan pilih antara dua pilihan. Immas sabya wa immal mal. Kamu mau harta? Ambil. Kamu mau tawanan-tawanan yang sekarang sudah di tangan kami, ambil. Karena tawanan-tawanan itu menjadi haknya para tentara. Perempuan-perempuan, anak-anak yang tidak ikut perang, mereka semua jadi rampasan perang. Kemudian, waqad kuntu sta'naitu bikum, dan aku sudah memberi kalian pilihan dan tak tungguin pilihanmu apa. Wa kana anzarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'a asyrata lailatan hina qafala min at-Ta'if. Dan Nabi SAW sudah sempat sebenarnya, orang Hawazin ini duluan ini perangnya, enggak bareng sama yang di Ta'if. Hawazin sudah dikalahin dulu sama Nabi SAW, kemudian terjadilah negosiasi tadi. Nabi SAW mengatakan, sudah, kamu tak kasih dua pilihan, mau memilih duit, harta kalian semua, atau memilih rampasan-rampasan perang. Ya, tak kasih tanggung atau ditunda harinya beberapa belas hari. Tak pergi ke Ta'if dulu, beresin orang-orang yang di Ta'if. Nanti kamu pilih yang mana. Maka Nabi SAW menyatakan, kan sudah tak kasih jeda waktu. Nah, kemudian disebutkan, falamma tabayyana lahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu raddin ilaihim illa ihda at-ta'ifatain qalu fa inna nakhtaru sabiyana. Maka ketika mereka menyadari kayaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bakal memberi maaf, sudah, beliau hanya akan memberi kami dua pilihan, imma duit, imma tawanan. Maka mereka mengatakan, idzan nakhtaru sabyana. Kalau gitu ya Rasul, kita minta tawanan sudah. Kita minta tawanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu memberikan penjelasan kepada para tentara bahwa tawanan ini akan kita kembalikan ke mereka. Tapi beliau tidak ingin memaksakan juga untuk para sahabatnya, karena para sahabatnya kan tentaranya. Mereka ketika sudah menang, ketika pertempuran, mereka berhak untuk mendapatkan rampasan perang. Dan rampasan perang itu bentuknya macam-macam. Bisa harta, bisa tawanan itu dibagi-bagi. Dan ternyata Nabi SAW setelah kejadian ini perlu menjelaskan kepada tentaranya. Tapi beliau bijak sekali. Beliau mengatakan kepada mereka, amma ba'du, fa inna ikhwanakum. Ini beliau sampai memulai dulu khutbahnya dengan fa'athna ala Allah bima huwa ahlu thumma qal. Beliau memuji Allah seperti kebiasaan khutbahnya, lalu mengatakan, amma ba'd, fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin. Wahai kaum muslimin, sungguhnya saudara kalian Hawazin yang tadi kita kalahkan sekarang sudah taubat, mereka sudah masuk Islam dan mereka datang. Ya, mereka sekarang datang. Wa inni qad ra'ait an arudda ilaihim sabyahum. Dan aku sudah menerima taubat mereka. Aku terima dan aku sudah menilai kayaknya kita akan mengembalikan rampasan perang dan tawanan kepada mereka. Maksudnya tawanan aja, bukan hartanya. Maka beliau mengatakan, "Faman ahabba minkum an yutayyiba dzalika falyaf'al." Kalau ada di Antara antum mengikhlaskan jatah-jatah antum mendapatkan tawanan itu, kalian kan masing-masing sudah akan dapat tawanan. Tawanannya apa? Ada tawanan perempuan atau tawanan anak-anak kecil. Nah, ini jatah kalian. Tapi kalau kalian mau ikhlaskan, sudah anak kembalikan aja begitu, maka silahkan, itu pilihan kalian. Tapi dikatakan, وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ. Tapi kalau ada sebagian kalian mengatakan, enggaklah, anak tetap pengen dapat jatah anak. Ya sudah, nanti anak akan kasih. Tapi jangan yang sekarang. Yang sekarang ini, tawanan-tawanan ini tetap kembalikan. Nanti begitu Allah akan memberikan kepada kita rampasan-rampasan perang, meskipun tanpa ada perlawanan, nanti tak kasih kepada kalian langsung. Artinya Nabi SAW tidak ingin mengecewakan para sahabat. Ketika sudah perang dan mereka sudah tahu nanti ini akan dapat rampasan perang, oh tiba-tiba enggak jadi, malah dikembaliin gitu. Nah, kata Nabi SAW, sudah mengembalikan karena diikhlasin, silahkan. Tapi kalau ada orang yang pengen tetap dapat jatah, siap, akan saya tabungkan. Yang sekarang dikembalikan, nanti kalau ada rampasan perang lagi, nanti akan anak kasih dia, ganti yang ini. Gitu. Faqala an-nas qad tayyabna dzalika ya Rasulullah. Maka orang-orang kebanyakan, para sahabat mengatakan, ya Rasul, kita sudah ikhlaskan semuanya. Kita sudah ikhlaskan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna la nadri man adzina minkum fi dzalika mimman lam ya'dzan farja'u hatta yarfa'a ilaina 'urafa'ukum amrakum. Kata Nabi SAW, anda enggak ngerti siapa di antara kalian yang ridha, yang rela, yang mau mengikhlaskan, atau siapa yang tidak. Sudah gini saja. Masing-masing dari pasukan ini kembali ke perkemahannya. Masing-masing dari kalian kan ada pembesar-pembesarnya. Silahkan rundingan para pembesar ini mendatangi anak buahnya, bertanya kepada mereka satu persatu, siapa aja yang mau mengikhlaskan jatah rampasan perangnya, siapa yang tidak. Dicatat, ditulis, kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan jatah masing-masing. Kemudian disebutkan, faraja an-nasu fakallamahum 'urafa'uhum thumma raja'u ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adhinu. Maka setelah para pembesar itu pulang ke perkemahan, ngobrol dengan anak buahnya, maka ternyata semua perwakilan dari kabilah-kabilah itu lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semua teman-temanku, semua anak buahku mengikhlaskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mengembalikan tawanan-tawanan itu. Dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i ada beberapa orang yang memang tidak mau. Ya. Tapi mayoritas para sahabat mau ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikhlaskan, akhirnya mengembalikan tawanan itu, maka mereka langsung ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan cara para sahabat untuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu an, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fama kana li wa li bani Abdul Muttalib fahuwa lakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada orang Hawazin, saya akan bilang kepada sahabat dulu, ke teman-temanku, aku akan tawarkan kepada mereka. Apakah mereka akan ikhlaskan atau tidak? Kalau diikhlaskan, ya sudah, berarti tawanan kalian ambil gratis. Tapi kalau seandainya mereka ingin tetap mendapat jatah, maka aku akan berikan ganti untuk mereka. Tapi untuk jatahku dan jatah keluargaku, anda ikhlaskan, ambil, silahkan. Maksudnya ada beberapa tawanan yang menjadi jatah dan bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, Abbas dan semuanya, untuk jatah keluarga besar Abdul Muttalib, tawanan-tawanan itu kita kembalikan kepada kamu sekarang. Begitu. Begitu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikhlaskan jatahnya, para sahabat pun langsung ikut-ikut. Faqala al-muhajirun wa ma kana lana fa huwa li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang muhajirin pada bilang, "Ya, kalau gitu kita sama. Semua jatah untuk orang-orang muhajirin kita ikhlaskan, kita kembalikan semua, kita halalkan langsung." Gitu. Orang Ansar enggak mau kalah. Waqalatil Ansar, "Ma kana lana fa huwa li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Yang menjadi jatah kami juga kita kembalikan semuanya. Gitu. Maka ada beberapa orang, dia tidak mau seperti itu. Dia ingin tetap dapat jatahnya. Tapi mereka kebanyakan orang-orang Arab Badui yang dikenal dengan keras wataknya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tamak kepada harta. Ini mereka sebagian sahabat memang, tetapi mereka agak beda pendirian, karakter dan bawaannya, karena mereka memang tinggal di Badiyah. Jadi kaku-kaku orangnya, yang disebutkan diantaranya faqala al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis sama, dia adalah seorang Arab Badui. Dia mengatakan amma ana wa banu Tamimin fala. Kalau aku dan Bani Tamim, maksudnya kabilah aku, enggak, kita tetap ingin dapat jatah kami. Kemudian dikatakan wa qala Uyainah bin Hasan amma ana wa banu Fazarah fala. Kalau aku, maksudnya ini apa namanya, Uyainah bin Hasan ini adalah kepala suku, tapi suku Bani Fazarah. Dia mengatakan Bani Fazarah para pengikutku, enggak, kita tetap ingin dapat jatah kami. Kemudian ada lagi orang yang namanya Abbas. Qala al-Abbas ibn Mirdas amma ana wa banu Sulaimin fala. Dan aku dan seluruh pengikutku yaitu Banu Sulaim juga tidak mau untuk seperti itu. Kita tetap ingin jatah kami, tetapi ini beda. Yang ketiga ini Banu Sulaim mereka menyelisihi pimpinan mereka. Maka di dalam hadis ini dikatakan faqamat Banu Sulaimin faqalu kadzabta ma kana lana fa huwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kamu ngawur ngomongnya, dusta kamu. Kita semua Banu Sulaim sepakat apa yang kami dapatkan kita ikhlaskan lagi, kita kembalikan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum faman tamassaka min hadzal fai bi syai'in falahu sittu fara'id min awwal syai'in yufi'uhu Allahu 'azza wa jalla 'alaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, bebaskan semua tawanan, kembalikan para wanita dan anak-anak kepada mereka, dan nanti orang yang pengin dapat jatah tetap, kalau sudah kita dapat rampasan berikutnya, insya Allah akan aku ganti, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kebanyakan sahabat seperti itu. Mereka ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu pilihan, mereka ingin langsung ikuti. Mereka ingin langsung apa namanya menerapkan pembuktian ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini tentang cara yang benar dan cara yang salah dalam menasihati pemimpin. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, kami ajak Anda untuk berdiskusi atau bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau di 0218236543. Dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 dan kami informasikan. Mungkin pertanyaan yang kami bisa hadirkan tidak bisa terlalu banyak di malam hari ini. Untuk itu kesempatan kami berikan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur.
1: Masya Allah, silakan Pak Iskandar.
2: Begini Pak, pertanyaan Pak Ustaz. Nah, kita ini apa? Cinta kita bercita-cita masuk surga, tapi kepada neraka. Tapi intinya Pak, kita ini berlomba-lomba juga pengen kaya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah menjangkau atau bagaimana?
1: Baik, terima kasih Bapak, pertanyaan yang sangat baik sekali.
2: Itu aja Pak Ustaz. Tolong dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memadukan antara harapan ingin mendapatkan cita-cita masuk surga Pak ya, dengan mimpi ingin menjadi orang kaya di dunia. Baik, silakan kepada Ustaz memberikan jawaban.
0: Baik, tidak mengapa orang kaya. Ya, bahkan ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu cari duit untuk harta yang diwariskan kepada keluargamu sehingga mereka tidak minta-minta kepada orang lain, itu bagus. Innaka antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kalau kamu kaya kemudian kamu tinggalin harta yang banyak untuk ahli warismu sehingga mereka tidak minta-minta, itu bagus daripada kamu tinggalkan mereka miskin. sehingga suka minta-minta kepada orang. Dan para ulama menyebutkan itu antaranya syarah hadis Bulughul Maram yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam. Beliau mengatakan kalau seandainya ada orang yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, bisa bersedekah dan beribadah, maka ini bagus, tidak ada masalah. Tapi bedanya orang zuhud itu apa? Zuhud itu di hati. Zuhud itu lebih yakin apa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat kekayaan, ini titipan. Kalau dia berkurang hartanya, dia tidak terlalu sedih. Bahkan kalau dia sedekah, dia tidak terlalu pelit. Ini orang zuhud meskipun kaya. Tadi zuhud tidak mesti fakir. Ya. Zuhud itu kekayaan hati. Dan tidak butuhnya dia dengan dunia. Meskipun dia kaya. Ada seorang tokoh yang meninggal di tahun 181 Hijriah. Namanya Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah. Beliau mengatakan, bahkan beliau sering memberikan nasihat dalam kitab beliau namanya Az-Zuhd wal-Raqa'iq. Ya, beliau punya buku, sanad-sanad aja isinya itu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mengingatkan akhirat. Tapi ternyata beliau pedagang sukses. Pedagang yang jualannya itu dari daerah Moro ke daerah Mekah. Itu banyak sekali cabang-cabang bisnisnya. Sampai beliau dikritik oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama ahli hadis dan ahli ibadah juga, yang meninggal tahun 187 Hijriah. Nah, ini apa namanya, Fudail bin Iyad bilang kepada Abdullah bin Mubarak, antum ini merintah orang untuk zuhud, ingat akhirat, tapi bisnismu banyak banget gitu. Maka beliau mengatakan, ya Aba Ali, innama fa'altu dha li asuna bihi wajhi wa ukrima bihi beliau mengatakan li asuna bihi wajhi wa astaina bihi ala ta'ati rabbi. Aku ini berusaha untuk kaya bisnis ini agar aku bisa menjaga marwahku, menjaga mukaku, tidak minta-minta ke orang, dan aku bisa menjadikan harta ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Maka ini beliau enggak ngomong tok. Beliau pernah menghajikan orang sekampung. Disebutkan dalam Syair Alam min Nubala, beliau kumpulkan orang kampung, ayo kita haji bareng, masing-masing yang sudah punya modal, kumpulin di dalam satu kantong. Lalu kantong ini dikumpulkan, nanti saya akan manage agar uang ini cukup untuk perjalanan kita. Uang ini yang kantong-kantong ini dimasukkan ke kerdus atau dimasukkan ke kotak. Lalu disimpan oleh Abdullah bin Mubarak. Asumsinya ini akan dijadikan modal untuk berangkat haji bersama. Ya, akhirnya beliau simpan. Ternyata setiap mereka berangkat, yang ngasih duit untuk pembiayaannya Abdullah bin Mubarak sendiri. Sampai di Madinah, ayo siapa beli oleh-oleh, ana yang akan siapkan, semuanya dari uang pribadi Abdullah bin Mubarak. Sampai Mekah begitu juga. Sampai akhirnya mereka pulang membawa oleh-olehnya, membawa keuangannya, sampai pulang Abdullah bin Mubarak kemudian membuat pesta besar. Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk haji dan alhamdulillah lancar semuanya. Lalu duit yang tadi disimpan dalam kantong itu dikeluarkan lagi, dikembalikan ke masing-masingnya. Ini luar biasa. Orang bisa seperti itu enggak usah banyak kasus kayak travel-travel sekarang yang lagi ramai kan. Oh, ini menggelapkan apa segala macam. Bahkan dia akan membiayai orang haji. Sama sekarang orang mau umroh, Ramadan berangkat, hajian berangkat, kapan berangkat, enak banget tuh kalau ada kekayaannya, pengajian bisa dibiayai, anak sekolah, bahkan orang-orang yang miskin dibiayai, digratisin, mantap sekali Masya Allah, bagus banget itu. Tadi saya sebutkan, ni'mal malus salih lirrajulis salih, harta yang baik dan sebaik-baik harta yang baik kalau dimiliki oleh orang yang salih, bagus banget. Mudah-mudahan antum sukses menjadi orang kaya dan dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, atau jawaban yang Masya Allah. Dan kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya yang sudah masuk dari pesan singkat Ustaz, kami akan angkat. Ada satu pertanyaan, Ustaz, apakah malaikat bisa melihat isi Lauhul Mahfudz dan itu terjadi setelah malaikat mencatat dan melaporkan amalannya kepada Allah? Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas di dalam kitab Ushulus Sunnah Ibnu Abi Zamanain. Ana dapat ini dari penjelasan dari seorang Ustaz, apakah memang demikian Ustaz? Ustaz mohon berikan. penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Wallahu a'lam bahwa malaikat tidak ngerti apa yang ada di isi Lauh Mahfuz. Akan tetapi mereka mengetahui apa yang sudah dicatat. Mereka yang dicatatan mereka. Mereka yang dicatatan mereka, mereka tahu. Tapi kalau di Lauh Mahfuz tidak. Dan semua yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sudah selesai semua dan nanti akan dilaksanakan, dicatat, dan yang dicatat oleh malaikat itu yang diketahui oleh malaikat yang mencatat. Ya, dan selain itu mereka tidak ngerti. Jangankan Lauh Mahfuz, ketika nama yang ditampilkan kepada Adam, Adam bisa menjawab nama-nama itu, malaikat enggak bisa. Gimana mereka tahu takdir dan catatannya? Ya, kalau mereka yang disuruh untuk mencatat, mereka tahu, wallahu alam. Akan tetapi kalau yang di Lauh Mahfuz mereka tidak tahu, wallahu alam bissawab. Dan ada dalil detailnya, cuma ana tidak ingat. Barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini dari penelpon yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus, kita akan angkat kembali dari penanya lainnya. Baik, satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ini pertanyaan kita di malam hari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Apakah ciri-ciri dari faham sururi atau khawaris dan ikhwanul muslimin, apakah yang mengkritik pemerintah atau berdemo sudah keluar dari Ahlussunnah Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dari penanya di Makassar Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Jazakumullah khairan. Kita katakan bahwa tidak penting apakah mereka keluar atau tidak, tetapi kita tahu bahwa perbuatan itu salah. Jadi poinnya adalah kita tahu bahwa itu adalah perbuatan salah. Kalau mereka keluar atau tidak, itu menghukumi mereka dan apa urusannya? Ya. Sehingga yang lebih kita katakan, tindakan itu salah dan diingkari oleh ulama salaf. Diingkari oleh ulama salaf. Termasuk ketika ada berbagai pemberontakan yang terjadi, ya, dan orang-orang khawarij yang sampai memberontak kepada Utsman, mereka sampai menghunus pedang, sampai di antara murid-murid dari Utsman mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu yusalli bina imamu fitnah. Wahai Amirul Mukminin, yang menjadi imam kami sekarang di sholat-sholat fardu ini adalah imam fitnah, karena yang mimpin orang-orang khawarij itu. Kita mau sholat, wa inna lana taharraj, kita sampai enggak enak banget mau sholat di belakang mereka. Maka kata Utsman radhiyallahu anhu, as-salatu awwalu ma yaf'alu bihil muslimun, aw awla ma yaf'aluhul muslimun. Beliau mengatakan sholat itu adalah tindakan yang paling bagus dilakukan oleh orang-orang beriman. Kalian tetap sholat sana. Gitu. Artinya yang terpenting adalah kita tahu bahwa tindakan itu salah dan kita tidak mengikuti. Ya. Adapun mereka keluar atau tidak dari koridor Ahlussunnah, ini tidak terlalu penting. Ya. Yang penting kita tahu bahwa Ahlussunnah tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui WhatsApp adalah akhir dari jumpa dari sesi soal jawab ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri pertemuan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, ikhwah sekalian, dulu ada nukilan dari seorang ulama salaf, i'rifil haqq ta'rif ahla. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang benar. Yang kedua, kita ingin menjadi orang mulia, orang terhormat karena mengikuti sunnah meskipun itu pahit. Ya. Sampai Allah akan muliakan kita di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa mengerjakan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadzara Allahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah membuat muka orang-orang yang belajar dariku menjadi cerah. Orang yang mendengarkan hadisku, mereka hafalkan, mereka pahami, lalu mereka sampaikan sebagaimana mereka dengar. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, ternyata dia tidak lebih paham dari yang mendengarnya. Dalam hadis ini ada pujian untuk orang yang mempelajari, memahami, menghafal, lalu menyampaikan. Dikatakan oleh Nabi SAW, semoga Allah membuat muka mereka cerah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, seorang ulama ahli hadis yang wafat tahun 198 Hijriah, mengatakan, "Ma li ahli hadis au ma min ahli hadis ahadun illa wa fi wajhihi nudrah li hadzal hadis." Tidak kita perhatikan satu orang pun dari ahlul hadis kecuali di mukanya ada kecerahan, ya. Karena memang Nabi SAW doakan semoga kita bisa meneladani mereka, mengamalkan ilmu-ilmu mereka, menerima dan menjadikannya sebagai pedoman kita, meskipun banyak orang yang tidak seperti itu. Sampai Allah Azza wa Jal akan mempertemukan kita dengan Allah, kita berusaha untuk berpegang dengan hadis itu, meneladani para ulama ahli hadis, dan segera atau selalu memegang manhaj salaf dan prinsip mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Persoalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya
3: akhirati hasanah wakila azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan

0: orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda, berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya. Dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadhan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Hingga akhirnya Ayub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit, dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub, fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan, dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة نرجو التوجيه وفقكم الله.
4: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههم أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
3: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
4: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حرق. ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوا أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرعي واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحذر أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا تستبعد شيئا، فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
3: أحسن.
5: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini. Wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian, sehingga dia jauh dari fitnah, dan juga memiliki sikap yang lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
9: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
10: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan satu tausiah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafirullah Ta'ala. Kita akan mengikuti kajian tematik yang beliau sampaikan dengan tema Wanita Penghuni Neraka. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda berikut. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal. Semoga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah wanita penghuni neraka. Wanita penghuni neraka. Sebagian orang ketika mendengar tema ini, mereka ada berbagai macam asumsi dengan tema ini. Yang pertama, kenapa hanya disebutkan wanita? Yang kedua, yaitu kenapa yang selalu dibicarakan adalah perkara neraka ataupun surga? Apakah di dalam Islam tidak mengajarkan ajaran yang lain kecuali membicarakan surga ataupun neraka? Kemudian ada yang berasumsi yang lain bahwasanya temanya terlalu memvonis. Seakan-akan wanita adalah makhluk yang selalu salah dan selalu keliru. Padahal di antara wanita juga ada yang mulia-mulia dan utama-utama. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asumsi-asumsi tersebut terhadap tema kita tidak mengapa orang berasumsi, cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa kenapa kita mengangkat tema wanita penghuni neraka? Salah satu sebabnya adalah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannati faraaitu aktsara ahliha al-fuqara. Wattala'tu fin nar faraaitu aktsara ahliha an-nisa." Artinya, aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Raja TV dan sekalian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab inilah kenapa kita cantumkan wanita penghuni neraka. Karena disebutkan di situ penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna aqalla sakini al-jannata an-nisa'u. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para perempuan. Sesungguhnya surga yang paling penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Ini juga sebab yang kenapa kita akhirnya mengangkat tema wanita penghuni neraka. Dalam lafaz yang lain juga riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar, fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka oleh sebab inilah saya mengangkat tema wanita penghuni neraka. Dan tema ini nantinya akan membicarakan siapa saja yang ditegaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang wanita-wanita yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya masuk, ketika kita baca tema tadi wanita penghuni neraka, maka kepada para pemirsa Roja TV dan para pendengar sekalian, baik pendengar Radio Roja ataupun yang merilai kajian ini, maka saya katakan setiap kali kita mendengar neraka, usahakan yang terbesit di dalam hati kita, yang terfikirkan di dalam pikiran kita adalah bahwa neraka tempat siksa yang paling terburuk. Neraka tempat siksa yang paling terburuk. Dari sisi mana kita melihat neraka tempat siksa yang paling terburuk? Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, kenapa kalau kita mendengar kata neraka atau membaca kata neraka, yang terbesit di dalam hati kita, yang terfikirkan dalam pikiran kita hanya tempat siksa yang paling terburuk. Tempat siksa yang paling terburuk. Ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menamakan itu. Bisa di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali firman Allah yang berbunyi wa bi'sal masir, yaitu neraka jahanam adalah tempat yang terburuk. Neraka jahanam adalah tempat kembali yang paling buruk. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 73. Ini sisi pertama, kenapa ketika kita mendengar neraka tidak terbesit di dalam diri kita kecuali tempat siksa paling terburuk. Yaitu bahwasanya Allah yang menyatakan neraka jahanam adalah tempat siksa yang paling terburuk. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka kalau kita mendengarnya atau kalau kita membacanya atau kalau kita mengucapkan kata neraka tersebut tidak boleh terbesit kecuali kata, atau dianjurkan hanya terbesit kecuali kata tempat tempat siksa yang paling terburuk. Yaitu sebab yang kedua adalah karena orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka tetap terus disiksa dan tidak akan pernah berhenti siksanya. Dan akan tetapi mereka tidak mati-mati. Ya, tetap terus disiksa, tetap terus disiksa, tidak akan pernah mati-mati. Dan setiap kali tubuh mereka, kepala mereka, tangan mereka, kaki mereka, ataupun tubuh mereka, atau kulit mereka gosong atau terbakar dengan api neraka, maka akan digantikan dengan api yang lain, dengan kulit yang lain, atau dengan tubuh yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Surat An-Nisa ayat 56. Setiap kali kulit orang-orang yang disiksa di dalam api neraka hancur, hangus, binasa, maka kami gantikan kulit-kulit mereka agar mereka merasakan siksa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sisi kedua. Kenapa kalau kita mendengar neraka harus hanya terbesit di dalam diri kita adalah neraka tempat siksa yang paling terburuk. Karena orang yang disiksa di sana disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, disiksa tapi tidak mati-mati. Coba perhatikan surat Fatir ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." Artinya orang-orang yang kafir mereka memiliki neraka jahannam. Tidak akan dimatikan mereka lalu mereka mati. Nah, ini salah satu siksa terburuk yang ada dalam neraka, terutama neraka jahannam. Disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, disiksa tapi tidak mati-mati. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-A'la lebih tepatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Begitu juga dalam surat Thaha ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya barang siapa yang mendatangi Rabb-nya dalam keadaan penuh dengan dosa, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Apa maksud tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup? Maksudnya adalah bahwa penghuni-penghuni neraka jahanam disiksa terus-terusan. Jadi dia tidak pernah hidup di situ dalam keadaan nyaman. Ya, dia tidak pernah hidup di dalam neraka jahanam dalam keadaan nyaman. Tidak juga mati. Kenapa? Karena selalu disiksa. Selalu disiksa dan tidak pernah berhenti siksanya. Ini pemandangan neraka yang kedua. Yang ketiga, bahasanya kalau kita mendengar kata neraka atau membaca kata neraka, maka tidak terbesit di dalam hati kita kecuali tempat siksa yang paling terburuk. Tempat siksa yang paling terburuk dilihat dari sisi yang ketiga, yaitu bahwa semua siksa yang ada dalam neraka, terutama neraka jahanam, tidak pernah diringankan. Jadi misalkan tingkat kepanasan, misalkan hari ini seseorang disiksa dengan 60 derajat Celcius, maka besok hari menjadi 70, besok hari terus naik seperti itu, tidak akan pernah dia berkurang, ya. Dan diberingan siksa-siksa yang ada dalam neraka jahannam. Coba perhatikan beberapa ayat, di antaranya surat Fatir ayat 36, wala yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Dan mereka tidak diringankan dari siksa mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada setiap orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking bosannya mereka disiksa dan siksanya tidak pernah turun tingkatannya, selalu menaik. Sisa hari, siksa hari ini lebih berat dibandingkan siksa kemarin. Siksa lusa lebih berat dibandingkan hari ini, dan terus seperti itu. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqala alladziina finnar nam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Artinya, dan orang-orang yang di dalam neraka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka jahannam, berdoalah kalian kepada Rabb kalian agar meringankan kami walau satu hari dari siksa-siksa ini. Ya, ini para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, bahwa orang-orang yang mendengar kata neraka atau melihat kata neraka, membaca kata neraka, maka tidak terbesit di dalam hatinya kecuali tempat siksa yang terburuk, dilihat dari sisi tempat penyiksaan yang ada dalam neraka. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya, lalu ada generasi setelah mereka yang menggantikan mereka, yang mana generasi ini meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang meremehkan sholat, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, mereka akan mendapati غَي. غَي, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wadin fi jahannam ba'idul qahri qabithut ta'mi. Artinya, ghay adalah lembah dalam neraka jahannam yang sangat dalam dasarnya dan sangat bau busuk. Menunjukkan bahwasanya apabila seseorang mendapati sebuah kedalaman, entah itu dalamnya sumur, dalamnya ruangan, dalamnya goa, kemudian tidak ada sesuatu yang bisa dia bernafas dengannya, akhirnya oksigennya habis, ya. Nah, ditambah lagi dengan khabithut ta'mi, yang mana bau busuknya masuk ke dalam lembah tersebut yang dalam tadi, ya. Adapun Abu Iyad rahimahullahu taala, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam, ada yang lain lagi kalau dilihat dari beberapa sisi tentang dahsyatnya neraka, bahwasanya neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk, yaitu penghuni neraka, wail. Wail itu adalah sebuah tempat yang ada dalam neraka jahanam. Ya, wail adalah sebuah tempat yang ada dalam neraka jahanam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bernama di dasar neraka jahanam. Adapun Atha ibn Yasar rahimahullahu taala mengatakan, al-wailu wadin fi jahannam law siyrat fihil jibalu lama'at. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya dimasukkan ke dalam wail tersebut gunung-gunung, maka niscaya gunung-gunungnya akan meleleh. Ya, niscaya gunung-gunungnya akan meleleh. Artinya menunjukkan saking panasnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang jangan pernah main-main dengan neraka. Seperti wail dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin. Ya, kalau kita lihat terjemahannya, wailun artinya adalah kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang melakukan sifat tatfif. Sifat tatfif, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran, kalau seandainya dia sebagai seorang pedagang. Kalau seandainya dia sebagai seorang pedagang, maka hati-hati, karena wail wadin fi jahannam law suyirat bihil jibalu lama'at. Lembah dalam neraka jahannam, kalau seandainya dimasukkan, dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan Anda mendengar neraka, kapan Anda mendengar kata neraka, maka jangan pernah terbesit kecuali neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk. Tempat siksa yang paling terburuk. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada wanita-wanita penghuni neraka. Yang pertama, wanita-wanita penghuni neraka, dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa di dalam kajian ini saya akan mengambil wanita-wanita penghuni neraka yang sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an ataupun oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama yaitu istri Nabi Luh, Nabi Nuh, dan yang kedua adalah istri Nabi Lut. Dan ingat, ini kajian bukan sekedar mengetahui oh bahwasanya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut di neraka berdasarkan surat At-Tahrim ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhumā." Artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri tersebut berkhianat. Lihat, sebab mereka termasuk penghuni neraka adalah karena mereka berkhianat. Ya, karena mereka berkhianat. Nanti kita akan jelaskan apa maksud daripada berkhianat. Berkhianat kepada suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri tersebut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ini jelas sekali bahwasanya istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut adalah penghuni neraka. Sekarang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada kedua istri Nabi Nuh dan kedua dan Nabi Lut itu berkhianat? Coba perhatikan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Allah berfirman fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ma zanata amma imra'atu Nuhin fakanat tukhbiru lahu annahu majnun. Artinya bahwa seorang istri dari Nabi Lut, ya istri dari Nabi Lut dikatakan berkhianat, itu bukan berarti menyeleweng, bukan berarti punya pil pria idaman lain, bukan. Akan tetapi istri Nabi Lut Nabi Lut dia berkhianat, maksudnya adalah dia memberitahukan, afwan, ini Nabi Nuh dulu ya, istri Nabi Nuh berkhianat karena memberitahukan kepada kaumnya bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Nabi Nuh adalah orang gila. Jadi kita bisa ambil pelajaran di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa istri Nabi Nuh masuk ke dalam neraka? Karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh. Karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh. Dan apa maksud daripada berkhianat tersebut? Maksud dari berkhianat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, ma zanata. Istri Nabi Nuh tidak berzina. Amma imra'atu Nuhin fakanat tukhbiru annahu majnun. Adapun istri Nabi Nuh memberitahukan bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Nabi Nuh adalah orang gila. Maka bisa kita tarik garis kesimpulan di sini, setiap istri yang menghalang-halangi suaminya untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, maka ditakutkan dia akan seperti atau mencontoh atau menyerupakan dirinya dengan istrinya, menyerupakan dirinya dengan istrinya Nabi Nuh yang saya maksudkan tadi ya. Setiap wanita istri yang menahan suami untuk melakukan ibadah, untuk melakukan hal-hal yang di merupakan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sedikit ataupun cenderung mencontoh istri Nabi Nuh. Maka hati-hati ya. Istri Nabi Nuh mengatakan kepada kaum Nabi Nuh bahwasanya Nuh adalah seorang yang gila. Nah, ini pengkhianatan dari istri Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam yang menyebabkan dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Kita tarik garis kesimpulan bahwa setiap wanita semestinya dia mendorong suaminya untuk taat kepada Allah, untuk berkorban di jalan Allah, untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, dan apabila dia malah mempersulit suaminya untuk taat kepada Allah, maka berarti ada semacam penyerupaan antara dia dengan istri Nabi Nuh. Adapun wa amma khiyanatu imraati Lut fa kanat tadullu qaumaha ala adhyafi. Adapun khianatnya istrinya Nabi Lut, ya, maka tadullu qaumaha ala adhyafihi, yaitu istrinya Nabi Lut ini memberitahukan kepada kaum Nabi Lut tentang tamu-tamu yang dimiliki oleh Nabi Lut, yaitu para malaikat alaihimus salatu wassalam, ya, para malaikat alaihimus salatu wassalam. Apa maksudnya? Di zaman Nabi Lut, orang-orang banyak melakukan perbuatan homoseksual. Maka ketika Nabi Lut alaihi salam kedatangan tamu dari para malaikat yang menyerupakan dirinya seperti manusia, maka tentunya malaikat tersebut ya terlihat paras wajahnya yang sangat ganteng dan bagus rupanya, maka istrinya Nabi Lut memberitahukan kepada kaumnya, "Ayo kalian pergi ke sana ke rumahnya Lut, bahwasanya dia punya tamu-tamu yang ganteng-ganteng yang bisa kalian jadikan sebagai objek homoseksual." Nah, inilah pengkhianatan istri Nabi Lut kepada Nabi Lut.

hadis ini hanya diriwayatkan dari orang-orang, sebagian orang-orang yang saleh. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala ya rasulullah anta qulta man akala ma'a maghfurin lahu ghufira qala la walakinnil an aquluhu. Artinya bahwa orang-orang saleh mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan barang siapa yang makan bersama orang yang telah diampuni dosanya, maka akan diampuni baginya dosanya juga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, tetapi aku sekarang mengatakannya. Tidak demikian maksudnya, akan tetapi sekarang aku mengatakan akan hal itu. Ini disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kedua kita ambil kesimpulan, wanita penghuni neraka adalah wanita yang menunjukkan kepada suaminya, kepada keluarganya hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang menunjukkan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh istri Nabi Lut. Kemudian yang ketiga dari wanita penghuni neraka yaitu istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab. Perhatikan surat Al-Masad ayat 1-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bacakan tafsiran dari surat ini dari Imam Ibnu Katsir. Perhatikan, beliau mengatakan ketika beliau menafsiri firman Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Istri dari Abu Lahab itu adalah salah satu bangsawannya kabilah Quraisy. Dan dia namanya Ummu Jamil ataupun kunyahnya Ummu Jamil. Dan namanya adalah Arwa bintu Harb bin Umayyah. Ya, namanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah bintu Harb bin Umayyah. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan ini perhatikan para istri terutama, wa kanat aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Artinya, dan istri Abu Lahab adalah penolong untuk suaminya agar suaminya tetap kafir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap menolak. Ya, saya ulangi, termasuk hal yang dilakukan oleh istri Abu Lahab kepada Abu Lahab adalah istri Abu Lahab menolong suaminya agar suaminya tetap kafir dan menolak serta membangkang dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Falihadza takunu yaumal qiyamati aunan ala zaujiha. Ya, aunan alaihi fi azabihi fi nari jahannam. Oleh sebabnya nanti pada hari kiamat, istri Abu Lahab ini merupakan penolong bagi Abu Lahab untuk menyiksa dirinya sendiri. Ya, untuk menyiksa dirinya sendiri. Liyazdada ala ma huwa fih. Wahiyya muhayyatun lidhalika musta'iddatun lahu. Agar menambahkan apa yang merupakan siksa bagi Abu Lahab, dan dia bersedia, sang istri tadi bersedia dan bersiap-siap untuk menyiksa Abu Lahab tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara

0: yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu sebab kenapa istri Abu Lahab termasuk dari orang wanita-wanita penghuni neraka. Sebabnya adalah karena dia menolong suaminya di dalam dosa dan kekafiran, kemusyrikan, dan juga dosa di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Anda wahai para istri, jangan sampai menjadi pelopor bagi suami untuk melakukan dosa. Perhatikan Anda wahai para istri, jangan sampai Anda menjadi contoh pengajar bagi suami untuk melakukan maksiat. Dan ada pelajaran menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Lahab dan istrinya. Di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim, yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Bagaimana siksanya? Lempengan-lempengan emas dan perak yang mereka simpan tadi, yang mereka tidak mau sedekahkan, tidak mau zakati, akan dipanaskan di dalam api neraka, yaitu api neraka jahanam. Kemudian setelah itu dia akan berubah menjadi lempengan-lempengan api. Lalu diletakkan di dahi, di punggung, kemudian di lambung, kemudian di punggung. Kenapa demikian diletakkan? Karena itu adalah bagian-bagian tubuh yang sangat sensitif. Apabila diletakkan bagian yang panas, maka dia akan terasa sangat panas. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menjadi seperti Ummu Jamil ataupun Arwa, ya, yang mana dia adalah istrinya Nabi, istrinya Abu Lahab, ya, yang mana dia adalah istrinya Abu Lahab yang senantiasa mendorong suaminya untuk kufur, untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya lanjutkan tadi, ya, ada faedah dari surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 tadi. Orang-orang yang mempunyai emas dan peraknya dan dia tidak mau bayar zakat, dia tidak mau bayar zakatnya, maka yang akan menyiksanya nanti adalah emas dan peraknya yang dia simpan-simpan tadi. Maka di sini disebutkan sebuah perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu 'ala ta'atillah 'udziba bihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu lalu dia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan kecintaan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Yang lebih cinta kepada emas dan perak dan dia tidak mau membayarkan zakatnya, tidak mau membayarkan kewajiban pada hartanya, maka pada saat itu yang akan menyiksanya nanti di akhirat adalah neraka emas dan peraknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Bahkan dalam hadis kalau tidak salah riwayat Muslim atau riwayat Bukhari antara dua itu, bahwa orang yang tidak mau bayar zakat nanti musilalahu, nanti di hari kiamat harta-hartanya tersebut berubah menjadi ular. Syuja' aqra', ular bukan sembarang ular, akan tetapi ular yang syuja'. Syuja' itu adalah ular yang bertitik dua di kepalanya. Kemudian aqra' adalah yang mulus kepalanya karena saking banyaknya bisa yang ada pada ular tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak mau bayar zakat, hartanya nanti akan berubah menjadi ular, akan mengejar orang-orang yang tidak mau bayar zakat tersebut pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu kemudian dia dahulukan kecintaan tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka dia nanti di hari kiamat akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan Abu Lahab dan istrinya? Yaitu ketika Abu Lahab mencintai istrinya Ummu Jamil, kemudian kecintaan tersebut membabi buta. Akhirnya dia akibat cinta kepada istrinya tidak mau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendahulukan cintanya dibandingkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini nanti di hari kiamat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Yang dicintainya, yaitu istrinya. Nah, ini sangat sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkara menarik juga dari cerita Nabi Abu Lahab dengan istrinya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, qala al-ulama'u wa fi hadhihi surati mu'jizatun zahiratun. Para ulama berkata, di dalam surat Al-Masad ini terdapat mu'jizat yang sangat jelas, wa dalilun wadhihun 'ala an-nubuwah, dan bukti yang jelas terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bahwasanya semenjak firman Allah Subhanahu wa taala turun bahwa Abu Lahab akan dibakar dalam api yang bergejolak dan istrinya membawa kayu bakar di pundaknya, ya, dari sabut, fa akhbara anhuma bisyaqai wa adamil iman. Semenjak ayat itu turun, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengabarkan kepada mereka tentang kesulitan, kemudian juga kehinaan dan siksa dan juga ketidakberimanan mereka. Lam yuqayyad lahumā an yu'minā, artinya tidak pernah diharapkan mereka berdua untuk beriman. Wala wahida minhuma la zahiran wala batinan wala wala musirran wala mu'linan. Tidak juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam hati mereka baik secara zahir ataupun secara batin, baik tersembunyi ataupun terang-terangan, mereka salah satu dari keduanya ini beriman. Fakan hadza min aqwal adillah adh-dhahirah ala an-nubuwati zahirah. Maka ini adalah termasuk dalil yang paling kuat, ya, atas kenabian dan atas hal yang merupakan bukti nyata dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita penghuni neraka yang keempat adalah wanita yang kufur dan selalu tidak berterima kasih terhadap pemberian suami dan sering melaknatnya atau mencacinya. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat yaitu wanita yang kufur terhadap suaminya. Maksudnya adalah wanita yang tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami atau suka melaknat dan suka mencaci sang suami. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi adha au fitrin ila al-musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada waktu salat Idul Adha atau pada waktu salat Idul Fitr, keluar menuju lapangan yang luas. Famarra 'alan nisa, maka pada saat itu beliau melewati para perempuan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna atau uritukunna aktsar ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kemudian para sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW bertanya, fakulna wabima ya Rasulullah. Mereka berkata, dengan sebab apa wahai Rasulullah SAW, kami para wanita banyak atau penghuni terbanyak dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajulil hazimi min ihdakunna. Artinya, karena kalian memperbanyak melaknat, dan kufur terhadap kebaikan suami, aku tidak pernah melihat dari wanita-wanita yang kurang akalnya dan agamanya lebih bisa menghilangkan lelaki yang tegar dan kekar dibandingkan kalian. Ini menunjukkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kufur terhadap suami, suka melaknat pemberian suami, tidak suka bersyukur kepada pemberian suami, maka ini termasuk daripada sifat penghuni neraka. Kalau begitu, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, wa fihi anna kufral ashir wal ihsan minal kabair, fa inna tawa'uda bin nar min alamati kauni ma'siyati kabirah. Artinya, di dalam hadis ini, bahwa tidak berterima kasih kepada suami dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami termasuk dari dosa-dosa besar, karena sesungguhnya ancaman dengan neraka termasuk salah satu tanda, dos maksiat tersebut adalah dosa besar. Di dalam perkataan Imam Nawawi yang lain, beliau mengatakan, wa fihi anna al-la'na aydhan min al-ma'asi asy-syadidati al-qubhi wa laysa fihi annahu kabiratun, fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala tukthiru al-la'na was-saghiratu idza ukthirat sarat kabirah, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min qatlihi. Artinya, di dalam hadis ini juga terdapat bahwa melaknat juga termasuk dosa yang sangat buruk, dan di dalamnya tidak ada dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tukthirnal la'na, memperbanyak laknat, dan dosa kecil jika terus ditumpuk-tumpuk maka akan menjadi dosa besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'nul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mu'min termasuk daripada membunuhnya. Maka ibu-ibu, ini terutama ini kepada ibu-ibu ya sebenarnya, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, jauhi sifat wanita yang kufur terhadap kebaikan suami, yang selalu melaknat suami, yang selalu tidak puas dengan apa yang diberikan oleh sang suami. Salah satu bentuk ketidakpuasan perempuan adalah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, uritun nara fa idza aktsara ahliha an-nisa. Artinya, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuni neraka yang paling banyak adalah para perempuan. Kenapa demikian? Karena mereka kufur, ya. Karena mereka kufur. Kufur terhadap Allah kah? Tidak. Mereka kufur terhadap para suami dan kebaikan suami. Bagaimana kufurnya terhadap suami dan kebaikan suami? Lau ahsanta ilaya ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Artinya, kalau seandainya kamu wahai para suami berbuat baik selama kepada istrimu selama setahun, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari dirimu, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun sama sekali darimu. Ini termasuk dari hal-hal yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak bersyukur kepada suami. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menjadi wanita-wanita penghuni neraka, yaitu dengan tidak pernah bersyukur. kepada suami, tidak bersabar atas keadaan suami. Baik, yang kelima, ibu-ibu, saudari-saudari, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penghuni neraka, wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang kasiat ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Apa itu wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadhribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyat 'ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua dari penghuni neraka, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Yang pertama yaitu orang-orang para bos-bos yang mempunyai cambuk bagi bagi pegawainya, yang dengan cambuk tersebut dia memukuli para pegawainya dengan kezaliman. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanisaun kasiyat 'ariyat, yaitu wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan ini yang menjadi pembicaraan kita, wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Apa maksudnya wanita yang memakai pakaian tapi telanjang? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang pertama adalah wanita-wanita yang berpakaian dari nikmat Allah dan ariyat dari bersyukur atas nikmat tersebut. Wanita yang cuma bisa pakai pakaian, ya, tetapi tidak ada syukurnya ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Yang kedua, dan contoh orang tidak bersyukur sebelum yang kedua, ya, contoh orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang, selalu merasa tidak mempunyai, selalu merasa yang dijadikan standar adalah harta, harta, harta. Padahal harta, kecantikan tidak bisa dibawa ke dalam kubur, ya. Selalu yang dibangga-banggakan, yang menjadi ukuran kalau kita berteman atau tidak berteman adalah harta dan semisalnya. Maka ini wanita-wanita yang berpakaian, yang mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi ariyat, ya, dia telanjang dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian dan ariyat, wanita-wanita yang lepas dari amalan-amalan baik dan tidak memperhatikan akan kehidupan akhirat dan tidak mengutamakan ketaatan. Ini maksudnya adalah pakai pakaian, dia memperhatikan model penampilan, ya, alis misalkan, alisnya, ya, dia kerik, kemudian dia coret-coret, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kemudian dia memakai bulu mata gelombang samudra, gelombang Pasifik, gelombang Nusantara, ya, dia paling paham hal-hal yang seperti itu, pembersihan kuku, kuku kaki dengan kuku tangan, medicure, pedicure, ya, medipedi, dia paling paham dengan hal seperti itu, ya, paling paham dengan make up, ini adalah untuk menghilangkan make up, ini adalah untuk melembabkan make up. Subhanallah. Suatu ketika tidak bisa mengelak, di dalam pesawat saya duduk, kemudian karena di dalam pesawat sesuai dengan nomor, ya, kita tidak bisa mengelak dan tidak bisa dikondisikan panas pada saat itu, memang tidak ada tempat yang lain lagi. Akhirnya ada seorang perempuan dengan dandanan yang a'udzubillah minasyaitonir rajim, pokoknya saya katakan seperti itu, ya. Subhanallah, itu tasnya itu semuanya isinya make up. Ada yang buat melembabkan, jadi di dalam pesawat tugasnya cuma make up. Ada yang pakai uap-uap begitu. Subhanallah, dalam hati saya berpikir, ini kalau seandainya Ummu Suraya, istri saya, seperti ini tidak ngaji-ngaji nanti anaknya, ya. Alisnya ada tersendiri, kemudian bulu matanya ada tersendiri, kemudian sampai luar biasa. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, memperhatikan yang seperti itu, akan tetapi dari sisi agamanya, ibadahnya, penutupan auratnya, kemudian baca Qur'annya, nol. Maka ini disebut dengan wanita-wanita yang khasiat, ariat, wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Yang ketiga, wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang membuka sebagian dari badannya untuk menunjukkan kecantikannya. Mereka itu adalah khasiat. Dan ariat, wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Jadi sebagian ditutup, sebagian lagi dibuka. Kata sang tukang jahit, "Neng, ini baju belum selesai, baru 50%. Kalau dipakai nanti akan terlihat sana-sini." Kata si Neng, "Enggak apa-apa bang, saya sudah kebelet untuk memakai." Akhirnya bolong depan sini, bolong depan sana. Ya, bolong cuma pakai tali jemuran kadang-kadang, ya. Yang seperti itu tidak malu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu dikatakan modern. Modern dari mana? Lebih jahiliyah daripada wanita jahiliyah. Kenapa? Karena wanita jahiliyah, mereka dandanannya dari mulai atas ke bawah mereka pakai long dress, tertutup semuanya. Kemudian mereka memakai kerudung. Yang kerudung itu mereka tidak ikat di sini. Makanya Allah berfirman, وَلِيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah para wanita mengikat ya kerudung mereka di atas bukaan leher mereka ini, sehingga tertutup leher mereka. Karena tidak diikat, maka kelihatan sebagian dari rambutnya, kelihatan dari telinga dan antingnya, kelihatan leher dan kalungnya, ya. Itu saja, dan kelihatan sebagian dari dada di sini ya, di bawah. Itu saja dari dandanan wanita ala jahiliyah. Berarti kalau seandainya sekarang ya lagi model memakai celana lebih pendek daripada celana SD, yang seperti celana tersebut seperti celana dalam cuma dipakainya di luar, ya, celana dalam cuma dipakainya di luar. Ada lagi mungkin terlihat 3 tahunan yang lalu, dan di zaman tahun-tahun ini sudah jarang orang memakainya, yaitu kebiasaan ibu-ibu ataupun sebagian orang-orang yang berjenis kelamin perempuan, mereka memakai pakaian baju anak-anaknya yang SMP, bahkan kadang-kadang yang baru kelas 1 SMP. Yang kecil-kecil. Kalau dia berdiri kelihatan pusarnya, kalau dia menunduk kelihatan bagian belakangnya. Ya. Mendingan kalau seandainya perutnya langsing, perutnya enak dipandang. Ini perutnya gembrot, tidak nyaman sekali dipandang, subhanallah. Apakah tidak malu? Ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang mendingan tadi itu saja dosa, apalagi yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud daripada wanita yang khasiat ariyat adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis. Dia memakai pakaian tetapi telanjang, memakai pakaian tipis tetapi dia kelihatan. Kenapa? Karena memperlihatkan apa yang di belakang dari pakaian tersebut, warna kulit, bentuk tubuh dan semisalnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, termasuk wanita-wanita penghuni neraka adalah wanita-wanita yang khasiat ariyat, memakai pakaian tetapi telanjang, dan sudah saya jelaskan tadi perkataan Imam Nawawi, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah wanita yang terlalu meratapi musibah dengan menangis meraung-raung dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Wanita yang terlalu meratapi musibah dengan menangis meraung-raung dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Ini termasuk wanita penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukuhunna al-fakhra fil la yatrukuhunna al-fakhru fil ahsab wa at-ta'nu fil ansab." wal listisqa bin nujum wan niyahah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wan naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Artinya, empat perkara di dalam umatku tergolong dari perkara jahiliyah. Mereka tidak meninggalkannya. Ya. Mereka tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Yang pertama, menyombongkan diri dengan pangkat. Yang kedua, mencela akan keturunan. Yang ketiga, meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat, yaitu meratapi musibah dengan cara menangis sejadi-jadinya. Dan dia berkata, dan Nabi Muhammad SAW bersabda juga, wanita yang terlalu meratapi kematian jika tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka akan diberdirikan pada hari kiamat dengan dipakaikan pakaian dari baju besi yang berkarat yang menimbulkan penyakit di pada kulitnya. Ini ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita yang seperti ini termasuk wanita yang diancam mendapatkan siksa di dalam neraka. Wallahu alam. Dan terakhir saya katakan, dan tidak cukup waktunya, seorang wanita yang menyakiti tetangganya, ya, seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan ini karena ada satu dan lain hal, kita jawab melalui tulisan saja. Saya akan bacakan di sini beberapa pertanyaan yang sampai dari para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Fayyal di Lampung. Saya adalah wanita yang bekerja sebagai bidan. Dan bagaimanakah hukum bekerja sebagai bidan? Dan saya ada keinginan untuk menggunakan cadar serta berhenti bekerja. Bagaimanakah yang harus saya jalani? Tolong dijawab. Afwan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja sebagai bidan tidak mengapa, pekerjaan yang diperbolehkan dalam agama Islam, dan asal hukum bekerja bagi perempuan dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada larangan yang dia langgar di dalam pekerjaannya tersebut. Seperti misalkan dia membuka aurat pada pekerjaannya, ataupun pekerjaan laki-laki yang khusus laki-laki dia kerjakan, ataupun dia bekerja di dalam pekerjaan yang menuntut dia untuk melakukan ikhtilat ataupun khalwat, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Atau pekerjaan haram, maka seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya. Kalau seandainya dia ada berkeinginan untuk menggunakan cadar, maka dipersilahkan dia menggunakan cadar, dan itu lebih utama. Karena cadar yang pertama adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kebiasaan para istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat perempuan, dan yang ketiga para ulama, baik yang mengatakan cadar itu wajib ataupun cadar itu sunnah, atau menutup wajah itu wajib atau menutup wajah itu hanya dianjurkan saja, mereka bersepakat bahwasanya memakai cadar adalah lebih utama bagi para perempuan. Wallahu a'lam. Adapun masalah berhenti bekerja, maka berhenti bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat kondisi yang dia hadapi ketika dia bekerja, apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya banyak sekali wanita tidak memakai hijab, padahal mereka tahu hijab itu wajib. Bagaimana cara menanamkan supaya takut siksa Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih, dan apakah dosa besar setelah syirik? Maka jawabannya, untuk menanamkan rasa takut, maka kita memberikan ancaman-ancaman dari orang-orang dari Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya bertabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu disebut dengan tabarruj. Dan termasuk tabarruj adalah seseorang tidak memakai jilbab ataupun yang disebut dengan hijab syar'i yang disyariatkan dalam agama Islam. Maka kita sebutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ancaman-ancaman di antaranya bahayanya orang yang tidak memakai jilbab, maka dia seperti maka dia adalah penghuni neraka. Dan jelaskan bagaimana nerakanya. Yang kedua, dia adalah wanita-wanita munafik. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan laknat-laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka melakukan dosa besar. Yang kelima, mereka akan mendapatkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan terus seperti itu. Ancam dengan ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya hijab sebagaimana kita tunduk patuh kepada Allah dalam perihal sholat, maka kita juga wajib tunduk patuh kepada Allah dalam perihal hijab. Adapun apakah ada dosa besar setelah kesyirikan? Maka banyak dosa besar setelah kesyirikan, membunuh, minum khamar, kemudian berzina, main judi, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Dosa-dosa besar, ya. Perhatikan dosa besar di sini maksudnya adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw adzabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, mendapat laknat ataupun siksa tertentu atau juga siksa tertentu atau juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti di sana ada dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan. Cuma kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang apabila seseorang mati di dalamnya maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda al-kaba'ir, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa wazina. Ya. Artinya dosa-dosa besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersaksi palsu ataupun berjudi. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya tidak mencela suami saya, Ustaz, insyaallah. Cuma saya suka kesal karena suami saya kalau tidur cepat sekali. Padahal saya ingin curhat suatu masalah, apakah saya termasuk penghuni neraka? Maka jawabannya, ya, kesal terhadap suami karena kekeliruan yang dilakukan oleh suami, maka kita sebaiknya saling menasihati satu dengan yang lainnya dalam hal ini. Saling menasihati satu dengan yang lainnya. Beritahukan ketika suami dalam keadaan dia sedang tidak ingin istirahat, maka beritahukan kalau seandainya sebelum tidur maka lebih baik kita atau saya ingin mengutarakan sebuah permasalahan, ya. Jadi kesal terhadap suami, kalau seandainya sang suami melakukan kesalahan maka dinasihati lebih baik. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alia dari Sentani di Papua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya pernah curhat kepada saya tentang istrinya, bahwa istrinya itu sangat membenci sunnah. Seperti kata adik saya berjenggot, istrinya memohon sambil bersujud untuk mencukurnya. Ustadz, apa yang harus adik saya lakukan dan nasihat apa yang harus saya sampaikan ke adik saya? Terima kasih. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara Saudari, ini semestinya tidak terjadi kepada seorang istri. Seorang istri semestinya dia bangga mempunyai suaminya yang taat dalam beragama, baik menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti perkara jenggot, mengangkat pakaian dari dua mata kaki, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan semisalnya, maka semestinya seorang istri bersyukur dia mendapati suami yang melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan saya kepada para istri. Dan saya juga pernah mendapati sebuah cerita bahwa sang istri mengatakan, atau lebih tepatnya sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau seandainya bapakmu tidur, ya, kalau seandainya bapakmu tidur, maka kalau kamu mampu memotong jenggot bapakmu, saya akan belikan handphone 10 juta. Handphone yang berharga 10 juta. Dan ini cerita hakiki. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, ditakutkan wanita seperti ini akan terhapus amalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka. Ini Bapak Ibu, maka saya katakan kepada kakak dari adik tersebut, nasihati sang adik agar adiknya, yaitu suaminya, menasihati istrinya bahwa jenggot termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenggot adalah termasuk kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam, perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang hamba Allah harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istri tersebut akhirnya dia sadar bahwasanya sang suami ketika memanjangkan jenggot benar-benar hanya ingin mendekatkan diri dengan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian kali ini, ya, saya katakan bahwa, saya ulangi, wanita-wanita penghuni neraka, yang pertama istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh ini karena dia berkhianat kepada Nabi Nuh, yaitu menjegal Nabi Nuh dalam berdakwah. Dan setiap istri yang, setiap wanita yang mencegah seseorang dalam berdakwah, maka dia termasuk daripada orang-orang yang ditakutkan nanti masuk ke dalam contoh dari istri Nabi Nuh ini. Yang kedua yaitu istri Nabi Lut, yaitu dia berkhianat kepada suaminya yaitu Lut alaihi salam dengan cara, ya, mendorong suaminya untuk melakukan maksiat, mendorong suaminya untuk melakukan maksiat. Yang ketiga yaitu istri Abu Lahab, istri Abu Lahab yang juga menghalang-halangi suaminya dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, yaitu wanita-wanita yang kufur terhadap kebaikan suaminya dan suka melaknat, tidak suka berterima kasih terhadap kebaikan suaminya. Yang kelima, yaitu wanita-wanita yang khasiat ariyat, pakai pakaian tetapi telanjang. Dan tadi sudah saya sebutkan sekitar 4 sampai 5 maksud dari wanita-wanita yang khasiat, pakai pakaian tetapi ariyat, tetapi telanjang. Yang keenam yaitu wanita yang meratapi terlalu berlebih-lebihan musibah yang dia dapatkan, dan sebelum dia meninggal dia belum bertobat kepada Allah. Yang ketujuh, sebelum, dan ini belum saya jelaskan, seorang wanita yang menyakiti tetangganya. Sebenarnya penjelasannya panjang, siapa itu tetangga, bagaimana bentuk penyakitan terhadap tetangga, apa keutamaan menjaga baik terhadap tetangga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Untayan mutiara nasihat. Untayan mutiara nasihat.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, Allah SWT jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, "Al-tiyaratu syirkun." Tiara, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka, mereka merasa sial dengan burung tertentu. Kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak. Kadang dengan albuma, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya, ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin, karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya, mereka menganggap perkara biasa. Padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita. Di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin. Misalnya, saya pernah menginap satu hotel. Ya. Terkala saya melewati, ketika itu saya berada pada tingkat 3. Ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amat-amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, enggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir kan bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan. Dan semacamnya akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya, tentunya ya sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini, yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah, mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipeliharakan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan, kadang diberi dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka, kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam, masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Yang mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika, karena ketidaktahuan heran, saya makan di rumah makan, di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu, saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya, sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain, saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan, ini orang siapa, mengapa ada di sini. Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya. Ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas bersamanya, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah, katabahullahu laka. Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa'idha azamta, fatawakal ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata datang suatu menimpamu, maka mu'min mengatakan, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam wa barak على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Mutiara Salaf.
8: Mutiara Salaf.
7: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri,
4: maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
10: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: tahun.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-10. Dan sebelumnya kita telah mempelajari hadis yang ke-9, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang bagaimana seorang muslim menghadapi atau menyikapi separuh Islam yang berupa hukum-hukum, di mana kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kita juga dilarang untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu atau yang berpotensi untuk mengurangi semangat kita untuk beramal dalam menjalankan perintah atau menghindari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini masih bersama hadis Abu Hurairah yang lain, yaitu sebuah hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dari Imam Muslim radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-9 juga. Dan beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah dan merupakan sahabat penuntut ilmu dan sahabat dengan riwayat hadis yang paling banyak, di mana jumlah riwayat beliau melebihi

0: 5000 hadis. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Faqala ta'ala, "Ya ayyuhar rusulu kulu min at-thayyibati wa'malu shaliha." Faqala ta'ala, "Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Yang artinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan baik-baik saja, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dia telah memerintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh." Sementara kepada orang-orang yang beriman, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rejeki." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh. Pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Sementara makanannya haram, minumannya haram, makanan tambahannya juga haram. Maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya? Ini adalah sebuah hadis yang agung dari Rasulullah SAW. Dan dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala maha baik. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dan yang lain menjelaskan bahwasanya arti tayyib dalam nama Allah yang satu ini artinya adalah terlepas dari berbagai aib dan kekurangan. Dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. At-tayyib adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi termasuk al-asma'ul husna. Dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menghambakan diri kepada nama ini atau memberikan nama kepada anaknya atau yang lain, Abdut Tayyib, hamba dari Allah yang maha baik. Jadi At-Tayyib adalah salah satu al-asma'ul husna, salah satu nama-nama Allah yang indah. Dan karena Allah punya nama ini dan dia disifati dengan sifat baik dan terlepas dari semua keburukan dan kekurangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik-baik saja. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam menyebutkan bahwasanya hadis ini mencakup semua hal. Hadis ini mencakup amalan kita, mencakup penghasilan dan pekerjaan kita, dan juga mencakup sedekah yang kita lakukan. Hadis ini secara lebih umum mencakup seluruh amalan kita. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan kita kecuali hanya yang baik. Kenapa? Karena dia adalah yang maha baik. Allah tidak menerima dari kita amalan kecuali kalau kita mewujudkan taqwa dalam amalan kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dalam ayat ini ada kata innama. Innama artinya adalah hanya. Sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Salat itu takwa. Tapi agar salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam salat kita. Menjalankannya dengan ikhlas, menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, khusyuk dan seterusnya. Haji itu takwa. Tapi agar haji kita mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa mewujudkan takwa dalam haji kita. Kita harus ikhlas, tidak boleh mengharap pahala dari haji kita kecuali hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melakukannya agar dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan ibadah haji tersebut dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak mencampuri ibadah-ibadah ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan penafsiran yang luas dan umum ini, hadis yang agung ini bisa menjadi salah satu dalil tentang syarat diterimanya amalan kita. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Amalan kita harus baik. Dan agar bisa baik, amalan kita harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, atau terwujud taqwa dalam ibadah-ibadah dan amalan kita itu. Demikian juga dalam sedekah kita. Kita tidak boleh bersedekah kecuali dengan yang baik-baik. Harta yang disedekahkan haruslah harta yang halal, harta yang bersih. Tidak boleh kita bersedekah dengan harta yang haram, yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci, yaitu wudu, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari ghulul. Apa itu ghulul? Ghulul adalah harta rampasan yang ditilep atau dicuri oleh seorang mujahid sebelum harta tersebut dibagikan oleh pemimpin umat Islam. Dalam sebuah jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada pejuang dan mujahid yang tergoda dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan ghanimah untuk umat Islam setelah sebelumnya tidak boleh dinikmati oleh umat-umat sebelum kita. Ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi sebelum beliau. Namun ghanimah atau harta rampasan perang ini baru boleh dinikmati secara pribadi, secara individu, setelah pemimpin umat Islam atau pemimpin jihad tersebut membagikannya kepada masing-masing mujahidin. Sebelum itu maka harta tersebut tidak boleh ditilep atau diambil, dinikmati sendiri. Dan kalau ada orang yang menilep atau mencuri harta rampasan perang ini sebelum dibagi, maka itu disebut sebagai ghulul. Jadi bisa jadi ada seorang mujahid atau pejuang yang tergoda karena manusia lemah di hadapan fitnah dunia ini, di antaranya adalah harta. Dan ketika kemudian dia tersadarkan, mungkin dia akan menyesal dan kemudian dia akan bertaubat dan menyedekahkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah dari ghulul, dari harta yang tidak halal seperti ini, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita sedekah yang berasal dari ghulul, yaitu harta yang dicuri dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Demikian juga harta-harta haram yang lain. Harta yang didapatkan dari perdagangan yang tidak halal, misalnya karena berasal dari perdagangan yang memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti khamar atau daging babi atau yang semacamnya, atau dari transaksi riba atau gharar atau kezaliman kepada orang lain. Harta yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk bersedekah kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh dipakai untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Hendaknya sedekah kita berasal dari harta yang halal yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Itulah sedekah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita memiliki harta yang sudah masuk dalam rekening kita, sudah ada dalam simpanan kita, sudah dalam kantong kita. Padahal itu adalah merupakan harta yang haram. Maka cara mengeluarkannya bukan dengan sedekah, tapi dengan takhallus. Melepas harta itu bukan sebagai sedekah, tapi sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lepaskan. Sehingga kita tidak mendapatkan pahala sedekah, namun kita akan mendapatkan pahala taubat dan melepaskan diri dari harta yang tidak halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama tidak menyebutnya sebagai sedekah, bahkan melarang harta tersebut dipakai untuk bersedekah. Tapi kita boleh takhallus atau melepas diri dari harta tersebut bukan dalam rangka sedekah, tapi dalam rangka hanya ingin melepaskan harta haram yang sudah masuk dalam rumah atau kantong kita. Demikian juga dengan penghasilan dan makanan yang haram. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk makan dari yang halal, untuk mencari penghasilan yang halal, bekerja pada bidang yang halal. Ini adalah makna ketiga dari hadis kita hari ini. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Amalan dan ibadah jelas, sudah kita jelaskan. Kemudian sedekah juga seperti itu. Penghasilan dan makanan yang kita makan juga seperti itu. Allah tidak menerima dari hambanya kecuali penghasilan yang halal, pendapatan yang halal. Tidak boleh makan kecuali makanan yang halal. Dan hal ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para Rasul dan sekaligus juga kepada umat Islam semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Jadi, para Rasul diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik saja. Makan dari yang halal saja. Tidak boleh makan dari yang haram-haram. Dan mereka juga diperintahkan untuk beramal soleh, melakukan amalan yang soleh. Ini mengisyaratkan bahwasanya hadis di atas juga mencakup dimensi amal dan ibadah. Bukan hanya makan dan minum serta pendapatan saja, tapi juga berbicara tentang amal soleh. Menguatkan apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya hadis ini juga umum mencakup amal ibadah kita. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang makanan yang halal dan juga berbicara tentang amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makanlah kalian dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Jadi, apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman sama dengan apa yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul. Yang ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya hukum yang berlaku untuk para nabi dan rasul adalah hukum yang berlaku juga untuk umat mereka. Hukum asalnya seperti itu. Tidak ada perbedaan antara nabi dengan umatnya dalam hukum. Artinya, apa yang diperintahkan kepada para nabi juga diperintahkan kepada umat mereka. Dalam hal ini, Allah SWT memerintahkan kepada para nabi untuk makan dari yang halal, untuk beramal soleh. Demikian juga, kepada orang-orang yang beriman, Allah SWT memerintahkan mereka untuk makan dari makanan-makanan yang baik. Meskipun, dalam beberapa hal, ada hukum khusus yang hanya berlaku untuk para nabi dan rasul. Dalam agama Islam misalnya, ada beberapa hukum yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bolehnya beliau menikah lebih dari sifat wanita. Atau juga bolehnya beliau menikahi wanita yang menghibahkan diri kepada beliau tanpa mahar. Ini adalah hukum yang khusus berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak berlaku untuk umat beliau. Hal seperti ini disebut sebagai khasa'is atau kekhususan, kekhasan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama memiliki banyak literatur dan karya khusus tentang khasa'is atau kekhususan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang, safar yang panjang, pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit, mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Tapi makanan dia haram, minuman dia haram, makanan tambahan dia juga haram. Maka bagaimana orang seperti itu bisa dijawab doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dia berharap doa dia mustajab? Jadi setelah menjelaskan apa yang beliau sampaikan di depan, Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwasanya ada di antara umat ini yang tidak mentaati aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan dia untuk beramal soleh, dia tidak beramal soleh. Allah perintahkan dia untuk makan dari makanan yang halal, tapi dia tidak ikuti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang taat, dan ada juga yang tidak mau mendengar, tidak mau mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya adalah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Seseorang yang melakukan perjalanan panjang, dia melakukan semua faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan. Tapi pada saat yang sama, dia makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, kemudian makanan tambahannya juga haram. Tadi mungkin di awal hadis saya lupa menyebutkan malbas. Jadi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Ini sebagai koreksi. Jadi orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, makanan tambahan atau suplemennya juga haram. Dan pada saat yang sama dia melakukan empat faktor yang bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah dia melakukan perjalanan panjang. Dan safar adalah salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabulkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa yang mustajab tanpa ada keraguan di dalamnya. Doa'ul musafir, wa doa'u al-mazlum, wa doa'ul walid. Doanya orang yang musafir, sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian doa orang yang terzalimi, dan yang ketiga adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan, wa doa'ul walid ala waladih. Doa orang tua untuk keburukan anaknya. Ini juga mustajab. Hati-hati para orang tua. Anda punya senjata andalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu doa untuk kebaikan anak Anda. Tapi ingat bahwasanya doa untuk keburukan Anda juga mustajab. Maka hindari berdoa buruk untuk anak, terutama saat sedang marah, karena doa Anda mustajab. Jadi salah satu faktor yang membuat doa seseorang terkabul adalah berdoa dalam posisi safar. Apalagi dalam hadis ini disebutkan orang tersebut sedang melakukan perjalanan jauh, yutilus safar, safarnya panjang. Maka itu lebih bisa membuat doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah asy'atsa akhbar. Dia dalam keadaan kusut masai berdebu. perjalanan panjang ini dia memiliki pakaian yang kusut. Badannya berdebu. Pakaiannya berdebu. Dan ini juga adalah salah satu faktor yang menambah peluang terkabulnya doa oleh seseorang. Karena dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya betapa banyak orang yang memiliki pakaian yang kusut, masih berdebu, yang ditolak di pintu-pintu karena dia adalah orang yang jelata, bukan tokoh, bukan pejabat. Tapi kalau dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jawab doanya. Allah akan kabulkan doanya. Allah akan kabulkan sumpahnya. Ini hadis riwayat Muslim. Juga dalam hadis sahih tentang orang-orang yang berdoa pada hari Arafah, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, "Lihatlah para hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Mereka datang dalam keadaan kusut-kusut masai, maka aku persaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi kusut masai berdebu juga merupakan salah satu faktor yang mendukung terkabulnya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan adalah salah satu adab dalam berdoa. Salah satu faktor yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. Ya, Allah berada di ketinggian. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak bisa ditolak oleh fitrah kita. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan hal lain yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, secara tidak sadar dia juga mengangkat tangannya ke langit. Ada seorang yang berasal dari Hamadan, Al-Hamadani, yang bertanya kepada Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala, ketika beliau berusaha menjelaskan akidah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang ini mengatakan, "Wahai Abu Al-Ma'ali, tinggalkan semua dalil yang engkau sebutkan itu, tapi jelaskan kepada saya kenapa setiap saya berdoa, setiap orang berdoa, mereka otomatis mengangkat tangannya ke langit." Maka Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala mengatakan, hayyaronil hamadhani. Orang dari Hamadan, pria Hamadan ini telah membuat saya bingung, telah membuat saya ragu dengan apa yang telah saya sampaikan. Orang yang mengharapkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya ke langit, dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa bentuk mengangkat tangan dalam berdoa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan 5 sifat. Yang pertama adalah mengangkat tangan dengan mengisyaratkan seperti ini, isyarat tauhid dengan telunjuk jari. Hal seperti ini biasa beliau lakukan saat beliau sedang berada di atas mimbar atau di atas kendaraan. Maka sunnah bagi seorang khatib ya untuk berdoa di atas mimbar dengan posisi seperti ini, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menghadapkan kedua tangan kita ke arah kiblat. Ya, dengan telapak tangan, dengan bagian luar telapak tangan di depan seperti ini, menghadap ke arah kiblat, sementara bagian dalam telapak tangan kita menghadap ke arah badan kita. Ini kata para ulama adalah doa tadharru. Ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sebaliknya, menghadapkan kedua tangan ke arah kiblat dengan posisi seperti ini. Ya. Ini kata para ulama adalah istijarah dan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi menengadahkan tangan ke langit. Ya. Jadi kedua telapak tangan kita menghadap ke langit sambil kita mengangkat tangan kita. Ini adalah bentuk permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mirip seperti yang keempat ini, tapi sebaliknya. Jadi posisinya dibuat seperti ini, seperti orang yang sedang iltizam di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah, ketika di multazam ya orang, posisinya seperti ini. Dan ini kata para ulama artinya adalah ibtihal. Dan lima sifat ini semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab terkabulnya doa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah Subhanahu wa taala malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kepadanya kalau dia membalasnya dengan tangan kosong dan kecewa. Kita menetapkan sifat malu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat malu, dan Allah malu kalau ada seorang hamba-Nya yang mengangkat tangan kepadanya kemudian dia pulang dengan tangan kosong. Itu akan membuat Allah malu. Maka Allah akan jawab doa-doa kita. Ya, yang keempat adalah faktor mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini juga adab doa. Ini adalah cara berdoanya para nabi dan rasul. Ya Rabbi, atau Rabbi, atau Rabbana. Seperti disebutkan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Jadi di antara salah satu adab doa adalah memulai doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwasanya kita adalah hamba-Nya dan Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Rabb kita. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ditanya, wahai Imam Malik, apakah saat berdoa kami mengucapkan ya sayyidi, wahai tuan kami? Karena sayyid adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa taala juga. Sayyid adalah salah satu nama Allah juga. Tapi kata Imam Malik bin Anas, tidak. Engkau mengucapkan Rabbi atau Rabbana. Yang tepat adalah mengucapkan Rabbi atau Rabbana sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul, juga oleh rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan perjalanan panjang, pakaiannya kusut masai dan berdebu, dia sudah mengangkat tangannya ke langit mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, tapi ada faktor lain yang membuat doanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang beliau sebutkan berikutnya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ghidhanya, gizinya, yaitu makanan tambahannya, suplemennya juga haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Kata para ulama, pertanyaan Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana doanya akan dikabulkan adalah istib'ad. Artinya Nabi Muhammad SAW menganggap peluangnya jauh. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu dikabulkan doanya meskipun dia sudah melakukan banyak hal yang bisa membuat doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya haramnya makanan kita, haramnya minuman kita, haramnya pakaian kita, haramnya penghasilan kita, itu bisa membuat doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithal atau cepatnya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhnya kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Saat kita meninggalkan perintah-perintah, saat kita menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, meninggalkan semua larangannya, maka ketaatan itu yang akan mendekatkan kita kepada terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak taat kepadanya. Jadi hadis ini secara tersurat menyebutkan bahwasanya penghasilan yang haram, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat doa seseorang tidak terkabul. Maka pesan tersiratnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terkabulnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya thayyib atau at-thayyib adalah salah satu asmaul husna, salah satu nama Allah yang indah, dan artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Baik. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya adalah Allah terlepas dari semua aib dan kekurangan. Penafsiran yang sama juga disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam Fathul Qawi Al-Matin, syarah Arba'in yang beliau tulis. Dan karenanya boleh bagi seorang muslim untuk menamai putranya atau putra temannya, ya, kalau diminta untuk menamai dengan nama Abdul Thayyib. Ini adalah nama yang baik, termasuk ta'bid lillahi azza wa jal, memberikan nama yang dinisbatkan kepada asma Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah dan Abdurrahman yang merupakan dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, Maha Baik dan terlepas dari semua kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Yang ketiga, hadis ini mencakup amal perbuatan, mencakup sedekah, dan juga mencakup makanan dan penghasilan kita. Artinya kita tidak boleh beramal kecuali yang baik. Tidak boleh sedekah kecuali dengan harta yang baik. Tidak boleh mencari pekerjaan atau makan kecuali hanya yang baik-baik saja. Ini semuanya dicakup oleh hadis yang agung ini. Kemudian yang keempat, bahwasanya hal ini adalah perintah Allah kepada para rasul, yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya para rasul hukumnya sama dengan umat mereka. Apa yang berlaku untuk mereka berlaku untuk umatnya. Apa yang diperintahkan kepada mereka juga diperintahkan kepada umat mereka. Ya, yang selanjutnya adalah bahwasanya ada di antara umat Islam yang tidak memenuhi aturan ini. Tidak menepati aturan ini, maka mereka justru malah melanggar, melakukan amalan-amalan yang tidak soleh, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, atau tidak bersedekah dengan harta yang halal, atau juga makan dan mencari penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menyindir kita kalau kita masih menjalani hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu di antara umat Islam, maka kalau kita adalah orang yang seperti itu, hendaknya kita meninggalkannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya di antara faktor yang bisa membuat terkabulnya doa adalah melakukan perjalanan jauh, kemudian kondisi kusut masih dan berdebu. Yang ketiga adalah mengangkat tangan ke langit, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah mengucapkan ya Rabbi, atau Rabbana, atau Rabbi. Ini semuanya adalah faktor yang bisa membuat doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bahwasanya makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, suplemen yang haram, bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun pada saat yang sama dia telah melakukan berbagai faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hal-hal yang negatif, hal yang haram ini lebih dominan. Kalau kita berhitung secara matematis, dia melakukan 4 faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat yang sama, dia melakukan 4 hal yang bisa membuat doanya ditolak. Yaitu makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, dan suplemen yang haram. Maka hasil akhirnya adalah fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana orang seperti itu bisa dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hey, kemudian di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala adalah ketika seorang mengucapkan ya Rabbi, ini menunjukkan ilhah, menunjukkan orang tersebut terus berdoa. Belum dikabulkan, minta lagi. Dan ini juga adalah salah satu faktor yang bisa membuat doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kalau terus diminta, dia akan marah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala justru malah semakin senang kalau kita semakin banyak berdoa kepadanya. Dan doa adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau seandainya Allah tidak kabulkan doa kita, maka kita sudah beribadah dahulu. Maka jangan segan untuk meminta kepada Allah, terus minta. Dan anggaplah terkabulnya doa kita itu sebagai sebuah bonus. Kalaupun seandainya belum terkabul, maka kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung yang berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi sebelum doa kita terkabul, kita sudah meminta, kita sudah melakukan sebuah ibadah yang agung yang berbahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: خيرا جزاكم الله خيرا كما سمعكم بعد أستاذ أنس برهانودين حفظك الله وتعالى وسيدنا telah menerjemahkan dan juga memberikan penjelasan dan faedah-faedah bermanfaat terkait dengan syarah dari hadis yang ke-10 dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan untuk sesi selanjutnya kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Sebelum kami terima via telepon, kami angkat dari satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Pertanyaan dari pendengar kita, apakah menjadi penghalang terkabulnya doa ketika kita memutuskan hubungan tali silaturahim kepada saudara yang seringkali menggibahi kita dan memfitnah atau memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar selama bermuamalah ini, Ustaz? Apakah ini juga menjadi masuk ke dalam bagian penghalang terkabulnya doa dengan alasan tersebut? Jazakumullah khairah.
0: Memutuskan silaturahim adalah salah satu perkara yang diharamkan oleh agama kita. Kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim kepada para kerabat kita, kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Dan ini adalah sebuah ibadah yang ringan sebenarnya, karena pada dasarnya setiap orang itu ingin dekat dengan keluarganya, ingin dekat dengan kerabatnya. Jadi sudah ada faktor pendorong yang alami, ditambah oleh Islam hal tersebut beribadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bisa melakukan silaturahim dengan ringan, dengan senang hati. Dan Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya silaturahim yang sesungguhnya itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu mudah. Silaturahim yang sesungguhnya adalah menyambung hubungan kekerabatan meskipun kerabat kita ingin memutusnya. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Penyambung silaturahim yang sesungguhnya itu bukan orang yang membalas. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu mudah. Tapi penyambung silaturahim yang sesungguhnya adalah orang yang berusaha menyambung saat pihak lain berusaha memutuskan. Maka memutuskan silaturahim adalah termasuk maksiat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maksiat ini hukumnya sama dengan perkara-perkara haram yang di depan tadi yang bisa membuat doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus bisa mungkin menghindari tali silaturahim. Ya, namun kita harus menghindari pemutusan tali silaturahim. Adapun kalau di tengah-tengah perjalanan kita bersilaturahim ya, ada pihak-pihak yang menyakiti kita, nah kemudian kita perlu ya untuk menghindari orang tersebut atau meninggalkannya untuk sementara dalam rangka nasihat ya, hajar ya, sebagai bentuk boikot agar dia bisa menyadari kesalahannya. Kalau dalam urusan dunia tentunya dibatasi sebanyak 3 hari, nggak boleh lebih dari itu. Adapun kalau kita khawatir tertular oleh dampak negatifnya, pengaruh buruknya, kita boleh itu menghindari, bukan dalam rangka meninggalkan silaturahim. Artinya ini hanya sementara saja untuk kondisi-kondisi tertentu, tanpa ada niat kita memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau sikap meninggalkan atau mendiamkan atau hajar ini kita lakukan secara syar'i ya, dengan timbangannya yang syar'i, maka berarti itu adalah sebuah sikap yang benar. Maka itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dilihat dulu seperti apa bentuk mendiamkan atau tidak berhubungan dengan kerabat-kerabat kita itu. Intinya kita enggak boleh untuk memutuskan tali silaturahim, tapi kadang-kadang boleh untuk mendiamkan dengan pertimbangan yang syar'i. Dan kalau seperti itu maka itu tidak termasuk maksiat, maka itu tidak menghalangi terkabulnya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian bagi Anda pendengar yang bertanya melalui pesan singkat, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Kami angkat untuk penelpon yang pertama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Bapak, di mana?
2: Dengan Pak Mul di Medan.
1: Baik, ahlan Pak Mul, silakan Pak.
2: Di dalam ibadah ini kita khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempunyai niat lain, Ustaz, umpamanya orang tua sakit atau istri sakit. Nah, kita bagi niat kita, Ustaz. Nah, pertama karena Allah, terus kemudian agar orang tua ataupun istri atau yang anak dari sakitnya sembuh. Nah, apakah hal demikian diizinkan dengan agama kita ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz.
1: Nah, Ustaz. Baik, jazakumullah khair Pak Mal di Medan. Kita akan simak jawabannya. Jazakumullah khair. Silakan, Ustaz.
0: Ya, kalau kita melihat dalil-dalil yang berbicara tentang perusak pahala ibadah, kita akan dapatkan bahwasanya yang sering dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah riya dan semacamnya. Mencari popularitas, mencari pujian orang lain, beramal agar dilihat atau didengar oleh orang lain. Ini adalah pamrih duniawi yang membuat ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah ya, agar dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, maka pamrih duniawi seperti itu merusak pahala kita dan membuat ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pamrih duniawi yang lain ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya itu tidak sampai merusak pahala. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berjihad ya untuk mencari ghanimah itu tidak rusak pahalanya. Boleh saja bagi seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sekaligus berniat mendapatkan harta dari jihad tersebut. Atau orang yang pergi berhaji maka dia berharap juga bisa berdagang di sana. Ini halal dalam agama kita. Kemudian juga orang yang silaturahim dia berharap agar umurnya panjang. Maka ini semuanya tidak mengurangi pahala kita di hal seperti ini tidak sampai merusak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ada sebagian amalan yang punya dampak baik pada dunia sebagai pendorong untuk kita sebagai motivator agar kita bisa lebih rajin lagi untuk beribadah. Misalnya ketika berbicara tentang silaturahim, ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya itu bisa memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Maka boleh kita bersilaturahim dengan niat untuk memperpanjang umur atau memperluas rezeki kita. Yang seperti ini tidak merusak pahala amalan kita, wallahu a'lam. Ya, meskipun kalau kita bisa ikhlas ya, bisa melepaskan diri dari pamrih-pamrih duniawi dan kita hanya mengharap semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas faedah jawaban dan pencerahannya. Demikian Pak Maudi Medan, semoga bermanfaat. Kami berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Di belakang Pak Maudi kita berikan kesempatan berikutnya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana?
3: Dengan Ibu Heni dari Cilengsi.
1: Baik, silakan Ibu Heni.
3: Ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan, saya setiap selesai baca Al-Qur'an atau khataman kan di terakhir itu ada doa-doa buat arwah kirim-kirim. Nah. Saya suka baca, cuman yang dikirimin saya enggak sebutin nama-namanya gitu, misalnya ada saudara yang udah meninggal atau dapat, saya tidak sebutin nama-nama persatu. Nah. Jadi saya umumkan dengan itu bisa sampai ya maksudnya ke yang dimaksud.
1: Baik.
3: Dengan tidak menyebutkan nama-namanya itu.
1: Baik, Om. Ya. Itu saja, Mohon.
3: Waalaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Mengirimkan pahala untuk orang lain adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama. Apakah kalau kita mengirimkan pahala kepada mereka atau beramal untuk mereka, maka pahala kita akan sampai kepada mereka. Ini adalah sebuah masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan pahalanya sampai kepada mereka, dan sebagian lagi mengatakan pahalanya tidak sampai karena sudah putus. Kecuali amalan-amalan yang ada nasnya seperti umrah, ya sedekah, ya maka yang seperti itu pahalanya akan sampai kepada orang-orang yang kita kirimi pahala atau yang kita beramal untuk mereka. Misalnya kita umrah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka ini akan sampai pahalanya. Kalau kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, maka itu juga akan sampai pahalanya dengan kesepakatan para ulama. Jadi ada beberapa amalan yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW dari putusnya amal seperti umrah dan sedekah. Adapun yang lainnya seperti bacaan Al-Quran, kemudian yang semacamnya ya, zikir-zikir atau bacaan-bacaan, maka ini diperselisihkan di antara para ulama. Namun yang saya tahu, wallahu a'lam, amalan tersebut tidak populer di kalangan para salafus soleh, tidak populer di kalangan sahabat dan tabi'in, juga pada generasi awal umat Islam. Ya, maka yang lebih hati-hati adalah kita mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang ada dalilnya, yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, seperti umrah atau haji atau sedekah. Adapun yang lain, maka masing-masing beramal untuk dirinya sendiri. Namun kalau maksud adalah doa, ya maka doa ini bisa untuk siapapun. Kita bisa mendoakan siapapun. Boleh setelah kita sholat, setelah kita beramal, setelah kita menyelesaikan bacaan Al-Quran, kita berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sanak kerabat kita. Tidak masalah, dan itu insya Allah akan sampai, kebaikannya akan sampai kepada mereka. Allah akan kabulkan doa itu. Adapun mengirim pahala, maka ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama yang lebih hati-hati kita mencukupkan diri pada amalan-amalan yang ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair, demikian muhani di Cilangsi. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fik. Kami masih berikan kesempatan via telepon. Sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali, ya di 0218236543, kita angkat telepon selanjutnya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Umu di mana?
4: Ibu dari Suryani di Padang.
1: Baik, Ibu Suryani ya di Padang. Silakan Ibu.
4: Ya. Begini Ustaz.
1: Hai Nam.
4: Di lingkungan saya kan umumnya banyak orang keluar dakwah, ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, nah, bahkan ada yang 1 tahun.
1: Iya.
4: Itu intinya kan keluarganya pada ditinggal. Sedangkan suami saya itu kan alhamdulillah termasuk orang yang ahli sunnah. Jadi dia nggak mau diajak keluar seperti itu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, apakah keluar dengannya seperti itu atau ada contohnya dari Rasulullah?
1: Baik.
4: Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Suryani di Padang. Pertanyaannya kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, berdakwah adalah tanggung jawab semua umat Islam. Kita semuanya harus berdakwah. Dan dakwah itu tidak harus dengan ceramah. Dakwah itu bisa dengan menjelaskan suatu perkara di rumah kita. Bisa dengan menegur orang yang kita lihat salah. Bisa dengan mendatangi mereka. Bisa dengan berkunjung ke kota lain. Bentuknya banyak sekali, dan kita bisa memilih metode mana yang tepat untuk kita. Cara dakwah seperti apa yang sesuai dengan kondisi kita dan kemampuan kita. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Dakwah itu tidak hanya dengan menunggu saja, tapi juga kadang-kadang harus mendatangi, kadang-kadang harus keliling, kadang-kadang harus jalan. Jadi pada dasarnya dakwah adalah sebuah kegiatan yang positif. Namun kegiatan dakwah yang ditanyakan oleh Ibu Suryani di Padang ya adalah tentang bentuk tertentu yang kita semuanya insya Allah paham dan mengetahuinya. Maka saya nukilkan dalam hal ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang merupakan mufti kerajaan Arab Saudi yang sudah meninggal pada sekitar tahun 1999. Jadi Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang kegiatan yang juga ada di Saudi Arabia ya, dan karenanya beliau ditanya di sana, beliau mengatakan tidak boleh keluar bersama mereka kecuali para ulama yang bisa mengarahkan mereka. Adapun yang awam-awam yang baru belajar juga sebaiknya belajar dulu. Belajar dulu. Dan yang boleh berangkat bersama mereka adalah para ulama yang bisa membimbing mereka, bisa mengarahkan mereka, atau mengarahkan potensi mereka yang luar biasa ke hal-hal yang positif dan tidak keluar dari koridor Islam. Nah, ini adalah secara singkat fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Intinya beliau melarang orang awam untuk keluar bersama mereka, tapi beliau memerintahkan, beliau mengatakan tidak boleh keluar bersama mereka kecuali para ulama yang sudah memiliki kedalaman agama yang cukup. Itulah fatwa beliau, dan saya mencukupkan diri dengan apa yang telah beliau sampaikan ini.
1: Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian Ibu Suryani di Padang. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk terkait dengan permasalahan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah esensi daripada nafkah yang kita dapatkan dari pekerjaan yang syubhat atau minimal ada khilaf dari kalangan para ulama, terutama terkait dengan permasalahan di bekerja di bank yang menurut pendapat dari ustaz-ustaz kami di tempat kami masih diperbolehkan. Apakah ini juga akan memberikan dampak kepada diterima dan tidaknya doa, dan bagaimana solusinya apabila posisi kita adalah sebagai ibu rumah tangga atau dari putri dari ayah yang bekerja di tempat tersebut?

0: kemampuan untuk bisa membedakan, maka kita boleh bertanya kepada yang paling mumpuni di antara para ulama itu, juga yang paling bertakwa di antara mereka. Dan kalau kita sudah mendapatkan jawabannya, maka kita bisa jalani apa yang telah beliau fatwakan. Tanggung jawabnya berpindah kepada ulama yang sudah kita tanya. Tapi kita harus jujur dalam hal ini. Siapa yang lebih mumpuni, siapa yang lebih hati-hati, siapa yang lebih bertakwa. Jangan kita mencari yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Pokoknya yang mendukung saya, yang membuat pekerjaan saya lestari dan langgeng, maka itu yang akan saya pilih. Nah, ini sudah hawa nafsu. Yang harus kita cari adalah pendapat yang lebih dekat, atau pendapat yang difatwakan oleh ustadz atau ulama yang paling kita percaya keilmuannya. Kalau yang dimaksud adalah bank ribawi, bank konvensional, maka semua ulama yang berkompeten mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Karena bisnis utamanya adalah riba, dan saat kita bekerja di sana, maka berarti kita sedang membantu riba tersebut. Bahkan bisa jadi kita makan dari riba itu langsung. Maka ini harus dilihat lagi model bank tempat bekerjanya. Dan para ulama membolehkan bekerja di tempat seperti itu kalau kondisinya darurat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya membolehkan jika belum ada pekerjaan yang lain. Jadi harus ada niat untuk meninggalkannya. Namun kalau belum mendapatkan pekerjaan lain, maka dia boleh untuk sementara bertahan sampai dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu yang dibolehkan. Kondisi seperti itu yang dibolehkan. Atau kalau memang banknya adalah bank yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan bukan cuma label dan nama, tapi benar-benar syariah, yang seperti itu juga dibolehkan dan halal. Adapun seorang istri yang suaminya bekerja di bank ribawi, atau seorang putri yang ayahnya bekerja di bank ribawi dan dia kecipratan sebagian penghasilannya dalam bentuk nafkah, maka nafkah tersebut halal untuk keduanya. Halal untuk sang istri dan juga halal untuk sang putri, karena harta tersebut berpindah kepada keduanya dengan cara yang halal, yaitu nafkah. Ketika uang tersebut masuk ke kantong atau rekening suaminya, maka itu haram. Kenapa? Karena didapatkan dengan pekerjaan yang haram, yaitu riba. Tapi ketika uang tersebut berpindah kepada istri, kepada anaknya, maka sebab perpindahan harta ini sudah berbeda, yaitu nafkah. Maka para ulama menjelaskan si putri atau si istri tidak masalah untuk memakan harta tersebut karena itu halal untuk mereka. Jadi sebab perpindahannya sudah berbeda, sebab kepemilikannya sudah berbeda, maka itu juga berpengaruh pada hukumnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih dan qawaid fiqhiyah. Demikian wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan pendengar kita. Kami akan angkat kembali masih dari pertanyaan pesan singkat, masih terkait dengan permasalahan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada orang tua saat marah dan tanpa sengaja terucap kalimat-kalimat buruk untuk anaknya, bagaimana agar hal ini tidak mengenai diri anak kita, Ustaz? Mohon solusi dan jawabannya dari pendengar kita di Jakarta.
0: Ya, jika sebelum tahu dulu pernah mengucapkan hal yang tidak baik saat marah, ya, mendoakan keburukan untuk anaknya, ya, maka hendaknya kita beristighfar, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian meminta kepada Allah agar apa yang pernah diucapkan tidak mengenai anaknya. Karena doa itu bisa terus kita ucapkan. Doa itu bisa kita rubah isinya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari kita kesungguhan taubat, kalau Allah melihat dari kita kesungguhan untuk mendapatkan atau mengejar kesalehan anak-anak kita, maka bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghapuskan doa yang dulu dan mengabulkan doa kita yang kedua ini.

0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Menerima Taubat. Maka jangan pernah berputus asa kalau kita takut sesuatu, kita segera kembali kepadanya, kita berlindung kepadanya, dan kita punya senjata andalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mustajabnya doa orang tua untuk anaknya. Maka perbanyaklah doa-doa kebaikan untuk anak Anda, dan insyaallah itu akan menutupi yang buruk-buruk yang pernah kita lakukan dahulu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Maka ikutkanlah yang buruk dengan yang baik. Ikutilah yang buruk dengan yang baik. Niscaya yang baik akan menghapuskan yang buruk itu. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali sebelum dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Mohon penjelasan kepada Ustaz terkait dengan bagaimana hakikat atau sejatinya toleransi di dalam Islam, mengingat biasnya makna ini, dan apakah benar dikatakan bahwa toleransi adalah saling berkunjung ke tempat ibadah mereka atau mengucapkan salam dari perayaan-perayaan keagamaan mereka, dan yang melakukan tidak melakukan itu dikatakan tidak toleransi. Bagaimanakah dua syar'i dalam Islam terkait dengan masalah toleransi yang dibenarkan di dalam syariat Islam? Jazakallah khair.
0: Ya, toleransi adalah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Al-Quran, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian, juga tidak mengeluarkan kalian dari kampung-kampung kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kalau kita hidup bersama orang-orang kafir atau non-muslim yang mereka tidak memerangi kita atas nama agama, mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, maka mereka punya hak. Islam menghormati hak mereka. Jadi kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Boleh kita memberikan hadiah, kita bertegur sapa dengan mereka, membantu mereka saat mereka punya keperluan. Itu semuanya tidak dilarang. Juga berbuat adil, enggak boleh kita mendzalimi mereka. Tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh menumpahkan darah mereka, tidak boleh mencuri atau mengambil harta mereka tanpa hak. Ini semuanya dilarang dalam Islam. Bahkan ketika menjelaskan tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya, "Wala yabi' 'ala bai'i akhih." Janganlah seorang dari kita menjual di atas penjualan saudaranya. Jangan membeli di atas pembelian saudaranya, jangan menawar di atas penawaran saudaranya. Juga jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Para ulama mengatakan bahwasanya saudaranya maksudnya adalah saudara Islam, saudara seagama. Tapi bukan berarti kita boleh untuk menjual di atas penjualan orang non-muslim. Enggak boleh. Bukan berarti kita boleh untuk menjual di atas penjualan non-muslim, atau membeli di atas pembelian mereka, menawar di atas penawaran mereka, atau melamar di atas lamaran mereka. Itu dilarang. Dan penyebutan akhihi, saudaranya, adalah min babi atau kharaja makhrajal ghalib, yaitu karena sebagian besar muamalah kita adalah dengan muslim. Tapi dalam hal ini muslim dan non-muslim hukumnya sama. Enggak boleh kita sakiti, enggak boleh kita menawar di atas penawaran mereka, enggak boleh kita melamar di atas lamaran mereka. Mereka sampai mengatakan seperti itu. Namun tidak berarti kita harus membenarkan agama mereka atau beribadah bersama mereka, mengunjungi tempat ibadah mereka, mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Tidak harus seperti itu. Bahkan itu dilarang oleh para ulama. mazhab Syafi'i, kita dilarang untuk masuk ke tempat ibadah mereka. Para ulama kontemporer juga mengharamkan seseorang untuk mengucapkan selamat untuk perayaan-perayaan mereka. Jadi penghormatan kita kepada mereka, toleransi kita kepada mereka tidak harus sampai pada tingkat seperti itu. Tidak harus melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi kita bisa ramah dengan mereka, kita bisa senyum, kita bisa berbuat baik, kita bisa bagi makanan yang kita buat kepada mereka, kita beri hadiah dan lain sebagainya, yang itu bisa jadi menjadi salah satu sebab hidayah mereka, sehingga akhirnya mereka bisa merasakan rahmatnya Islam, merasakan indahnya Islam, merasakan kebaikan Islam dan keadilan Islam. Sebagaimana dahulu banyak juga orang-orang non-muslim di Syam, di sekitar Jazirah Arab atau di Jazirah Arab sendiri yang masuk Islam karena merasakan kebaikan dan keadilan dari umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan.
1: Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Bagi pendengar dan pemirsa Radio TV ingin bertanya via telepon, kami berikan kesempatan. Untuk satu penelpon silakan di 0218236543. Baik, kita akan angkat, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Nama saya John.
1: Di mana Pak John?
2: Saya John dari Jakarta.
1: Baik, ahlan, silakan Bapak, silakan.
2: Ini mau nanya Pak Ustaz.
1: Nah.
2: Saya ini seorang mualaf.
1: Masyaallah, masyaallah.
2: Terus saya punya orang tua itu masih non muslim.
1: Nah.
2: Maksud saya, bolehkah kita mendoakan orang tua kita untuk apa, kesembuhannya, untuk kebaikan buat dia?
1: Nah.
2: Ya, itu aja sih Pak Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Baik, Pak John, itu saja. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya Pak John.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Di Jakarta, ya kita ucapkan selamat dan kita doakan semoga beliau bisa istiqamah di atas jalan Islam dan tidak berjumpa dengan Allah kecuali di atas agama yang hak ini. Orang tua kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti dari kita, birrul walidain, meskipun mereka adalah orang yang masih kafir sekalipun. Maka Bapak John harus tetap baik kepada mereka dan bisa menunjukkan bahwasanya agama Islam ini tidak menambah bapak kecuali semakin baik, semakin berbakti, semakin rendah hati, semakin ramah kepada semua orang. Dan siapa tahu dengan sebab itu nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka untuk bisa menyusul Pak John juga. Adapun poin yang ditanyakan yaitu mendoakan orang tua untuk kebaikan-kebaikan duniawi seperti kesembuhan mereka, kelancaran rezeki mereka, maka ini boleh. Ini termasuk bir, termasuk kebaikan yang tidak dilarang dalam agama kita. Maka silakan mendoakan mereka dengan kebaikan, silakan mendoakan mereka dengan kemudahan untuk menikah. Misalnya kalau selain orang tua ya, kalau kebaikan, kemudahan untuk mendapatkan rezeki, kesembuhan mereka, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah mendoakan mereka dengan surga atau pengampunan ketika mereka meninggal di atas kekufuran. Itu saja. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal dalam keadaan kafir, maka inilah yang dilarang untuk disolatkan, yang dilarang untuk didoakan untuk keselamatan akhirat mereka. Dilarang didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain itu seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan Pak John, maka itu semuanya tidak dilarang dalam agama kita dan hukum dasarnya boleh. Yang dilarang adalah yang ada larangannya saja. Yang ada dalil yang melarangnya. Maka boleh kita mendoakan mereka dalam perkara-perkara yang ditanyakan tadi, termasuk juga mendoakan mereka dengan hidayah. Ini justru malah dianjurkan. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita dan tidak mustahil dalam waktu dekat orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta kita juga akan menyusul dalam hidayah ini. Jadi hukumnya adalah boleh.
1: Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan pencerahannya, faedah bermanfaat buat kita dan buat Pak John, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz. sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita. Silakan Ustaz.
0: Ya, dari hadis yang agung, hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawiyah ini, kita bisa pelajari bahwasanya kita harus beramal yang baik, bersedekah dengan harta yang baik, dan makan serta berpenghasilan dari cara yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita kecuali yang baik-baik saja. Dan kalau kita melanggar aturan Islam ini, maka itu akan membuat doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sudah melakukan berbagai faktor yang bisa membuat doa kita dikabulkan olehnya. Karenanya hendaknya kita membersihkan diri dari amalan-amalan yang tidak baik, sedekah-sedekah yang kotor, dan juga penghasilan yang tidak halal, sehingga kita bisa bersama-sama mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Demikian Allah taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an.

عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة.

وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: يقول فضل كفالة اليتيم ما هو وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها.
8: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربي صدعه ويربي جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديبه الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الانتفاع بأموالهم فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله أنت محسن وبادر المعروف وزوجك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنبي عنها، إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون من الحولين.
9: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
10: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafirul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah azza wa jal, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali suan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takut

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ia telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha, udkhulil jannah, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
4: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
5: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Al-ukht as-sa'ila taqul ashku min qaswatin fil qalb khususan tijaha awladi. Fa ma alladhi yulayyin hadha al-qalb fadilat al-shaykh wa khususan aydan fil ibadat. Fa ana la abki aw atabaka sawa'an hadart khatma mubaraka min al-Qur'an aw khatmat Ramadan wa ghayri dhalik.
8: عالجي قلبك إحضاره عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء أحضريه حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن أحضريه وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
9: Ada seorang saudari kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini wahai Fadilatul Syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Quran di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Quranul Karim sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Quranul Karim. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Fatawa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه، يصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, atau tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya, akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Talaq ayat 7, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
5: Untayan mutiara nasihat.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
9: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun min al-Qur'an.
10: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang
3: sesungguhnya.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala

0: عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci

0: Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: راديو رجا منبر cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam pendengar Radio Roja, kabar gembira untuk kaum muslimin dan muslimah di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Hadirilah Tablik Akbar dari bahasan buku Aslus Sunnah wa I'tiqadud Din, Dasar-dasar Sunnah dan Keyakinan-keyakinan Islam, buah karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala, disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafirahullahu ta'ala, akan diselenggarakan insya'allahu ta'ala pada hari Ahad 7 Jumadil Ula 1448 Hijriah atau 18 Oktober 2026 di Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi Nomor 3 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kajian diselenggarakan jam 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Terbuka untuk umum dan informasi di 0852-2383-6059 atau di 0838-2339-0386. Kami ulangi, kaum muslimin dan muslimah di wilayah Majalengka dan sekitarnya, hadirilah Tablik Akbar, Dasar-dasar Sunnah dan Keyakinan-keyakinan Islam dari karya Syekh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 18 Oktober 2026 jam 8.30 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafirahullahu ta'ala, diselenggarakan di Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi Nomor 3 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kajian diselenggarakan terbuka untuk umum. Informasi di 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Demikian Khotbah Islam, informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan yang berbahagia.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alayhi وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات.
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
10: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث معناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih, di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udhu billahi minasyaitanir.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan bagi kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Dan pada kesempatan awal pagi hari ini, kami akan membuka dengan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala, Tarikun Hijratain wa Babul Sa'adatain. Kefakiran kepada Allah adalah kekayaan hati. Kita murojaah kembali pelajaran ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين. الحمد لله segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, keluarga dan berbagai nikmat dunia yang lainnya sungguh adalah sesuatu yang hendaknya senantiasa kita ingat. Diharapkan dari kita senantiasa mengingat nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang nyata, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat kefakiran. Tentu yang dimaksud al-faqru ilallah. Bagaimana seorang hamba yang senantiasa merasakan, meyakini status dia sebagai hamba yang faqir ilallah. Dan ini merupakan ya rangkaian pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan. Kembali kita ingatkan bahwa pembahasan ini kita sadur dari kitab ringkasan Tariq Al-Hijrataini wa Babis Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau di dalam pembahasan kitab yang disampaikan tadi memulai dengan penjelasan tentang hakikat kefakiran. Ya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam hal ini. Maka pembahasan kita masih berkaitan tentang hakikat kefakiran. Penjelasan demi penjelasan tidak ya membuat kita bosan, karena pembahasan secara sistematis dan juga redaksi yang mengalir tentunya membutuhkan penghayatan. Ya, setiap paragraf dari paragraf tersebut mengandung hikmah dan pelajaran yang sudah seyogyanya menjadikan bahan renungan bagi kita semua untuk meniti jalan kebahagiaan. Siapa sih kita sesungguhnya? Siapa kita yang sesungguhnya? Apakah kita yang membanggakan segala keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kekayaan, kedudukan? Apakah itu kita yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan hal itu telah menjadi sebagai indikator bahwa kita ini sudah lupa daratan. Para ulama rahimakumullah. Nah, seorang yang meyakini tentang eksistensi diri dia sebagai abdun faqirun ilallah, hamba yang faqir ilallah, hamba yang senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, ya, kecuali hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah sesungguhnya kekayaan hati yang sejati. Dan dari situlah akan muncul, ya, dari situlah akan, ya, seorang akan merasakan hakikat hidup yang sesungguhnya, dan akan terus, ya, menjadi penuntun dia untuk terus berjalan meniti jalan kebahagiaan. Di antara hal yang perlu kita cermati, ya, apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kesimpulannya bahwa seorang hamba bila menyadari, ya, tentang dirinya, menyadari bahwa dia senantiasa fakir kepada Allah, maka sesungguhnya dia harus sadar kefakiran yang dimaksud di sini bukan karena kekurangan harta, ya, bukan karena seorang hamba itu, ya, tidak memiliki sesuatu di dunia ini, ya, bukan seorang hamba itu tidak memiliki jabatan dan kedudukan, ya, dia memiliki harta. Maka kefakiran yang kita maksud dalam pembahasan yang terus, ya, secara runut dan juga pembahasan yang terus bersambung itu bukan pembahasan tentang fakir terhadap dunia, ya, fakir dari sisi dunia. Oleh karena itu, kefakiran tersebut jangan, ya, dipahami bahwa hanya semata-mata kekurangan harta, tapi adalah bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Apabila seorang hamba memahami kefakiran dia kepada Allah, dia membutuhkan, ya, Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam setiap saat dan waktu, maka tentu yang demikian itu akan, ya, menuntun seorang hamba meyakini bahwa dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, untuk membimbing dia dalam kehidupan ini, agar dia bisa beribadah, agar dia senantiasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan, memiliki keteguhan hati, keistiqomahan, ya, dan terus, ya, menanamkan dalam dirinya bahwa keberhasilan, kesuksesan, dan segala, ya, pencapaian yang dia raih pada dasarnya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin seseorang mengenal kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, dan semakin dia, tentu dia semakin mengetahui dan menyadari tentang eksistensi dan hakikat dirinya, bahwa dia tidak, pada dasar tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa demikian? Ya, karena semua adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki kekuatan, kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memperoleh ilmu, ilmu tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan hidayah, maka siapa yang membimbing dia untuk mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mampu beribadah, siapakah yang memudahkan, memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa berhidayah, untuk bisa beribadah? Siapa memberikan taufik kepadanya? Ia mampu bertahan di atas ketaatan alias istiqomah. Siapa yang menjadikan hatinya istiqomah? Siapa yang membimbing dia sehingga dia selalu istiqomah, hatinya teguh di atas ketaatan itu? jawabannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, pemahaman seorang hamba kepada ya, kekuasaan, keperkasaan, kekuatan, ya, yang ini tentunya termaktub atau terkandung dalam makna rububiyah Allah Azza wa Jal. Ya, ini tentu akan menggembleng seorang hamba. Tentu akan menuntun seorang hamba untuk betul-betul menjadi hamba yang taat menyadari tentang eksistensi dirinya. Inilah maksud dari perkataan sebagian para ulama atau yang jelaskan oleh para ulama, bahwa tatkala seorang mengenal tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekayaan Allah, ya, kekuatan Allah, maka dia akan menggiring, akan menggembleng, akan menuntun seseorang untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Karena dia sadar, ya, dia yakin, menyadari bahwa dialah abdun lillah. Ya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung. Dia adalah hamba, diciptakan untuk beribadah. Maka kemuliaan dia hanyalah dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin ya seorang hamba betul-betul merasakan kefakiran itu, maka dialah hamba yang sesungguhnya orang yang paling kaya. Ya, hamba yang paling kaya. Dan jangan ya salah dalam memahami ya pembahasan ini. Bukan berarti tatkala kita merasakan fakir, ya, berarti kita tidak butuh pada pertolongan. Bahwa kita meninggalkan ya sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti, ya. Akan tetapi kita tidak menggantungkan diri kepada pertolongan itu. Kita tidak menggantungkan diri, ya, hati kita kepada sebab-sebab itu. Karena sesungguhnya pertolongan manusia, sebab-sebab yang kita lakukan, berbagai usaha dan sarana yang kita miliki, pada dasarnya semua itu tidak akan bisa ya memberikan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia yakin bahwa harta hanyalah sebab, pekerjaan hanyalah sebab, kedudukan hanyalah sebab, semua itu berada di bawah pengaturan, kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus melakukan, berusaha. Ya, karena Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh melakukan, ya. Mengikuti, melakukan, ya. Mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah. Karena pada dasarnya sebaik apapun sebab tersebut, ya, maka tentu tidak akan mampu memberikan ya kebaikan yang mutlak. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sebab, sementara yang mengatur, yang mentakdirkan, yang mengizinkan semua itu terjadi secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kaya. Dan hamba kita semua adalah makhluk yang berada dalam ya keterbatasan, kekurangan, kefakiran dan segala makna ya kelemahan itu. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, kita di dunia ini membutuhkan ya berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita. Membutuhkan udara, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, ya, membutuhkan ilmu, membutuhkan kasih sayang, ya, pedoman, dan berbagai hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita, ya. Siapa memiliki itu semua? Kita tidak. Allah Azza wa Jal yang menciptakan hal itu semua, yang ya memudahkan hal itu semua untuk kita semua, ya, memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Maka ikhwatal iman, apapun yang kita miliki dari dunia ini hanya sesaat. Ya. Tapi apa yang ada di sisi Allah, kekayaan yang Allah miliki, ini adalah mutlak dengan segala kesempurnaannya. Kekayaan dunia dengan berbagai ya jenis dan bentuknya, baik itu ya harta, baik itu namanya kedudukan, keturunan, anak keturunan, ya, dan berbagai kekayaan dunia, ya, itu hanya kekayaan yang semu, bukan kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, seorang yang betul-betul fakir ya Allah, memahami eksistensi dia sebagai abdun, ya, status dia sebagai abdun yang fakir, dan memahami bahwa dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Hari ini dia bisa menjadi orang yang kaya, esok hari menjadi orang yang miskin. Hari ini dia bisa sehat, besok mungkin sakit. Hari ini mungkin dia dalam keadaan aman dan selamat, tapi boleh jadi besok ya berada dalam status kondisi yang tidak aman. Ya, hari ini boleh jadi dia memiliki ilmu, pemahaman, tapi suatu saat ilmu tersebut mungkin bisa hilang, kekurangan, pemahaman berkurang. Artinya hari ini bisa dia memiliki berbagai kemampuan, ya, keberhasilan dan pencapaian. Tapi semua hal itu suatu saat tentunya akan berakhir. Ya. Oleh karena itu, ya, satu hal yang perlu juga kita cermati dalam ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang kesimpulannya bahwa orang yang memiliki banyak harta, ya, kata beliau, itu hidup dalam dua ketakutan. Orang yang memiliki dunia, ya, yang dalam main harta dan yang lainnya, kata beliau, ya, itu selalu hidup dalam dua ketakutan. Pertama, takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Ini jika orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya. Yang menjadikan dunia sebagai ya, segala-galanya. Maka dia berada dalam dua ketakutan. Ya, dua ketakutan. Yang pertama adalah dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Kemudian juga takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena semakin dia memiliki dunia, dia semakin ya ambisius untuk mencari dunia yang lainnya. Maka dia takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Padahal dia telah memiliki dunia tadi. Subhanallah, ini perlu kita cermati. Mayoritas manusia seperti itu. Dia memiliki harta, tapi bukan malah merasa tenang. Kecuali orang-orang yang harta tersebut, ya, dia jadikan wasilah untuk ketaatan. Ya. Tapi orang yang jadikan dunianya sebagai tujuan hidup utama, ya, segala-galanya diukur dengan dunia. Ya, keberhasilan semua, pencapaian semua diukur dengan keberhasilan meraih dunia. Ya, apapun namanya, harta, kedudukan, jabatan, dan semuanya, tempat tinggal, dan semuanya. Maka dia akan selalu berada dalam dua kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama, dia takut kehilangan harta itu, jabatan itu, kedudukan itu. Yang kedua, dia juga takut. Ya, tidak adalah kesempatan untuk memperoleh apa yang dia inginkan dari dunia-dunia yang lainnya. Subhanallah. Ini perlu menjadi renungan kita. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, harta hendaklah menjadi pelayan, bukan tujuan. Bukan ya tuan yang memperbudak kita. Ya. Harta pada hakikatnya tidak tercela. Yang tercela tatkala harta itu ya mengambil ya tempat yang tidak semestinya di dalam hati. Silakan Anda memiliki harta. Berusaha, kerja karena dunia butuh harta. Ya, tulang punggung kehidupan untuk menghidupkan keluarga, anak dan kebutuhan yang lainnya, bisa beribadah. Orang yang punya harta bisa dia pergi haji, umrah, melakukan berbagai ketaatan, berdonasi. Tapi ingat, ya, harta yang berkah itu tatkala harta yang menjadi sebab ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta tersebut ada di tangannya dan dia gunakan. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan juga difungsikan, digunakan untuk hal yang baik yang disyariatkan. Ada harta di tangannya, ada harta di rekeningnya, tapi harta ya tidak memiliki tempat di hatinya. Di hatinya ada hanya cinta kepada Allah. Di hatinya ada pengagungan kepada Allah. Karena dia hatinya sungguh merasa kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Hatinya akan merasakan kefakiran, akan merasakan kegelisahan, kegundahan, ya, kebingungan apabila dia tidak mengenal Allah, tidak menjalin hubungan baik dengan Allah, tidak menjadi hamba yang terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka harta yang tercela itu tatkala harta memperbudak seseorang dan melupakan status dia sebagai budak, yaitu abdun lillah. Maka dia menjadi abdud dinar, abdud dirham, ya. Jadi budak dunia, harta, dolar, ya, rupiah dan berbagai hal. Nah, oleh karena itu, para wa rahimakumullah, adalah seseorang betul-betul bila diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla dunia, maka digunakan untuk hal yang mendatangkan kebaikan. Berusahalah mencari rezeki yang halal, thayyib, dengan cara yang halal, cara yang baik, ya, dan gunakan untuk hal yang baik yang disyariatkan, yang diperintahkan, dan jangan sampai harta menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, karena kita diciptakan bukan untuk mencari harta, tapi untuk beribadah, tapi diizinkan untuk mencari harta untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, untuk kelangsungan, ya, kita dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika harta berada di tangan tapi tidak menguasai hati, ia akan menjadi nikmat. Ketika harta ada di tangan tapi tidak menguasai hati, harta itu akan menjadi berkah dan nikmat. Namun ketika harta menguasai hati, ya, pemiliknya berubah menjadi siapa? Menjadi budak. Budak siapa? Ya, budak harta dan dunia. Budak yang dia miliki. Nah, dan itu yang disampaikan Rasulullah SAW, ta'isa abdul dina, ta'isa abdul dirham, ya. Celaka. Ya, sengsara. Orang yang jadi budak harta, budak dinar. Karena itu menjadi tujuan hidupnya. Diperbudak oleh harta. Sehingga harta menghalang dia dari ketaatan, harta juga menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Na'am, na'udzubillah min dalik. Bahkan harta melalaikan dia dari ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bahkan harta membuat dia semakin sombong. Lihat, begitu Allah memberikan harta kepada Qarun, apa yang terjadi? Dia sombong. Ini karena usaha saya, karena ilmu saya. Subhanallah. Allah tenggelamkan harta dan juga dia ke perut bumi. Tidak bisa menyelamatkan dia. Para pemirsa rahimakumullah, maka pahamilah, kekayaan yang sesungguhnya kekayaan jiwa dan hati. Itu yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisal ghina an kathratil arad, walakin al ghina ghina an-nafs." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda. Ya. "Lakin al ghina ghina an-nafs," tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Nah, kekayaan hati berarti hati memperoleh kecukupan dari Allah. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk. Seringkali kita ini gelisah karena siapa? Ya, karena manusia. Ada banyak persaingan di sana. Peluang yang mungkin tidak kita dapatkan, persaingan yang ketat dalam mencari harta. Kalau kita lupa, tidak gelisah, tatkala hati jauh dari Allah, tatkala hati berkelimang, ya, berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan dan kelalaian, tidak gelisah. Ya. Tapi tatkala dunia ada kesempatan dunia dan kita tidak mendapatkannya, persaingan dunia yang semakin ketat untuk kita gelisah. Ya, ini yang tadi. Ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah dapat harta, khawatir bagaimana menjaga harta. Ya. Dan begitu juga telah memiliki harta, khawatir ya, dia tidak mendapatkan peluang untuk selanjutnya mendapatkan yang lain, yang lain, yang lain dan seterusnya. Mengharta tidak akan pernah membuat manusia puas. Bahkan semakin puas, semakin rakus. Itu yang disampaikan Nabi SAW, "Lukana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalitha." Jika manusia ini memiliki dua gudang emas, dua lembah, ya, penuh dengan emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Begitu seterusnya. Dapat yang ketiga, dia akan keempat. Begitu seterusnya. Nah, ikhwatal iman. Jadi kekayaan hati adalah tatkala hati merasakan memperoleh kecukupan dari Allah Azza wa Jalla. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk, karena hartanya. Ia tidak menjadikan dunia pusat kebahagiaannya. Ia tidak mudah hancur, ya, hanya karena kehilangan sesuatu. Nah, ada orang yang sampai stres, ya, na'udzubillah, kena kehilangan dunianya. Ya, para penjabat yang kehilangan kedudukannya stres. Orang yang mencalonkan dia untuk menjadi, ya, ini dan itu seterusnya, begitu dia telah mengeluarkan berbagai banyak harta untuk mendapatkan kedudukan dan dunia itu, begitu tidak memperolehnya, stres bahkan gila. Na'udzubillah. Persaingan. Ya. Maka orang yang memahami hakikat dunia dan dia merasakan kekayaan, bahwa kaya dia itu adalah kaya yang betul Allah mencukupkan hati dan jiwanya, dia tidak akan pernah hancur. Ya. Hanya karena kehilangan sesuatu. Dunia, dia akan datang dan pergi. Ya. Dunia akan datang dan pergi. Itulah dunia. Tidak kekal abadi. Ya. Tapi selama jiwa kita terjaga, hati terpelihara. Ya. Keimanan kita terus ya, masih kokoh. Ya, tertancap dalam hati kita, jiwa kita. Ilmu yang kita miliki masih menuntun kita pada kebaikan. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dunia silakan datang dan pergi. Itulah dunia, silih berganti. Kalaupun tatkala kita masih hidup memiliki dunia harta yang begitu banyak ya, melimpah ruah, mungkin tidak merasa kekurangan harta, suatu saat kita akan kehilangan itu. Karena kita akan meninggalkannya, bukan menjadi harta kita lagi. Menjadi harta siapa? Harta warisan kita. Tapi yang sesungguhnya harta yang kita miliki, sebagaimana kata Nabi SAW, maluka ma anfaqta wa malu ghairika ma tarakta. Harta yang kau miliki, yang hakikat hartamu adalah yang engkau donasikan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan. Tapi harta yang lain, harta orang lain yang kamu tinggalkan. Sehingga bila seorang meninggal dunia, harta yang dia miliki menjadi apa? Warisan. Itu warisan si fulan, bukan harta si fulan lagi, warisan untuk anak-anak dan keluarganya. Para misal rahimakumullah. Orang yang betul kaya jiwa, dia merasa cukup. Karena Allah mengetahui. Wah, dia mengetahui. Karena dia mengetahui dan meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekayaan tadi, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hati, mungkin dia tidak memiliki harta. Mungkin dia orang yang miskin secara dunia, tidak memiliki duit. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan, ya. Karena ketenangan itu sumber dari hati. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang beriman, mereka orang yang merasakan ketenangan jiwa, ya. Dan ketenangan jiwa itu direalisasikan dengan zikir kepada Allah. Ya. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dunia. Ya. Tidak memiliki harta. tapi dia orang yang paling ya mulia, orang yang betul-betul paling ya tinggi tingkat ya, atau ketenangannya bahkan hidupnya, ya orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah. Ketenangan beliau, bahkan beliau merasakan ketenangan itu dalam berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tiga landasan utama kekayaan hati. Ya, tiga landasan utama kekayaan hati. Yang pertama, ya, kekayaan landasan yang pertama adalah selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Ya. Dia tetap berusaha. Dia tetap bekerja. Ya. Akan tetapi, ya, dia meyakini bahwa sebab itu tidak memiliki kekuatan ya tersendiri. Itu hanya sebab. Bukan yang menentukan keberhasilan. Ini poin yang pertama. Jadi kekayaan hati tersebut, tatkala seorang meyakini atau dia selamat hatinya dari ketergantungan kepada sebab, pada sarana, ya, pada media usaha kita. Nah, ini yang pertama. Itu semuanya sebab. Nah, tapi dia tetap berusaha. Tapi dia tidak menganggap bahwa sebab itu yang memiliki, ya, kekuatan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini dan menerima hukum dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukumullah wa taqdiruhu. Kenapa demikian? Karena dia selalu memahami bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Nah, dan tentu apa yang Allah takdirkan adalah lebih baik dan sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dia sendiri. Kita punya pilihan. Allah punya pilihan dan ketentuan, ya. Tentunya pilihan dan ketentuan Allah lebih sempurna, sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, ya, yang terketiga merupakan landasan kekayaan hati itu, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, kesimpulannya adalah hati ini terbebas, selamat dari permusuhan, ya, dari permusuhan kepada makhluk, pada manusia. Kenapa? Karena urusan dunia. Ya, betapa banyak permusuhan di dunia ini, ya, karena urusan, ya, emang dunia, karena banyak urusan dunia, karena, ya, hubungan manusia di dunia ini mayoritasnya dibangun di atas ya transaksi, ya, yaitu hubungan transaksional, faktor kepentingan yang betul-betul tulus lillah itu segelintir, itu manusia langka. Maka bila permusuhan karena agama, ya terpuji, kita membenci orang-orang kafirin, orang munafikin, ya, adalah bagian dari keimanan, wala dan bara. Tapi bila permusuhan kepada manusia oleh urusan dunia, karena urusan dunia, ya, urusan harta, sampai kita melihat, mendengar kasus antara keluarga, karib kerabat, ya, saling terjadi permusuhan, bahkan waliyazubillah, saling bunuh-bunuhan, ya, karena urusan harta. Bagaimana manusia saling membenci karena urusan kedudukan, pangkat, ya, na'udzubillah. Bagaimana manusia membenci karena urusan, ya, hanya karena organisasi, lembaga, ya, ormas, partai politik, ya, yang ujung-ujungnya semuanya duit, kekuasaan, ya. Subhanallah, mereka, ya, terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan karena urusan dunia. Ya. Oleh karena itu, hati yang selamat, hati yang terbebas dari permusuhan, kebencian, ya, kepada manusia oleh urusan dunia. Nah, maka ini tiga landasan kekayaan hati. Yang pertama, hati yang tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada musabbibul asbab Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hati yang meyakini tentang hikmah dan kebijaksanaan Allah, bahwa Allah yang mengatur segalanya, dan pastilah pilihan dan apa yang memberikan ya pengaturan Allah itu yang lebih sempurna dan lebih bijaksana, karena tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ya, bersihkan hati kita dari permusuhan kepada orang lain karena urusan dunia. Nauzubillah, ya. Karena urusan dunia. Ya, di sini tentunya peran syaitan dan nafsu al-ammaratu bisu, ya, tidak dipungkiri. Nah, maka kembali kepada diri kita, introspeksi. Sesungguhnya jiwa kita sekarang ini betul ya merasakan ada dalamnya kekayaan atau ada dalamnya kefakiran. Ikhwatal iman. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hati? Ya. Kenapa? Karena hatilah sumber kebaikan. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahwila di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Apa itu? Ketahuilah itulah hati. Nah, jadi mari kita perbaiki hati kita. Ya. Yang ya, fenomena yang juga menyedihkan, tatkala di antara kaum muslimin, satu komunitas, bahkan mungkin juga jamaah kajian, ya, majelis ilmu, juga terjadi permusuhan di antara mereka. Ya. Ada apa? Hati yang bermasalah. Bukankah mereka telah mengetahui ilmu? Bukankah mereka telah mempelajari sunnah? Tapi kenapa terjadi ini? Gak ada lagi sebab kecuali hasad, ya, kezaliman dan hasad di antara mereka. Baik di kalangan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu, atau dalam urusan lain. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, perbaiki hati kita. Hati yang kaya, hati yang bersih, hati yang baik, atau ghinan nafs, kekayaan hati itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Hati yang merasakan ketenangan, ketenteraman, hati yang betul merasa cukup ya dengan Allah Azza wa Jalla. Hati demikian itu akan memancarkan berbagai kebaikan. Akan ya memancarkan, akan melahirkan berbagai kebaikan. Akan membuahkan buah-buah manis yang tampak dalam kehidupan. Wajah ya semakin teduh. Ya. Lisan dia ya mudah berkata jujur dan penuh hikmah. Ini yang sulit. Ya. Hikmah, jujur. Sisi pentingnya kita mengkoreksi. Ya. Jangan apa yang kita dengar ya seketika itu spontan kita langsung men-share ke sana sini. Atau kita berkata sesuatu tanpa mempertimbangkan ini benar atau tidak. Ya. Atau mengucapkan sesuatu tidak dipikirkan ini menyebabkan ya permusuhan, kebencian, ya menjadi sesuatu yang viral di dunia maya dan seterusnya, ya keributan macam-macam sama kaum muslimin apalagi sama ahli sunnah. Pikirkan ya, kembalilah kepada jiwa kita, pikirkan apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan. Ini menyebabkan kegaduhan atau tidak, permusuhan atau tidak, apalagi zaman sekarang ini. Ya, media yang mudah sekali menyebarkan berbagai ya pernyataan. Ya, maka berpikirlah, gunakan akal sehat sebelum kita menulis, mengungkapkan apa tujuan kita. Ya, betul-betul kita betul-betul penuh dengan hikmah, apalagi kita menisbatkan diri kepada ilmu, kepada sunnah kaum muslimin. Ya, zaman sekarang ini fitnah, betul fitnah. Di mana Allah mudahkan media untuk menyebarkan berbagai ungkapan dan pernyataan. Dahulu tidak ada seperti ini. Ya. Maka hendaknya kita lebih bijak dan hikmah. Dan para penuntut ilmu, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, ya, para pegiat dakwah lebih bijak. Orang yang berilmu memiliki kedudukan lebih bijak. Kenapa? Masyarakat melihat. Masyarakat memantau, memperhatikan. Ya. Maka tidak sepantasnya kecerobohan kita menodai, ya, kemuliaan ilmu yang telah diraih. Ini jadi perhatian kita semua. Jadi lisan, ya, dijaga. Berkata penuh kejujuran dan hikmah. Jangan menebarkan kebohongan. Jangan menebarkan sebuah berita yang tidak valid, ya, informasi yang tidak sempurna. Mata, ya, bila hati telah menjadi baik, mata itu akan lebih mampu mengambil pelajaran. Dia melihat dan menahan diri dari hal-hal yang haram. Telinga senang mendengar nasihat. Tangan dan kaki, ya, lebih ringan melakukan ketaatan. Kaki lebih mudah dan ringan dilangkahkan pada ketaatan majelis ilmu untuk sholat. Jiwa, gimana? Menjadi lebih lapang. Lembut, sabar, dermawan, ya. Kan hati telah kaya. Ya, dengan demikian tentunya seorang akan merasakan kebahagiaan itu. Akan mulia akhlaknya. Akan baik budi pekertinya. Akan jujur lisannya. Ya. Sehingga keberadaannya menambah kedamaian. Ya, bersahabat dengannya menambah ketenangan dan menambah motivasi dan kekuatan untuk terus berjalan dalam kebaikan dan ketaatan. Tapi bila hal itu tidak ada, ya, persahabatan dengan orang-orang yang hatinya telah rusak, maka akan menambah petaka, akan menimbulkan kesengsaraan. Barakallahu rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tata hati kita, kita perbaiki, ya. Rasul tidak akan mungkin berbohong. Rasul jujur. Apa yang beliau sampaikan benar. Itulah faktanya, itulah kenyataannya. Apabila hati telah baik, maka itu akan mempengaruhi jasad, anggota badan yang lainnya. Nah, kekayaan jiwa lahir kekayaan hati. Apabila hati telah menjadi kaya, maka jiwa akan menjadi kaya. Ikhwatul iman, jika hati belum merasa cukup, jiwa akan, ya, terus menuntut, ingin dipuji.